0: 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara mengenai kebakaran hutan dan lahan, ini ada informasi dari Kementerian Kehutanan yang memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan menyusul peningkatan jumlah titik panas ataupun hotspot di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan hingga hari Sabtu 26 September 2026, tercatat 331 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi ataupun high confidence. Peningkatan paling signifikan ini terjadi di Kalimantan Selatan dan juga Sumatera Selatan. Kalimantan Selatan mencapai 40 hotspot, sedangkan Sumatera Selatan mencapai 38 titik, meningkat dari 17 titik. Kementerian Kehutanan menegaskan peningkatan hotspot harian ini menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan, sekaligus juga memperkuat verifikasi dan respons di lapangan. Pemerintah juga sudah menyiapkan 61 unit armada udara untuk mendukung operasi Karhutla. Sebanyak 17 unit digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 44 unit lainnya untuk operasi waterbombing. Sebanyak 55 armada ditempatkan untuk mendukung 6 provinsi prioritas Karhutla, sementara 6 unit waterbombing lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak lainnya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Tahukah Anda bahwa asal nama kota Palembang memiliki beberapa versi sejarah? Menurut sejumlah sejarawan, nama Palembang diduga berasal dari kata Lembang, yang merujuk pada wilayah dataran rendah atau daerah yang dipengaruhi perairan. Ada pula pendapat yang mengaitkannya dengan kata melimbang, yaitu aktivitas mencuci atau mengolah hasil tambang di sekitar sungai. Palembang memang sejak lama dikenal sebagai kota sungai. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi menjadi jalur utama perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, berbagai teori tentang nama Palembang umumnya berkaitan erat dengan kondisi geografis dan kehidupan masyarakat di sekitar sungai.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumlah titik panas di Sumatera Selatan kembali meningkat setelah sempat turun tajam. Kondisi udara di sejumlah wilayah juga masih berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan laporan ISPU pada hari Sabtu 26 September 2026, Palembang menjadi satu-satunya wilayah yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan masih difokuskan di 6 wilayah Sumatera Selatan. Kondisi terbaru ISPU dan juga Karhula di Sumatera Selatan hari ini, pendengar, yang kualitas udaranya sempat memburuk pada Sabtu pagi, angka ISPU mencapai 219 hingga masuk kategori sangat tidak sehat. PM2,5 tercatat 219, sedangkan PM10 berada di angka 147. Selain itu, ada 5 wilayah yang masih mencatat kualitas udara tidak sehat. Pali menjadi yang tertinggi, berikutnya dengan ISPU 176, disusul Musirawas 135, Ogan Ilir 139, Prabu Muli 123, dan Musi Banyuasin 106. Jumlah titik panas di Sumatera Selatan justru menunjukkan kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pada 22 September tercatat 460 titik panas. Jumlahnya sempat turun menjadi 160 pada 23 September, tetapi kembali naik menjadi 456 pada 24 September. Untuk membahas lebih lanjut hal ini, di Palembang Menyapa pada hari ini kita akan membahas mengenai hotspot Sumatera Selatan yang naik lagi. Kualitas udara kembali memburuk di tengah puncak kemarau dan juga El Nino. Bersama dua narasumber dari Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Bapak Ferdian Krisnanto,

Hut MP dan juga Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Bapak Dr. Wandayan Tolis, SSI, MSI. Tepat pukul 8 akan kami hadirkan Palembang Menyapa, jadi Anda bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti kembali hadir dalam Palembang Menyapa untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Sumatera Selatan kembali menghadapi persoalan yang tidak asing setiap musim kemarau, yakni kebakaran hutan dan lahan serta memburuknya kualitas udara. Data beberapa hari terakhir menunjukkan kondisi hotspot di Sumatera Selatan bergerak sangat fluktuatif. Setelah sempat turun menjadi 160 titik pada 23 September, jumlahnya kembali meningkat menjadi ratusan titik dan bahkan mencapai lebih dari 1.000 titik dalam periode berikutnya. Pada 27 September, misalnya tercatat 1.505 hotspot, dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi hotspot yang sangat tinggi. Namun, sehari kemudian 28 September, jumlah hotspot turun menjadi 279 titik. Artinya, pendengar, kondisi memang membaik dari sisi jumlah hotspot, tetapi belum berarti ancaman karhutla dan asap sudah selesai. Di sisi lain, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih berada pada kategori tidak sehat. Palembang bahkan sempat mencapai kategori sangat tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi ketika Sumatera Selatan masih menghadapi periode kering yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat. BMKG Sumatera Selatan sebelumnya juga memperingatkan sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berpotensi mengalami curah hujan rendah dan kondisi tersebut dapat meningkat potensi hotspot di daerah rawan karhutla. Lalu seberapa besar pengaruh kondisi atmosfer dan El Nino terhadap meningkatnya resiko karhutla? Mengapa jumlah hotspot bisa turun drastis dalam satu hari tetapi kualitas udara masih belum sepenuhnya membaik? Dan yang paling penting pendengar, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika kualitas udara kembali memburuk? Untuk membahas persoalan tersebut sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Bapak Ferdian Krisnanto S.Hut MP. Selamat pagi, Pak Ferdian. Terima kasih Pak Ferdian pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Palembang Menyapa Pro 1 RRI Palembang.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, dan juga selain Pak Ferdian ada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Bapak Dr. Wandayan Tolis, SSI, MSI. Selamat pagi Pak Dayan.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Terima kasih Pak Dayan. Atas waktunya pagi hari ini Pak Dayan. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda pagi hari ini untuk bergabung bersama kami baik melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Pagi hari ini di Palembang Menyapa kita membahas mengenai hotspot di Sumatera Selatan yang kembali naik serta kualitas udara kembali memburuk di tengah puncak kemarau dan juga El Nino. Kita mulai dari kondisi atmosfer. Saat ini Sumatera Selatan masih berada dalam periode kemarau dan juga dipengaruhi oleh El Nino. Pak Dayan, secara sederhana Pak, untuk pendengar, sebenarnya seperti apa kondisi cuaca dan iklim Sumatera Selatan saat ini Pak Dayan? Pak Dayan, mohon izin untuk suaranya belum diaktifkan.
3: Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, jadi sejak beberapa waktu lalu, pada awal Agustus, kami sudah merilis peringatan dini kekeringan meteorologis ya untuk wilayah Sumatera Selatan. Artinya jumlah air yang masuk dalam hal ini hujan itu jauh lebih sedikit dibanding laju penguapan dari permukaan bumi. Sehingga dampaknya kelembaban tanah itu berkurang drastis, kemudian tanaman kekurangan air, waduk-waduk juga kehilangan air bahkan sampai kering. Nah, keringnya atau hilangnya kelembaban tanah ini mengakibatkan matinya atau rusaknya sebagian besar vegetasi yang mudah terbakar seperti semak, elang-elang. Nah, ini terjadi sejak Juli dan semakin ke sini kelembaban tanah itu semakin kering, udara semakin kering sehingga indeks kemudahan terbakarnya itu semakin tinggi. Nah, ini walaupun mau dibilang selalu berulang, tapi inilah fenomena kemarau di tempat kita. Nah, normalnya atau rata-ratanya pada Juli, Agustus, September itu biasanya masih ada hujan, ya. Tetapi karena El Nino, maka hujan ini menjadi hilang, berkurang, bahkan pada Agustus hampir tidak ada hujan sama sekali. Nah, di September sempat ada harapan ya, sisi barat sudah sering ada hujan, tetapi wilayah Palembang dan sebelah timurnya yang memang banyak memicu hotspot, bahkan sudah fire spot ya, Pak Ferdian ya, apa lebih paham kondisi di lapangan itu masih belum dapat hujan sama sekali, ataupun wilayah-wilayah yang memang terbakar itu belum mendapat hujan. Nah, kemudian wilayah lebih ke tengah, OI, kemudian Muara Enim, Pali, Muba, nah Oku, itu juga walaupun ada hujan, tapi hujannya tidak bisa segera mengembalikan kelembaban tanah. Sehingga jika kita lihat hari ini jumlah hotspotnya sangat besar. Ini sudah terjadi 2 hari terakhir dan kita merasakan di Palembang ya, kita merasakan asap yang luar biasa. Dan cukup juga ini tetangga kita di sebelah barat Jambi Riau itu Riau kemarin merilis nil karhutla ya, tidak ada karhutla sama sekali karena memang mereka juga sudah apa beberapa kali hujan merata, cukup merata dan berlangsung selama beberapa hari. Nah, ini juga membantu pemadaman dengan cepat selain usaha-usaha di lapangan yang apa melokalisir api agar tidak berkembang meluas. Nah, jadi kita masih hujan kita masih sangat minim, kelembaban tanah masih sangat rendah, vegetasi belum tumbuh dengan baik sehingga inilah yang menjadi tantangan kenapa api ataupun perkot masih terus ada dan meski berbagai upaya di lapangan sudah dilakukan, tapi memang menurut kami kondisi sudah sangat kering sekali sehingga laju perluasan kebakaran itu mungkin jauh lebih cepat dibanding kemampuan petugas di lapangan untuk melokalisir hingga memadamkan api. Mungkin demikian.
1: Baik, Pak Dayan. Kondisi sekarang ini apakah bisa dikatakan sebagai salah satu periode yang perlu diwaspadai Pak dalam kaitannya dengan karhutla?
3: Iya, jadi sebenarnya sejak bulan Maret ataupun April kami BMKG sudah merilis bahwa kemarau kita akan lebih kering dari biasanya dan durasinya akan lebih panjang ya. Dan memori kita biasanya memang cukup pendek, jadi kami suka membandingkan bahwa 2023 kita mengalami juga El Nino, tetapi 2026 ini prediksi kami akan lebih kering dari 2023. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang ya, kebakaran yang begitu banyak, asap yang berjilid-jilid masuk ke Palembang. Bahkan dari jika kita lihat luasan sebaran asap pagi ini sudah kembali meluas sampai ke Riau, bahkan mendekati Sumatera Utara. Sementara hotspot yang terpantau sebagian besar ada di Sumatera Selatan. Di Riau sendiri sudah dinyatakan nil, di Jambi tinggal sedikit ya. Jadi saat ini kalau mau dinyatakan ya memang sumber asap ini dari wilayah kita. Dan untuk di Palembang ya karena arah angin itu konsisten dari timur tenggara sehingga jika kita pantau adanya fire spot di wilayah Tulung Selapan, Pangkalan Lampam, inilah yang memproduksi asap yang melewati Palembang. Mungkin lebih tidak.
1: Dan juga Pak Dayan, BMKG sebelumnya menyebut El Nino ini berada pada kategori yang sangat kuat. Bagaimana fenomena El Nino ini mempengaruhi Sumatera Selatan secara langsung terutama terhadap curah hujan dan juga tingkat kekeringan lahannya, Pak?
3: Ya, jadi El Nino ini kan anomali iklim yang pemicunya ada di Samudra Pasifik. Nah, ini terkait dengan kopling atau pasangan ganda antara laut dengan atmosfer. Pada periode normal, suhu muka laut di wilayah Indonesia itu jauh lebih hangat dibanding wilayah di sebelah timur Samudra Pasifik. Nah, fenomena El Nino itu kemudian ditandai dengan melemahnya sirkulasi Walker ya, atau angin angin timuran yang menyebabkan kolam panas yang ada di sekitar timur dari Papua itu bergeser ke Samudra Pasifik, ya, lebih ke timur. Sehingga suhu muka laut di sana lebih panas dibanding wilayah Nino 34 ini di dekat Papua sampai kita di Sumatera sini. Dampaknya itu aliran angin yang harusnya membawa uap air bisa membentuk hujan. Hujan berkontribusi memberi hujan pada musim kemarau, walaupun musim kemarau, tetapi potensi hujan itu menjadi hilang hilang sama sekali. Nah, ini siklus yang berulang 2 sampai 7 tahun sekali, tetapi kalau kita ingat itu 97, kemudian 2015 itu 8 tahun, 2015 ada 2019, tetapi itu El Nino di awal kita tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu IOD di akhir 2019, kemudian 2023. Jadi kalau hanya El Nino-nya sendiri dari 2015 ke 2023 itu 8 tahun juga, dan ini 2023 ke 2026 3 tahun. Dan jadi kadang juga ada pertanyaan, bagaimana mungkin fenomena yang terjadi ribuan kilometer dari kita kemudian mempengaruhi iklim kita? Ya, sirkulasi atmosfer, fenomena atmosfer ini kan tidak mengenal batas administrasi, bahwa satu satu kepakan kupu-kupu di Brasil sana ya, itu katanya bisa memicu tornado di Eropa begitu. Jadi satu gangguan kecil dari sistem atmosfer itu akan memicu perubahan di tempat lain. Nah, ini yang kita rasakan, berubahnya suhu muka laut di Samudra Pasifik sebelah timur, kemudian menyebabkan kita mengalami anomali iklim berupa berkurangnya curah hujan. Nah, tetapi alam ini cukup cukup seimbang ya. Jadi ada satu tempat yang kehilangan air, kehilangan hujan, tapi di tempat lain juga akan terjadi peningkatan hujan. Dan ini seperti di Peru, ada di sana gurun Atacama ya, itu gurun tandus, tetapi pada saat El Nino dia akan yang tadinya gurun itu menjadi taman bunga karena menerima hujan yang cukup tinggi dibanding biasanya. Mungkin begitu.
1: Baik, dari penjelasan BMKG tadi kita mendapatkan gambaran bahwa persoalan karhutla ini tidak hanya berkaitan dengan munculnya api, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kekeringan, curah hujan, dan pergerakan angin. Lalu kita ke Pak Ferdian terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Bagaimana Pak Ferdian?
0: Iya, seperti yang disampaikan Pak Dayan ya, ternyata pengaruh yang luar biasa ada di lapangan juga gitu. Kondisi-kondisi kebakaran saat ini, istilahnya kalau secara harian kita mampu memadamkan puluhan hektar, tetapi kejadian kebakarannya lebih dari ratusan. Jadi memang posisinya saat ini kita berkejaran dengan waktu juga gitu. Dan memang lokasi titik-titik kebakaran juga semakin banyak juga. Kalau kita lihat dari sumber asap pagi ini, titik-titik baru itu banyak sekali muncul di di Oki gitu. Dan posisinya kalau tadi disampaikan juga bahwa kebakaran di Oki asapnya itu arahnya masuk ke arah Palembang semua biasa gitu. Dan ini menjadi persoalan ketika di Okinya semakin lama tidak hujan, ini semakin payah juga kami mengerjakan itu karena titiknya makin banyak, sumber daya semakin repot juga kami bagi-bagi gitu, dan posisinya di lokasi-lokasi yang gambut yang tadi disebutkan Pak Dayan makin kering juga gitu, sehingga penanganannya juga akan kesusahan. Sementara ketika banyak asap, apa namanya, jarak pandang di udara juga semakin pendek, sehingga helikopter tidak bisa maksimal melaksanakan waterbombing juga, sehingga hanya mengandalkan pelaksanaan di darat. Ini yang akan tambah merepotkan juga ketika posisinya semakin apa semakin parah gitu.
1: Lalu Pak Ferdian, bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan per hari ini? Apakah situasinya masih menjadi perhatian utama BPBD, Pak?
0: Ya, kalau di kami justru ini ya tantangan besar ya, dan kami pun kayak tadi disampaikan juga posisi apa di Rio misalnya sudah nil kebakaran memang ya. Jadi pasukan saya yang ada di Rio sudah bergerak, saya gerakkan udah dari dulu apa namanya 10 hari yang lalu, posisinya sekarang ada di Oki. Jadi sudah perbantuan dari Rio, perbantuan dari Jambi sudah saya masukkan ke arah Oki ini sudah 10 harian yang lalu, dan saat ini juga kami menambah lagi pasukan karena memang posisinya apa namanya, terutama di sekitaran Oki ya. Oki itu ada di, kemarin ada titik baru yang besar di Pedamaran, kemudian di Cengal, kemudian di Pangkalan Lampang tentunya yang masih berlanjut sampai hari ini. Dan produksi asapnya luar biasa. Pagi tadi saya mendapat kiriman apa video dari teman-teman yang memang posisinya ngecamp di lapangan. Posisinya gelap sekali. Jarak pandangnya hanya sekitar 50 meter. Jadi di lapangannya, di tendanya. Dan posisi arah angin menuju ke arah Palembang semua. Jadi bisa jadi siang nanti kita dapat banyak sekali asap, Pak Dayan, untuk ke arah Palembang. Kalau kita ngitung 3 sampai 4 jam mendatang, bisa jadi di Palembang juga bisa tambah pekat juga.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Pak Ferdian. Ini ada pertanyaan dari Pak Marlan. Kawasan Sematang Borang, perbatasan Palembang dan Banyuasin, kebakaran tiap hari, polanya sama. Yang ditangkap juga sudah banyak, tapi selalu berulang. Yang anehnya, Pak, kok petugasnya seperti nggak sanggup memadamkan? Silakan Pak Ferdian untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Marlan.
0: Iya, kalau ini ya, ini ada beberapa kejadian di Sematang Burang. Kemarin juga kami melaksanakan pemadaman di Jakabaring, kemudian di Talang Jambe. Itu yang di arah ini ya, yang di dalam kota ya. Itu pun sebenarnya kalau di arah kota, keterbatasan kami di air, terutama air. Apa namanya, sumber-sumber air yang semakin susah, dan memang masif sekali kebakarannya. Dari pagi ada kejadian, siang ada kejadian, malam ada kejadian lagi, tengah malam ada lagi gitu. Jadi apa namanya, apa pasukan hampir semuanya ya, bukan hanya dari Manggala Agni, dari BPBD, dari teman-teman pemadam kebakaran juga ada limit juga. Biasa kami juga manusia biasa yang memang apa, jam kerjanya juga perlu diatur juga, dan kami sudah melaksanakan pemadaman itu sangat panjang ya. Kita operasi sudah mulai bulan Mei. Mei itu sudah mulai operasi, sehingga kami pun juga mengatur banyak hal terutama untuk mempertahankan sumber daya. Sedangkan tadi posisinya sementara ini ya, asap yang sumber asap besar itu bukan hanya di sekitaran Palembang saja. Bukan hanya di dalam kota Palembang saja, tetapi yang lebih berat adalah yang di kabupaten, yang tadi yang saya sebutkan di Oki itu besar sekali. Kalau di ya, dan mengarah ke arah Palembang semua posisinya. Dan posisi yang di lokasi-lokasi tadi, yang di apa namanya, di Oki tadi disebutkan juga sumber airnya juga makin kering gitu. Dan itu apa namanya, bergambut gitu. Jadi penanganannya tidak semudah yang dibayangkan. Kami melaksanakan pemadaman 1 meter kali 1 meter persegi saja, itu membutuhkan 3 sampai 4 jam hanya untuk 1 meter, sehari 1 meter apa namanya, kami kasih air terus gitu. Itu pun nggak mati-mati karena memang apa namanya, tanahnya gambut gitu dan sangat-sangat kering gitu. Dan ini yang menjadi faktor pembatas kami ya, yang memang apa, makin sulit lah ketika semakin lama hari tanpa hujannya.
1: Melanjuti pertanyaan dari Pak Marlan tadi, Pak Ferdian, ada pertanyaan kembali dari pendengar kita, Bu Rosa. Ini diborong, Pak, sepanjang jalan itu kebakaran sudah hangus. Kadang kalau sedang kebakar, petugas tidak mampu berbuat apa-apa. Persis di samping komplek kami, mengapa bukan dari Manggala Agni, Pak?
0: Ya, di kami tentunya berbagi tugas ya. Kami banyak banyak melaksanakan sebenarnya kalau Manggala Agni sendiri sebenarnya tupoksi awalnya itu hanya di hutan. Tetapi kami melaksanakan perbantuan di lahan juga gitu. Sedangkan sebenarnya teman-teman apa namanya yang di lahan itu ada penugasan untuk teman-teman dari BPBD dan dari pemadam kebakaran kota gitu, dan memang kami hanya sifatnya perbantuan, tetapi kami lebih banyak beroperasi saat ini. Kami tercurah banyak apa namanya sumber daya di wilayah-wilayah hutan. Satu Suaka Marga Satwa Padang Sugian yang saat ini sudah ribuan hektar yang terbakar ada di Oki dan Banyuasin. Kemudian di Oki tadi yang saya sebutkan ada di Pedamaran, kemudian di Cengal dan sebagainya, itu ada ratusan hektar yang sudah terbakar dan bergambut. Dan saat ini kami pun sudah ngedrop juga pasukan dari Jambi, dari Riau sudah masuk ke sini semua untuk membantu yang di Sumatera Selatan juga. Seperti itu, jadi semua sumber daya saat ini bahu membahu dan memang kita apa namanya berkejaran dengan waktu juga. Juga keterbatasan-keterbatasan personil ya, yang tentunya satu prinsip utama di setiap operasi adalah keselamatan anggota itu menjadi hal yang nomor satu. Karena kami saat ini juga sudah mulai bertumbangan juga, tadi malam juga ada satu personil yang harus beristirahat karena sesak nafas, kemudian ada di beberapa hari yang lalu juga ada yang masuk rumah sakit juga karena gangguan kesehatan terutama di pernafasan yang semakin semakin hari semakin banyak juga teman-teman yang harus ini, walaupun memang di setiap operasi kami menyediakan oksigen dan sebagainya dan APD ya, tetapi memang karena durasi operasi yang panjang kami juga perlu memanage dengan baik supaya pasukan tetap aman dan sehat.
1: Baik, Pak Dayan dan juga Pak Ferdian, kita sudah terhubung bersama pendengar di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Aswina.
1: Silakan, Mbak. Dengan siapa di mana?
2: Dari Ibu Rika di Borang,
1: Mbak. Ibu Rika di Borang. Silakan, Bu Rika.
2: Halo, selamat pagi, Pak Wandayan Tolis sama Pak Ferdian. Ferdinand ya, Mbak, ya? Ini yang saya ingin tanyakan nih, kalau dilihat dari beberapa pekan ini kan Pak, di wilayah Sematang Borang tuh hampir setiap malam itu kebakaran lahan yang itu. Persisnya itu sudah mendekati ke perumahan ya Mbak ya. Nah yang ingin saya tanyakan itu ke Pak Ferdian itu, kalau yang seperti lahan itu apakah pemadam kebakaran saja yang mengantisip yang menanganinya atau dari Dalkarhut juga itu Mbak? Terus titik-titik yang tempat kebakarannya itu juga sepertinya sama saja itu Mbak, yang tempat titik kebakarannya itu. Nah terus yang kalau untuk ke Pak Wandayan Tolisnya Mbak ya, kemarin kan sempat beberapa minggu kemarin kan di daerah di Palembang ini kan ada daerah yang terdampak hujan. Nah sedangkan kalau di wilayah untuk Borang sendiri untuk sampai saat ini belum hujan sama sekali Mbak Alvina. Apakah apa namanya ada yang modifikasi cuaca gitu untuk di wilayah khususnya untuk Sematang Borang ini, karena kan udah berapa bulan ini nggak hujan-hujan Mbak Alvina.
1: Baik, itu saja Bu Rika.
2: Iya, itu saja Mbak Alvina.
1: Baik, terima kasih Ibu Rika yang ada di Borang. Kita kembali ke Pak Ferdian terlebih dahulu Pak. Silakan Pak dari Ibu Rika di Borang.
0: Iya. Kalau kami memang tidak banyak beroperasi di Sematang Borang ya, karena memang konsentrasi kami lebih banyak ke pengendalian kebakaran hutan sebenarnya. Tetapi tadi saya sampaikan juga satgas yang sudah terbentuk itu yang ditetapkan Pak Gubernur juga, bukan hanya dari Manggala Agni tentunya, ada teman-teman dari BPBD, BPBD Kota maupun BPBD Provinsi, kemudian teman-teman pemadam kebakaran kota, Kemudian dari TNI Polri juga sudah banyak beroperasi juga, dan kami memang berbagi tugas juga karena memang sumber daya kami juga terbatas, dan saat ini konsentrasi kami lebih ke apa namanya wilayah-wilayah dengan luasan besar dan menghasilkan asap yang besar juga yang arahnya ke ini tentunya apa nama fleksibel juga ya. Kalau kami memang sedang tidak ada kegiatan juga, kami bisa masuk ke arah Burang juga gitu. Tapi memang hari ini pun kami banyak konsentrasi kalau di sekitaran Palembang hanya di Jakabaring, kemudian ada di Ogan, serta yang di Talang Jambe yang sedang kami kerjakan juga bersama Satgas yang lain. Semua sumber daya kami tercurah di Oki, Muara Enim, yang saat ini kebakaran juga di sana, kemudian di Banyuasin yang tadi saya sebutkan, Suaka Marga Satwa, Padang Sugian yang sudah terinfo lebih dari 2.000-an hektar yang sudah terbakar. Salah satu ekosistem pendukung untuk gajah Sumatera. Lebih banyak beroperasi di lokasi-lokasi tersebut.
1: Baik, kita ke Pak Dayan. Kembali Pak, pertanyaan dari Ibu Rika di Borang ini. Di Palembang ada hujan kemarin, tapi kenapa di Borang belum hujan sama sekali nih Pak? Gimana Pak Dayan? Pak Dayan, mohon maaf untuk suaranya belum di...
3: Baik. Iya. Memang pada pekan kemarin itu di Palembang ada aktivitas operasi modifikasi cuaca OMC itu dengan apa target Banyuasin, Palembang, OI dan Kia, dan memang dari pemodelan yang dimiliki BMKG itu menunjukkan ada potensi awan-awan potensial pada periode di minggu lalu. Maka kemudian selama kurang lebih 4 sampai 5 hari dilakukan penaburan penyemaian awan ya dengan penaburan garam. Nah, tetapi kemudian memang keberhasilan modifikasi cuaca ini sangat bergantung banyak faktor ya, salah satunya juga adanya bibit awan. Nah, adanya bibit awan ini kan ternyata tidak merata ya. Tidak ada di atas semua kecamatan yang ada di Palembang. Yang signifikan juga tuh angin. Nah, ini dari Tenggara, apalagi 3 sampai 7 km di atas permukaan sangat tinggi. Jadi walaupun awan mulai tertutup di atas Palembang, kita tapi kemudian angin ini didorong lagi ke sisi tengah, maka walaupun memperhatikan, tapi besar yang di situ di tempat dan di Hoi kan sama sekali
1: baik. Baik, kita juga sudah terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Mbak?
4: Dengan Bu Oka.
1: Bu Oka, silakan Bu Oka.
4: Ya, ya. Sekedar curhat nih, saya sering ikut suami yang banyak kegiatan di kabupaten yang ada di sini, di Sumsel. Seperti pagi ini ya, Pak, ya. Saya lihat tuh kebakaran asap di mana-mana, seperti itu. Ada beberapa jalan lewat Banyuasin, dan juga ada menuju Kayu Agung pun kita lewat jalan yang tidak tol ya, dan yang masyarakat seperti itu. Itu jarak pandang pada pagi hari itu lumayan harus menghidupkan lampu mobil seperti itu ya, padahal itu sudah jam 6, jam 7 pagi seperti itu. Seperti ini ya, Pak, ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh banyak pihak, BMKG ya, terus dari Manggala Agni seperti itu. Namun kan kita ini kan semakin kesini kan makin kurang air seperti itu. Apakah ini yang menjadi penyebab asap begitu tebal? Karena kan kalau kita menyiram air itu kan logika aja ya, kalau siram airnya sedikit kan asap akan lebih banyak seperti itu. Kalau airnya banyak seperti itu ya asapnya benar-benar bisa tuntas. Apa maksudnya itu pendinginan seperti itu ya Pak ya? Apakah kita kondisi saat ini air yang juga ada untuk ketersediaan memadamkan api itu juga sudah mulai berkurang seperti itu? Dan itu kita bicara soal penanganan asap ini sendiri ya Pak ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi asap ini sendiri Pak? Apakah memang lahan yang begitu kering sehingga mudah sekali terbakar? Apa ada pantulan kaca seperti itu hingga kaca yang dihasilkan itu menimbulkan api? Atau memang ada yang sengaja membakar sedikit lalu apinya membesar? Atau memang seperti apa Pak? Karena situasi yang seperti ini kayaknya asap ini kayak banyak yang nggak berhenti-berhenti kayak gitu setiap harinya seperti itu. Nah belum lagi saya lihat di Kalimantan ada orang utang yang sudah menggunakan oksigen. Nah, contoh memang belum pernah saya dengar untuk Suaka Marga Satwa apa yang seperti Pak Bapak yang sampaikan tadi itu ada Padang Sugihan ya Pak ya. Itu bagaimana dengan kondisi Suaka Marga Satwa hewan-hewan langka yang ada di Sumatera? Kita di Sumatera ini kan ada harimau, ada salah tapi ya next. Dan bahkan kalau nggak salah ada ular yang ditemukan kemarin yang ikut ke panggang seperti itu. Kan level kita hanya bisa menangani sebenarnya. Mengantisipasinya ini sebenarnya siapa sih Pak sebenarnya? Saya bingung karena jujur ini sesak, ini nggak enak yang masuk ini. Dan apakah ini akan seperti ini terus setiap tahun dan bagaimana 2007 prediksi? Terima kasih Pak.
1: Baik, Ibu Oka. Ibu Oka?
4: Iya.
1: Baik, Ibu Oka ada di mana Ibu untuk lokasinya?
4: Saya sekarang lagi di

0: harusnya memang setiap saat itu harus lembab. Harus lembab dan harus ada kandungan air di situ. Sementara kondisi saat ini gambut kita itu banyak yang rusak gitu karena banyak untuk kegiatan-kegiatan manusia ya, ada perkebunan, ada macam-macam di wilayah Oki, di wilayah Banyuasin, kemudian Muara Enim sebagian itu ada yang gambut-gambut yang memang saat ini dipakai untuk sebagian besar untuk perkebunan gitu. Kemudian apa namanya ketika gambut tadi tidak bisa berfungsi maksimal pada saat kondisi El Nino ini kondisi tersebut apa namanya menjadi sangat kering dan menjadi bahan bakaran yang luar biasa ketika terbakar gitu. Apakah itu bisa dari pantulan cahaya atau apa gitu? Kalau saya tidak sependapat dengan itu ya, karena sebagian besar yang kami temui di lapangan setelah kejadian kebakaran ataupun pada saat kondisi kebakaran saat ini terlihat sekali banyak sekali bahan bukti yang bisa kita lihat bahwa itu dibakar gitu. Baik untuk perkebunan, kemudian untuk ada juga yang ketidaksengajaan seperti bakar sampah awalnya, kemudian melebar kemana-mana, kemudian ada juga yang memanfaatkan api ketika mancing, kemudian mencari ikan dan sebagainya gitu. Yang kami temukan di situ, ada beberapa lokasi juga yang kami temui di Ogan Ilir misalnya, kami temui ada bahan-bahan bekas yang memang sengaja dibakar sebagai apa pemicu untuk membakar yang lebih luas lagi, tetapi memang sebagian besar memang ulah manusia tersebut gitu yang memang dari hari ke hari semakin banyak sekali yang praktek-praktek tersebut ditemukan di lapangan. Niatan-niatan yang kurang baik inilah yang perlu kita waspadai bersama dan saat ini perlu kita cegah. Kemudian tadi yang dipertanyakan juga saat ini kami juga konsentrasi pemadaman bukan hanya di Suaka Marga Satwa tadi, ada satu lagi yang di kawasan konservasi yang di Taman Nasional Berbak Sembilang yang merupakan habitat harimau Sumatera juga ada di situ gitu. Di Tanah Pilih di Banyuasin, kemudian saat ini kebakarannya merembet sampai ke arah Jambi. Jadi kami memadamkan dari arah Jambi masuk ke arah Sumatera Selatan seperti itu. Kondisi saat ini apakah ada gangguan? Iya, satwa-satwa yang ada di sana sangat terganggu sekali. Lokasi Padang Sugihan adalah habitat kejadian juga kebakaran si gajahnya. Jadi di PKG di jalur 21 itu terjadi kebakaran dan itu hanya sekitar beberapa radius beberapa kilo itu ada di sekitaran gajah jinak berkumpul gitu dan itu yang memang kami konsentrasi ada di sana. Bagaimana penanganannya sangat sulit. Kenapa? Karena memang tidak ada sumber air di situ. Sedangkan kami sangat tergantung dengan pemadaman dengan menggunakan air ya. Karena luasannya yang luar biasa. Kalau nggak bisa kita ceritanya kita pakai apar gitu untuk pemadaman nggak memungkinkan kan? Kenapa? Karena tanahnya gambut, perlu sangat basah dan perlu sangat jenuh air supaya memastikan tidak ada asap lagi gitu. Dan kondisi saat ini yang terbakar itu bukan hanya puluhan hektar yang terjadi kebakaran saat ini, ada sekitar ratusan hektar yang sekarang masih dipadamkan gitu. Dan memang
1: baik, dan juga
0: semangat.
1: terkait penjelasan dari Pak Ferdian tadi, ini juga ada keresahan dari salah satu pendengar di kanal YouTube Pro 1 Palembang, ada dari Hairani Popito. Nangis rasanya kebakaran tidak berhenti, kasihan sama petugas pemadam yang punya lahan kalau memang sengaja dibakar, apalagi itu lahan untuk buka perumahan di borang. Satu hari bisa tiga titik lokasi kebakaran, sesak sudah nafas setiap malam. Dan selain di kanal YouTube Pro 1 Palembang, kita juga sudah terhubung bersama pendengar di lain telepon 369977 ada Mbak Ana di Talang Jambi. Selamat pagi Mbak Ana.
2: Iya, selamat pagi Mbak Pina.
1: Silakan Mbak Ana.
2: Iya, ini mau tanyakan kemarin malam itu Talang Jambi habis kebakar lagi ya. Kebetulan itu sangat dekat dengan komplek perumahan saya. Ini simpel aja saya mau nanyanya, sebenarnya cuaca panas ekstrim kayak gini tuh bakal sampai kapan ya kira-kira? Biar kami juga yang masyarakat ini bisa lebih waspada lagi, takutnya kalau misalnya ada tetangga atau ya warga sekitar yang mau bakar-bakar, kami bisa cegah lah, karena ya paling nggak sampai cuaca sepanas ini berakhir dulu lah gitu.

0: kira sampai kapan ya.
1: Baik, itu saja Ibu Ana.
0: Ya itu dulu aja Mbak Pina, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan Ibu Ana yang ada di Talang Jambe, keresahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Talang Jambe. Kita ke Pak Dayan kembali untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ana. Silakan Pak Dayan.
2: Iya, kalau ditanya kapan musim hujan, itu prediksi kami ada di November ya. Tapi kalau ditanya kapan hujan, ya secara sporadis, hotspot, di September ke Oktober itu sudah akan mulai ada hujan yang tidak merata, durasi singkat, dan intensitas cukup ringan. Nah, ini memang apa kita harapkan, walaupun memang belum bisa kemudian membantu secara optimal kegiatan pemadaman yang dilakukan oleh Pak Dedian dan tim dan seluruh petugas di lapangan TNI, Polri, relawan gitu ya. Tetapi kemudian kita harapkan dari spot-spot hujan yang secara spot-spot sporadis ini berulang, ini cukup bisa sedikit menyebabkan apa menurunnya indeks kemudahan terbakar. Nah, memang masalah selanjutnya bahwa untuk kemunculan asap di Palembang ini kan mengikuti arah angin ya. Arah angin ini kan dari wilayah Oki sana. Nah, sementara Oki adalah wilayah yang kemarau-nya lebih panjang, paling panjang. Jadi dia sudah lebih dulu kemarau di Juni, kemudian baru akan dapat mengalami musim hujan di awal Desember. Nah, walaupun nanti November ini sebuah peralihan, tetapi berkaca dari El Nino 2023, memang Oki itu paling terakhir mendapat hujan, sehingga kita sampai di akhir Oktober itu masih terpantau adanya asap, dan hotspot pun masih cukup terpetakan di November. Nah, ini mungkin kita berharap seluruh tim Pak Ferdian tetap sehat, tetap kuat, bisa bisa terus melakukan upaya-upaya pemadaman, walaupun kita tahu luasan makin besar, sumber air makin sedikit, stamina petugas di lapangan juga dengan operasi yang panjang ini mungkin sudah lebih menurun dibanding awalnya, tetapi kemudian mungkin dukungan moral dari kita semua bisa membantu seluruh tim di lapangan ini bisa membantu pemadaman. Dan kemudian juga memang kemarau kita ini kan dengan El Nino ini membuat keadaan vegetasi tanah menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar ya. Dan berulang kali kami sampaikan El Nino itu tidak datang dengan korek api, jadi ya butuh ada pemicu sehingga semak itu terbakar, dan pemicu itu adalah korek api, puntung rokok, dan lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Jadi saya sepakat tadi dari Ibu yang terakhir, memang cukup ini jahat sekali kalau kemudian kebakaran ini disengaja. Sesudah kebakaran kami lihat di medsos itu ramai menyindir, kemudian ada pelang dijual kapling ya, ini artinya kan sangat sebuah ironi kesengajaan yang sangat melukai upaya-upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ini demikian.
1: Baik, melanjuti pertanyaan dari line telepon tadi, ini juga ada pertanyaan kembali Pak di pesan WhatsApp, ada dari Bu Rosa di Borang. Sepanjang jalan itu kebakaran sudah hangus, kadang kalau sedang kebakaran petugas tidak mampu berbuat apa-apa persis di samping komplek kami, mengapa bukan dari Manggala Agni Pak? Dan juga dilanjutkan dari pertanyaan Bu Yuni yang ada di Prabu Muli, berita tentang mengeringnya sungai-sungai besar di Indonesia ini sangat mengerikan, mulai dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, juga di Sulawesi. Di dusun kami, sungai-sungai kecil ini sudah mengering parah, Pak. Apakah musim kemaraunya sekarang yang mengerikan atau justru aktivitas manusia yang justru membuat kondisinya jadi buruk begini, Pak Dayan?
2: Iya, baik. Memang dengan El Nino ini kan kemarau menjadi lebih kering dari biasanya, bahkan keringnya itu kering tidak ada hujan sama sekali. Nah, tentunya ini membawa dampak debit air yang ada di hulu sungai itu jauh berkurang. Nah, bahkan kalau di wilayah Kalimantan ini dari metosnya kita melihat bahwa muncul pantai-pantai pasir karena aliran sungai yang makin mengecil. Dan kalau di Sumatera Selatan, di Palembang, mungkin untuk di Sungai Musi ini lebih kepada turunnya tinggi muka air sungai. Tetapi pada wilayah-wilayah lebih ke hulu itu memang turunnya debit sungai itu terlihat dengan apa meluasnya sisi sisi pinggiran sungai, ya munculnya daratan di pinggiran sungai bahkan menjadi tempat tempat wisata. Nah, ini tidak terjadi setiap tahun ya. Ini kita kering ekstrim ini karena ada El Nino, ada juga satu namanya Indian Ocean Dipole. Itu kalau masih ingat 2019 kita mengalami kekeringan hebat di Oktober ke November. Nah, itu juga faktor-faktor yang memicu terbakarnya lahan dan hutan di wilayah kita. Nah, berbagai upaya pemadaman tentu sudah dilakukan pemerintah ya, tapi memang dengan kondisi yang ekstrim, laju kemampuan kita untuk memadamkan itu menjadi terbatas ya. Tadi Pak Ketian sudah cerita bagaimana untuk area gambut 1 kali 1 meter itu butuh 3 sampai 4 jam untuk pemadaman, yang sementara yang dihadapi ratusan hektar. Bisa kita bayangkan betapa dahsyat api, kemudian dampak asap yang kita rasakan. Mungkin begitu, Bu.
1: Kalau hitungan dari BMKG sendiri, Pak Dayat, sudah berapa lama tidak turun hujan di Sumatera Selatan, terutama di Palembang, Pak?
2: Iya, ada yang terpanjang sudah lebih dari 90 hari ya di OI, tapi secara rata-rata itu lebih dari 70 hari tanpa hujan. Nah, di Sumatera Selatan, wilayah-wilayah yang memang langganan karhutlah itu, 10 hari tanpa hujan saja itu sudah memunculkan hotspot. Ya, 20 hari tanpa hujan, hotspot itu sudah berubah menjadi fire spot. Nah, lebih dari 30 hari, fire spot ini sudah angka puluhan dan ratusan hektar jika tidak ada upaya pemadaman ya. Dan memang karena kita ada di puncak kemarau, walaupun ada hujan, tapi tanah dan vegetasi itu sudah terlanjur kering sehingga indeks kemudahan terbakar itu sudah sangat tinggi. Jadi walaupun ada hujan yang tidak merata, itu boleh dibilang malah tidak membawa dampaknya, itu hanya kecil sekali. Bahkan saya ingat di wawancara sebelumnya bersama Pak Ferdian juga itu. Hujan yang sedikit itu malah membuat asap lebih tebal, malah sangat mengganggu pernapasan ya, karena uap-uap air bercampur dengan asap itu malah jauh lebih buruk dampaknya pada kesehatan tim di lapangan. Begitu.
1: Baik, Pak Dayar, ini ada kembali pertanyaan dari pendengar di WhatsApp, ada dari Kartika di Lahat. Pak, sebenarnya El Nino Godzilla itu ada atau tidak? Kalau ada, itu sebetulnya mengistilahkan apa ya, Pak? Gimana penjelasannya, Pak Dayan?
2: Iya, jadi El Nino Godzilla itu tidak dikenal di terminologi klimatologi ya, tidak dikenal di dunia iklim. Nah, jadi El Nino Godzilla itu hiperbola ya, hiperbola artinya melebihkan situasi yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin itu untuk bahasa publik untuk menggambarkan sesuatu yang sangat ini, tetapi menurut kami istilah El Nino Godzilla justru malah mengaburkan upaya mitigasi yang harusnya kita lakukan. Jadi yang sebenarnya saat ini terjadi adalah El Nino dengan intensitas yang sangat kuat ya, kuat ke sangat kuat. Jadi kalau El Nino Godzilla, kami BMKG bahkan dunia meteorologi internasional itu tidak mengenal yang namanya El Nino Godzilla tersebut. Jadi bagi kami istilah itu justru tidak tepat dan malah mengaburkan berbagai langkah mitigasi yang akan ditempuh oleh pemerintah. Begitu, Bu.
1: Baik, kita berbicara mengenai waterbombing kembali ke Pak Ferdian. Pemerintah ini juga memperkuat operasi udara, Pak, termasuk penggunaan waterbombing, helikopter waterbombing. Dalam kondisi seperti apa, Pak, waterbombing menjadi pilihan utama?
3: Ya, saat ini memang kolaborasi itu banyak dilakukan ya, baik di darat maupun tadi waterbombing. Cuma memang waterbombing ada keterbatasan juga gitu. Pada posisi-posisi lokasi kebakaran yang jauh, yang memang susah diakses, waterbombing menjadi pilihan utama. Itu untuk respon awal, sementara menunggu tim darat nyampe ke lokasi. Jadi kondisi kebakaran yang di Oki dan beberapa wilayah lain ini tidak semudah yang dibayangkan itu di pinggir jalan ya. Itu ada di lokasi-lokasi yang remote area juga gitu, yang memang aksesnya sulit gitu. Kita membutuhkan apa namanya kendaraan darat, kemudian menyeberang lagi sungai, kemudian macam-macam yang perlu kita sampai ke benar-benar titik lokasinya. Jadi waterbombingnya duluan ini. Tetapi pada saat kondisi saat ini beberapa wilayah memang asapnya tebal, otomatis jarak pandang heli itu juga terbatas juga, dan itu menjadi faktor utama tidak aman untuk diberangkatkan, sehingga banyak sekali yang tidak bisa ke arah lokasi-lokasi yang berat gitu. Ini yang menjadi faktor pembatas. Jadi kolaborasi antara darat dan waterbombing saat ini menjadi pilihan juga gitu. Sedangkan ada apa namanya faktor-faktor pembatas tadi, baik asap maupun jarak tempuh yang saat ini perlu terus dipertimbangkan, dengan fokus utama adalah keamanan dari responder, keamanan dari petugas tentunya menjadi prioritas utama.
1: Kalau kita berbicara mengenai efektivitas operasi waterbombing ini, sebenarnya seberapa efektif Pak Ferdian operasi waterbombing untuk kebakaran di lahan gambut?
3: Untuk di lahan gambut sendiri, waterbombing lebih kepada membantu kami memutus kepala apinya gitu, supaya tidak merembet kemana-mana gitu, menghambat dulu gitu. Baru ketika penuntasan untuk lahan gambut, biasanya diperlukan intensitas air yang banyak, sehingga membutuhkan operasi darat gitu, yang untuk memastikan lokasi-lokasi yang gambut yang terbakar tadi jenuh air gitu. Jadi kalau hanya di waterbombing saja tentunya tidak bisa maksimal dan masih akan menghasilkan asap-asap karena kebakarannya ada di bawah. Apa kebakaran gambut itu bukan hanya di apa atasnya yang kebakar, tetapi dia sudah masuk ke dalam ke bawahnya gitu, bisa sampai 1 meter sampai 2 meter saja yang kebakar itu bisa di bawah tanah gitu, yang perlu dibongkar kemudian dimasukin air lagi sampai benar-benar jenuh dan tidak ada apa namanya asap yang timbul, sehingga disitulah butuh pasukan darat yang menuntaskan gitu.
1: Baik Pak Ferdian dan juga Pak Dayan, kita terima telepon terakhir di line telepon 369977. Ada pendengar yang telah bergabung. Pro 1, selamat pagi.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli.
4: Iya.
1: Silakan Oma Ana.
4: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber, selamat pagi Pak Yap. Pertanyaannya Bapak, dari tadi kan selalu dibahas dengan pembakaran-pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan gitu. Apakah memang tidak ada sanksi hukum bagi yang membakar lahan, membuka lahan gitu? Saya rasa kalau memang itu dijalankan dengan ketat, dengan benar gitu, saya rasa kan masyarakat itu takut untuk membakar gitu. Bagaimana cara untuk mengedukasi mereka itu biar jangan menjalankan itu lagi, padahal kan mereka itu tidak berpikir ya, kalau terjadi kebakaran, terjadi asap, berarti terjadi polusi udara, keluarganya sakit gitu. Bagaimana untuk menyadarkan itu Bapak gitu. Terus yang kedua Pak, memang di Prabu Muli, kalau nggak salah,

0: apa namanya yang sengaja membakar itu segera ditangkap gitu. Tetapi memang apa kembali lagi bahwa teman-teman Satgas Gakkum di luar kami ya, Satgas Gakkum juga sudah berupaya banyak juga gitu. Saat ini juga setahu saya sudah banyak yang ditangkap baik personal maupun tindakan untuk korporasi juga gitu yang sedang sedang tahap penyidikan dan tahap penyelidikan gitu. Dan memang apa namanya salah satu yang upaya mitigasi, kemudian upaya tindak lanjut dari kondisi saat ini yang perlu ditegakkan adalah penegakan hukumnya, gitu. Karena biasanya masyarakat Indonesia akan banyak belajar, akan banyak apa namanya memperbaiki sikap ketika ada tindakan keras, gitu. Dan ini tentunya perlu kita kawal juga, gitu. Dan memang kalau teman-teman penegakan hukum juga, teman-teman dari kepolisian, dari teman-teman Gakkum kehutanan juga menyampaikan juga bahwa upaya penegakan hukum terus terproses, tetapi memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena yang kebakar itu seringkali kan tidak tangkap tangan gitu. Dan ini yang sulit membuktikannya gitu ya, tidak tangkap tangan. Kemudian ketika dibutuhkan teknologi, dibutuhkan penyelidikan yang lebih lanjut terkait dengan asal api dan sebagainya. Kepemilikan tanah itu juga menjadi persoalan di kita. Siapa yang punya tanah di situ yang harus bertanggung jawab, itu bisa jadi untuk mencari informasi itu tidak mudah juga. Dan ini yang seringkali dijadikan delik untuk berkelit ya. Apa itu bukan tanah saya, itu bukan tanah saya gitu. Seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor yang kesulitan yang dari teman-teman penegakan hukum. Tetapi prinsipnya dari kami pun sangat setuju kalau ada penegakan hukum yang lebih tegas lagi. Kenapa? Karena kami juga teman-teman di Manggalagni, teman-teman yang di Satgas Darat itu juga sudah sangat-sangat capek juga luar biasa karena memang operasi panjang ini membutuhkan energi yang besar. Sementara memang kalau ada penegakan hukum yang tegas, kita berharap banyak tidak ada lagi titik-titik api baru yang muncul gitu. Itu yang yang perlu kita dorong terus.
1: Dan jika kita ke Pak Dayan untuk menanggapi pertanyaan dari Oma Anang yang ada di Prabumuli, Pak Dayan, mengenai turunnya hujan di Prabumuli malam minggu kemarin. Silakan Pak Dayan. Mohon izin Pak untuk suaranya.
2: Maaf, iya. Memang untuk hujan yang di wilayah sisi tengah dan barat itu lebih didorong oleh hujan secara natural ya. Kalau kemarin operasi modifikasi cuaca itu lebih di wilayah sisi Palembang, OI, Banyuasin, dan OI. Nah, kenapa kemudian hujannya itu seperti ada endapan atau apa tadi ya disebutkan. Selama periode kemarau, bahkan sekarang dengan adanya asap, karena udara di atas itu sangat kotor ya. Banyak polutan yang masuk ke atmosfer atau udara kita di atas, yang ada yang langsung, yang besar-besar, yang berat, itu langsung jatuh ke bumi, terbawa angin, dan karena berat, gaya gravitasi jatuh. Namun ada yang masih bertahan berminggu-minggu di atas, yang volume atau ukurannya lebih lebih kecil. Nah, dia hanya bisa turun ketika ada hujan. Nah, itulah kemudian ketika terjadi hujan yang disebutkan tadi pada malam minggu kemarin, itu hujan hujan itu sifatnya sebagai pencuci udara. Hujan ini kemudian turun membawa semua partikel-partikel polutan aerosol yang ada di atmosfer. Jadi kalau kita menampung air di wadah yang bening, itu akan terlihat butiran-butiran atau polutan-polutan yang kotor tersebut. Ini adalah aerosol partikulat yang muncul karena kemarau dan juga diperparah oleh adanya kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kalau kami sendiri menganjurkan sebaiknya menghindari kontak dengan air hujan yang hujan baru di awal-awal di musim awal musim hujan nanti ya, karena pertama air hujan itu cenderung lebih bersifat lebih asam karena mengandung banyak polutan sehingga bagi orang-orang yang kulitnya sensitif mungkin akan iritasi atau mungkin merasa tidak nyaman. Nah, kemudian bagaimana dengan modifikasi cuaca? Nah, modifikasi cuaca itu sudah

0: melakukan melalui kajian yang panjang ya, jadi bahan-bahan yang digunakan itu aman dan tidak akan menimbulkan apa residu atau endapan di air hujan yang kita tampung. Jadi yang dihindari justru karena udah hujan itu mengandung polutan karena kemarau tadi, karena asap, karena kebakaran hutan dan lahan, bukan karena modifikasi cuaca.
1: Baik.
0: Ini.
1: Baik, Pak Dayan dan juga Pak Ferdian, karena lintas waktu kita sudah menunjukkan pukul 9, mungkin kita ke Pak Dayan terlebih dahulu, Pak. Satu pesan terakhir untuk closing statement kepada masyarakat Sumatera Selatan, apa Pak yang paling penting diperhatikan terkait cuaca dan juga kondisi atmosfer dalam beberapa hari ke depan, Pak Dayan?
0: Ya, baik bahwa kita saat ini berada pada tekanan iklim yang sangat kuat, iklim ekstrim, dan hujan masih cukup, belum banyak akan turun, sehingga kearifan kita menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran di sekitar kita, di lingkungan kita itu sangat diharapkan. Dan harapannya ini juga tidak hanya di tahun-tahun ini hingga di tahun-tahun mendatang, sehingga kita dari kita sendiri bisa membantu meminimalisir potensi kebakaran yang muncul. Terima kasih.
1: Pak Ferdian, silakan Pak pesan untuk masyarakat agar kita tidak hanya menjadi penonton ketika karhutla ini terjadi, tetapi juga ikut mencegah munculnya kebakaran baru.
2: Iya, kita perlu mengaktifkan terus ya gotong royong, kemudian saling menjaga gitu, dan kepedulian terhadap lingkungan tentunya gitu. Dan memang tadi semisal ya kejadian kebakaran ada di sekitar kita, kalau bisa kita cegah sedini mungkin. Kemudian satu hal lagi tadi apa melaporkan, kemudian menjaga supaya tidak ada orang asing yang apa di sekitar kita yang ada potensi membakar, itu perlu kita cegah juga gitu supaya tidak terjadi kebakaran. Dan tentunya apa namanya, semua masyarakat punya peranan, dan tentunya kami mendorong terus supaya kita menjaga lingkungan kita, mulai dari lingkungan terkecil kita lah, untuk bijaksana, untuk tidak membakar pada kondisi saat ini.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera. Terima kasih atas waktunya Pak Ferdian pada hari ini. Dan
2: Iya,
1: juga kami
2: sama-sama.
1: ucapkan terima kasih kepada Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Pak Wandayan Tolis, atas informasinya yang telah diberikan bersama pendengar Prosa
0: Terima
1: TRI
0: kasih.
1: Palembang. Salam sehat selalu Pak Dayan dan juga Pak Ferdian. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami sepanjang Dialog Palembang Menyapa pada hari ini yang membahas mengenai hotspot Sumatera Selatan naik lagi, kualitas udara kembali memburuk di tengah puncak kemarau dan El Nino. Saya Alvina Dabayanti pamit undur diri dari Palembang Menyapa, tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gila, gue di friendzone.
1: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, di segmen Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, setelah memasuki kata kunci peringkat angka, harapan hidup negara menurut PBB kepencarian Google, hasilnya pada situs worldometer.com .info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat membuka Pekan Tuli Internasional dan Hari Bahasa Isyarat Internasional tahun 2026 di Kota Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada DPD Gerkatin Sumatera Selatan, DPC Gerkatin Kota Palembang, Pus Bisindo Sumatera Selatan, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, peringatan Pekan Tuli Internasional bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan hak warga tuli dalam berbagai aspek kehidupan. Ia juga menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh akses yang sama dalam berkomunikasi, mengenyam pendidikan, mendapatkan pelayanan publik, berkarya, hingga berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital. Ia dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
9: Palembang.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
9: Palembang
6: siang ini.
10: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang siang ini untuk Anda pendengar saat ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami awali dengan informasi kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Palembang yang mengalami peningkatan di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Catatan Dinas Kesehatan Kota Palembang ya, ini terdata 12.589 kasus ISPA selama periode 1 sampai dengan 21 September 2026. Nah, kenaikan kasus ini terjadi bersamaan dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti Palembang dalam beberapa waktu terakhir. Nah, informasi lainnya pendengar kami akan terus sampaikan di sepanjang Palembang siang ini bersama saya Tata Edin sehingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapa dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagu dari Blinking 9 Ball hingga akhir waktu. Ini lagu di tahun 2000-an ya pendengar ya. Sering banget dulu kita dengerin lagu yang satu ini dan kembali mencuat, kembali familiar di telinga kita karena memang benar-benar lagu ini menjadi salah satu soundtrack film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Film yang tayang di bioskop mulai pada tanggal 24 September yang lalu. Dan film ini produksi Falcon Picture sudah mencatat lebih dari 120 ribu penonton. Angka ini juga menjadi catatan awal yang cukup positif ya. Udah pada nonton belum sih? Tapi bukan cuma jumlah penontonnya yang menarik perhatian. Ternyata setelah kita lihat ya di media sosial itu kan ditayangkan nih bagaimana reaksi penonton di dalam bioskop yang juga ikut menjadi sorotan. Film yang dibintangi Ivan Gunawan, Marsha Timothy, Vanessa Aquila, dan juga Haruka Nagawa ini disebut berhasil menguras emosi penonton. Jadi gak sedikit yang keluar dari studio itu dengan mata sembab setelah menyaksikan ceritanya sampai selesai. Nah, fun fact-nya pendengar, ketika aku nonton kemarin juga bareng teman aku ya, di sebelah kanan saya itu ya, pada sesegukannya itu kedengeran banget nangis ya, nangis kejer gitu dari pendengar ya. Jadi film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ini mengangkat kisah tentang hubungan ibu dan anak sekaligus tentang arti keluarga dalam kehidupan. Ya, ceritanya terasa dekat dengan keseharian kita. Jadi kita diajak melihat kembali hubungan dengan orang-orang tercinta seperti apa, terutama sosok ibu yang seringkali kehadirannya itu dianggap begitu dekat dan juga biasa. Tapi melalui film ini kita juga diajak kembali menyadari bahwa kasih sayang seorang ibu itu punya arti yang sangat besar. Jadi respon hangat sejak hari pertama penayangan ditambah lagi pencapaian lebih dari 120 ribu penonton itu cuma dalam 2 hari. Nah, ini menjadi bagian dari perjalanan awal film ini di bioskop. Jadi film ini juga hadir bukan hanya sebagai film keluarga tetapi juga sebagai pengalaman emosional, sebuah cerita yang mengingatkan bahwa terkadang arti kehadiran seorang itu baru benar-benar terasa ketika kita harus menjalani hidup tanpa dirinya.

0: Butir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup.
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang siang ini, masih bersama lagu-lagu dan juga informasi terupdate untuk Anda. Dari dunia olahraga, pendengar, tim penembak Indonesia finish di peringkat ke-12 nomor pistol 25 meter beregu putri pada Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 ini. Indonesia mengumpulkan total 1.691 poin dalam pertandingan yang berlangsung di Aichi Prefecture General Shooting Gallery pada hari Senin kemarin. Tim Merah Putih diperkuat Juliani Wenas, Rihadatul Ashifa, dan Shifa Awalunisa. Ketiganya ini, pendengar, mengoleksi 834 poin pada tahap precision dan 857 poin pada tahap rapid dengan total 31 inner 10. Hasil ini menempatkan Indonesia di luar perebutan medali pada nomor bergu putri tersebut. Nah, untuk informasi selengkapnya dari dunia olahraga kita akan simak nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi lewat berita olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Nihar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyun-jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Hari di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan peringkat hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini pendengar. Sebagian kita mungkin belum menyadari ya, kalau WhatsApp punya fitur bawaan yang bisa membuat memori penyimpanan HP penuh. Fitur itu nggak lain adalah auto download atau download otomatis. Nah, lewat fitur ini, ternyata setiap file media seperti gambar, video, bahkan foto yang diterima kita di WhatsApp itu bakal terunduh otomatis dan tersimpan ke memori HP. Ketika terunduh secara otomatis, file media itu juga akan turut mengonsumsi memori penyimpanan HP pendengar. Jadi seiring waktu, file media dari WhatsApp itu terunduh otomatis, bisa menumpuk dan membuat penuh memori penyimpanan. Nah, untuk menghemat memori penyimpanan HP, sebagai pengguna sejati WhatsApp ya, kita bisa menonaktifkan download otomatis di WhatsApp. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya? Ya, caranya gampang ya sebenarnya ya, cukup mudah. Jadi dalam cara menonaktifkan download otomatis di WhatsApp itu setidaknya ada dua metode yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa menonaktifkan fitur penyimpanan media otomatis ke galeri. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan fitur download otomatis foto atau gambar yang dikirim ke WhatsApp. Jadi sebagai informasi nih pendengar, kedua cara ini itu bisa berjalan berbeda antara di HP Android dan juga iPhone. Penjelasan dari masing-masing cara menonaktifkan download otomatis di WA, baik untuk HP Android maupun iPhone, itu beda ya. Kalau misalkan kita mau menonaktifkan penyimpanan otomatis WA ke galeri Android, kita buka aplikasi WA di HP Android, kemudian ketuk titik 3 yang berada di pojok kanan atas halaman utama di aplikasi WA itu, dan pilih menu setelan atau setting ya. Selanjutnya, nonaktifkan opsi visibilitas media. Jadi ketika opsi tersebut dinonaktifkan, foto atau gambar yang terunduh di aplikasi WA itu tidak akan tersimpan secara otomatis di galeri Android. Nah, kalau kita mau menonaktifkan download otomatis WA Android, buka juga aplikasi WA di HP Android, kemudian ketuk titik 3 yang berada di pojok kanan, pojok kanan atas pastinya ya, terutama di aplikasi WA, dan pilih menu setelan. Selanjutnya pilih menu pengaturan penyimpanan dan data. Jadi di bagian unduh otomatis media itu kita disajikan dengan 3 pilihan pengunduhan media otomatis ya, dari 3 jaringan yang berbeda, mulai dari saat menggunakan jaringan seluler, saat terhubung ke wifi, dan juga saat roaming. Jadi di tiap pilihan jaringan itu atur aja supaya tidak ada media yang terunduh secara otomatis. Kalau di iPhone, dia di pengaturan chat ya, nonaktifkan aja opsi save to photo, atau juga tinggal pilih juga di setting di penyimpanan dan data, itu yang unduh otomatis media itu tinggal tidak usah diklik aja. Jadi kayak misalkan foto, audio, video, dan juga dokumen, itu nggak usah diklik untuk yang diunduh otomatisnya, karena memang di tiap pilihan media tersebut itu beda-beda, atur aja supaya medianya tidak akan pernah diunduh secara otomatis. Nah, begitu ya. Jadi tanpa kita sadari benar-benar, kenapa ya kok bisa-bisanya ini nggak bisa, apa maksudnya, kenapa storage kita tuh gampang banget full ya, padahal kita nggak update, nggak download aplikasi-aplikasi yang berat gitu kan pendengar. Nah, itu tadi penyebabnya, karena video yang masuk, foto yang masuk tanpa kita harus unduh dulu, dia langsung masuk ke memori HP. Itulah yang bikin handphone kita itu menjadi full memorinya.

Sejarah radio di Indonesia diawali pada era tahun 1920-an. Hadirnya Radio Nirom dengan Radio Malabar dan 5 stasiunnya plus 8 radio stasiun relay. Di tahun 1933, Radio Ketimuran lahir. Perlawanan secara budaya, suara nasionalisme. Di tahun 1942, hadirnya Hoso Konri Kyoku. 15 stasiun radio dan Jakarta sebagai pusat siaran. Di tahun 1945, tepatnya 11 September, Radio Republik Indonesia lahir dengan mengusung semboyan sekali di udara, tetap di udara. Munculnya radio swasta di tahun 1966, 70 radio mahasiswa dan orari di tahun 1968. Di tahun 1974, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia lahir. 1998, masa reformasi. Saat itu hadir radio kampus dan radio kampung. Di tahun 2002, Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI hadir. Di tahun 2008, perkembangan dunia internet semakin maju dengan hadirnya radio streaming. Di tahun 2011 hingga saat ini, digitalisasi dunia radio semakin berkembang. Dengan perkembangan internet, radio bisa dinikmati pendengarnya dimanapun mereka berada. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu

Harumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Janji bukan sekedar ucapan, ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia ingkar; dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang. Siang ini ada Angie kasih terhebat, udah ngebawa kita ke pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan informasi lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kami masih ada informasi lainnya juga untuk Anda. As always ya, kami ambil dari rri.co.id yang pastinya untuk Anda yang ingin mengakses media online kami, silakan saja itu bisa di rri.co.id atau bisa ke aplikasinya itu di RRI News pendengar ya. Ada informasi dari dunia kesehatan, kebiasaan mengorok atau mendengkur pada orang dengan obesitas itu sebaiknya tidak dianggap sepele pendengar. Karena kenapa? Kondisi ini ternyata bisa berkaitan dengan obstructive sleep apnea ya, atau OSA, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang itu mengalami henti nafas selama beberapa detik ketika tidur. Jadi mengorok ini yang sangat-sangat underdiagnos itu adalah yang sangat jauh dari terapi, bahwa pasien-pasien yang obesitas dan juga terkait dengan fibrilasi atrial atau AF ya, itu banyak yang mengorok. Jadi mengorok itu nggak selalu sekedar menandakan seseorang sedang tertidur, terlebih kalau misalkan kebiasaan tersebut disertai episode henti nafas yang bisa terjadi berulang kali sepanjang malam. Jadi ketika tubuh kekurangan oksigen, kondisi bisa memicu inflamasi atau peradangan. Nah, dalam jangka panjang, peradangan ini bisa mempercepat terjadinya aterosklerosis atau peradangan pada dinding pembuluh darah yang kemudian mempermudah terjadinya fibrilasi atrium. Jadi penanganan kebiasaan mengorok itu perlu disesuaikan dengan penyebabnya pendengar. Ini disampaikan langsung oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia lulusan Universitas Indonesia, Dr. Rizky Aulia Fanani SPJP, subspesialis ARK. Jadi bukan katanya Tata ya.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Harus mengejar yang namanya kartu BPN ini. Karena dialah di sini.
3: Sangat merugikan, Pak.
2: Oh, sangat merugikan. Sudah puluhan tahun kami merugikan PT Melania ini.

oleh pajak kita ya hampir 1,2 1 triliun 200 M. Nah itu di angka 60 lebih. Ya alhamdulillah kami memang sama tim yang baru ini, yang walaupun tim baru ini baru juga 2 minggu lebih dilantik, kami sudah berpacu.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warga Desa Mainan dan Talang Kemang menggelar aksi unjuk rasa di kantor wilayah ATR BPN Sumatera Selatan mendesak pencabutan hak guna usaha PT Melenia Indonesia. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026 yang batas pembayarannya hanya tinggal beberapa hari lagi. Inilah warta berita selengkapnya di Selasa 29 September 2026. Saya Tata Edin. Pendengar, warga Desa Mainan dan Talang Kemang menggelar aksi unjuk rasa di kantor wilayah ATR BPN Sumatera Selatan mendesak pencabutan hak guna usaha PT Melenia Indonesia.
1: Ratusan warga Desa Mainan dan Talang Kemang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin menggelar aksi di kantor wilayah ATR BPN Sumatera Selatan pada Senin 28 September 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keberatan warga terkait keberadaan dan keberlanjutan hak guna usaha atau HGU PT Melenia Indonesia. Koordinator aksi, Maddin, mengatakan warga merasa dirugikan dengan persoalan HGU perusahaan tersebut. Menurut Maddin, warga meminta pemerintah memberikan kejelasan dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan. Maddin mengatakan warga juga meminta agar pemerintah menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya telah diterbitkan terkait persoalan HGU PT Melenia. Ia menegaskan, warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diikuti langkah konkret dari instansi yang berwenang.
2: Harus mengejar yang namanya kartu PPN ini, karena di dialah di sini.
3: Sangat merugikan, Pak.
2: Oh, sangat merugikan. Sudah puluhan tahun kami dirugikan PT Melenia itu.
1: Aksi warga berlangsung dengan pengawalan dan pendampingan sejumlah organisasi masyarakat. Warga meminta ATR BPN memberikan kepastian mengenai status HGU PT Melenia, sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan. Persoalan HGU PT Melenia sebelumnya juga menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian ATR BPN pada Mei 2026. Dalam pembahasan tersebut, masa berlaku HGU sejumlah perusahaan, termasuk PT Melenia di Banyuasin, menjadi perhatian. Sementara itu, tuntutan warga kini menunggu tindak lanjut dari instansi terkait. Warga menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga ada kejelasan atas persoalan HGU yang mereka persoalkan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026 yang batas pembayarannya hanya tinggal beberapa hari lagi.
4: Pemerintah Kota Palembang terus mengejar penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 tahun 2026. Batas akhir yakni 30 September 2026. Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamia Haryanti, mengatakan pihaknya bersama tim yang baru dilantik terus meningkatkan penerimaan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai perpanjangan batas waktu pembayaran PBBP2 wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo akan dikenakan sanksi keterlambatan sebesar 1% per bulan. Karena itu, masyarakat dihimbau segera memenuhi kewajiban pembayaran sebelum batas waktu berakhir.
5: Perolehan pajak kita ya hampir 1,2 triliun. Nah itu di angka 60 lebih. Ya Alhamdulillah kami memang sama tim yang baru ini, yang walaupun tim baru ini baru juga 2 minggu lebih dilantik, kami sudah berpacu.
4: Selain mengejar pembayaran tahun berjalan, Bapenda Palembang juga menyiapkan langkah penertiban terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan lama. Penertiban dapat dilakukan di lapangan dengan memasang stiker atau spanduk peringatan pada objek pajak yang menunggak. Langkah ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak segera melunasi kewajibannya.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah kita simak informasinya. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan.
6: Program makan bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah Kota Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
7: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211.
6: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku.

0: Pendengar warta, berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pemerintah, maksud kami pendengar, Balai Anggaran Kebakaran Hutan dari Presiden dipertanyakan. BPBD menyatakan wilayah terdampak kebakaran tinggi menjadi prioritas.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menyebutkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Presiden Prabowo Subianto merupakan anggaran yang ditujukan untuk penanggulangan ke sejumlah kabupaten kota yang memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, dikatakan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Ada sejumlah wilayah kabupaten kota yang memiliki intensitas kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi, salah satunya Kabupaten Ogan Kombring Ilir Oki dan Musi Banyuasin. Selain itu, Ansori juga menyebutkan anggaran dari presiden tersebut juga dikucurkan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperuntukkan secara umum atau menyeluruh bagi semua tim yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.
2: Ini ada beberapa wilayah ini yang rawan kebakaran hutan seperti Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Musi Banyuasin, termasuk juga untuk provinsi yang mengakomodasi berbagai stakeholder terkait di dalamnya. Jadi bukan hanya dari BPBD, tapi kita termasuk OPD lain dan juga stakeholder yang ikut bersama-sama memadamkan ini akan dibiayai dari bantuan presiden tersebut.
1: Meski anggaran tersebut sudah dialokasikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, terus mengalami peningkatan hingga menimbulkan pertanyaan dari sejumlah masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhula di kawasan konservasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan patroli pencegahan, pemantauan titik panas, hingga pembersihan lahan. BKSDA Sumatera Selatan sebelumnya telah melaksanakan patroli pada Jumat hingga Minggu 18 hingga 20 September 2026. Patroli menyasar sejumlah kawasan konservasi di Sumatera Selatan dan Bangka untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Kawasan yang dipantau meliputi Suaka Margasatwa Padang Sugian, Suaka Margasatwa Gumai Pasema, Suaka Margasatwa Isau-Isau, dan juga petugas menyisir Suaka Margasatwa Gunung Raya, Suaka Margasatwa Dangku, Taman Wisata Alam TWA Lembah Serelo, TWA Permisan, serta Taman Nasional Gunung Maras. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Dani Wari Widianto mengatakan, petugas tidak menemukan titik panas maupun titik api di sejumlah kawasan selama patroli. Meski demikian, personil tetap mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan serta memasang spanduk pencegahan karhula. Menurutnya, kondisi lahan kering, angin kencang, serta keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit. Di Suaka Margasatwa Padang Sugian, petugas menangani sejumlah titik kebakaran yang berada di area gambut dan sekitar habitat gajah binaan. Sementara, Taman Nasional Gunung Maras, petugas melanjutkan pemadaman dan pembasahan untuk memastikan tidak ada api yang kembali menyala.
5: Kami menghimbau masyarakat ya, di manapun itu ya, agar jangan membuat api itu ya, apalagi untuk termasuk untuk membersihkan lahan gitu kan, karena di musim kemarau seperti ini api kecil saja dengan angin yang seperti itu di lapangan itu bisa dalam waktu singkat cepat sekali bisa menjadi besar. Nah, ini akan merugikan kita semua sebenarnya ya. Ya, asapnya ya, tumbuhan satwa yang hilang dan kemungkinan pemukiman terbakar juga besar. Jadi untuk menjadi perhatian bersama itu kami menghimbau untuk tidak melakukan pembakaran untuk kepentingan apapun lah ya, karena di musim ini sangat berbahaya. Yang kedua, kami menghimbau juga ke masyarakat ya, mungkin apabila menemukan atau melihat satwa di area yang lokasi terbakar itu mungkin ya di luar kawasan konservasi, dan memang membutuhkan penyelamatan gitu, mohon untuk menghubungi call center BKSDA Sumatera Selatan untuk segera tim wildlife rescue unit kami untuk turun ke lapangan dan melakukan tindakan penyelamatan.
4: Selain penanganan langsung, BKSDA Sumatera Selatan juga memperkuat pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Fajar Siddiq Abdullah Kelana mengapresiasi pelaksanaan English Corner yang digelar RRI Palembang. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi pelajar berkompetisi berbahasa Inggris.
6: Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Fajar Siddiq Abdullah Kelana mengapresiasi pelaksanaan English Corner yang digelar di Aula RRI Palembang kemarin. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi anak-anak muda, termasuk pelajar SMA, untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang menyenangkan dan interaktif. Menurutnya, antusias peserta terlihat saat mengikuti berbagai aktivitas dan kompetisi berbahasa Inggris selama kegiatan berlangsung. Fajar mengatakan salah satu momen terkesan adalah ketika para peserta mengikuti kompetisi menebak kalimat dalam bahasa Inggris. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan dan pengetahuan para pelajar yang mampu menjawab soal dengan baik. Menurutnya, perkembangan kemampuan generasi muda tersebut menjadi modal penting bagi masa depan Indonesia, terutama agar pelajar memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk mengembangkan kemampuan di tingkat global.
7: Kegiatannya hari ini seru banget karena berkumpul dengan anak-anak muda yang ada di Palembang, ada anak-anak SMA, ada anak-anak Karang Taruna, dan semuanya semangat belajar bahasa Inggris dengan metode yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak RRI Indonesia.
6: Fajar berharap English Corner dapat diperluas dan memperoleh dukungan lebih besar, termasuk dari kantor wakil presiden. Fajar juga mendorong agar komunitas bahasa Inggris dapat tumbuh secara organik di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pelajar memiliki akses untuk belajar, berkomunikasi, dan memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber di tingkat internasional. Sementara itu, Direktur Program dan Produksi RRI Mista mengatakan, English Corner merupakan ruang interaktif bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah, sekaligus wadah untuk berlatih berbahasa Inggris secara rutin. Ia berharap RRI dapat menjadi rumah bagi anak muda untuk beraktualisasi dan membangun komunitas pembelajar yang saling terhubung. Selain English Corner, RRI juga tengah mendorong pengembangan komunitas dan asosiasi konten kreator digital media Indonesia.
8: Saya melihat bahwa teman-teman daripada pelajar dan mahasiswa ini ingin beraktualisasi ya, yang menembus batas. Artinya dia punya keinginan belajar tentang penguasaan bahasa Inggris ini agar teman-teman ini ke depannya tidak hanya eksis di dunia kerja di lingkungan regional, nasional, tetapi saya melihat teman-teman ini punya keinginan untuk berkomunikasi dan tentu saja mengembangkan pengetahuannya.
6: Mistam berharap melalui program ini, RRI dapat menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sentra kerajinan perabot kayu ukir khas Palembang di kawasan 19 Ilir kini kian senyap di tengah gempuran furniture pabrikan modern.
9: Di tengah gempuran furniture modern, denyut kerajinan perabot kayu ukir khas Palembang di kawasan 19 Ilir kini senyap dengan perajin yang tersisa dengan hitungan jari. Salah satu yang setia bertahan adalah sosok Ibu Heni yang mendedikasi separuh usianya untuk merawat detail ukiran bernuansa keemasan dan merah marun. Perabot buatan tangan berkualitas tersebut dibanderol mulai dari harga 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah tergantung jenis kayu dan kerumitannya. Meski pasar berubah, pemanfaatan media sosial kini menjadi strategi jitu agar mahakarya lokal tersebut tetap eksklusif dan di mata generasi muda. Menurut Henny, anak-anak muda zaman sekarang banyak yang melirik lemari seperti ini karena cocok buat rumah minimalis.
10: Anak-anak muda yang ukuran zaman 8 kayak udah 90-an tuh biasanya dia ada ngelirik kemari kayak gini udah. Karena kan sesuai dengan rumah mereka yang minimalis. Alhamdulillah mungkin masih bisa buat gaji karyawan kan mungkin atau bisa ini juga ini. Alhamdulillah benar kalau sekarang karena kita nonjolin ciri khas kan itulah cara kita bertahan ya. Sama kualitas kain.
9: Bagi Henny, perabot yang ia jaga bukan sekedar barang dagangan, melainkan warisan budaya berharga yang menyimpan identitas dan marwah Kota Palembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Warga Desa Mainan dan Talang Kemang menggelar aksi unjuk rasa di kantor wilayah ATR BPN Sumatera Selatan, mendesak pencabutan hak guna usaha PT Melania Indonesia. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026 yang batas pembayarannya hanya tinggal beberapa hari lagi. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.

Sejarah radio di Indonesia diawali pada era tahun 1920-an. Hadirnya Radio Nirom dengan Radio Malabar dan 5 stasiunnya plus 8 radio stasiun relay. Di tahun 1933, Radio Ketimuran lahir. Perlawanan secara budaya, suara nasionalisme. Di tahun 1942, hadirnya Hoso Konrikyoku. 15 stasiun radio dan Jakarta sebagai pusat siaran. Di tahun 1945, tepatnya 11 September, Radio Republik Indonesia lahir dengan mengusung semboyan sekali di udara tetap di udara. Munculnya radio swasta di tahun 1966, 70 radio mahasiswa dan orari di tahun 1968. Di tahun 1974, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia lahir. 1998, masa reformasi. Saat itu hadir radio kampus dan radio kampung. Di tahun 2002, Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI hadir. Di tahun 2008, perkembangan dunia internet semakin maju dengan hadirnya radio streaming. Di tahun 2011 hingga saat ini, digitalisasi dunia radio semakin berkembang. Dengan perkembangan internet, radio bisa dinikmati pendengarnya dimanapun mereka berada.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu Cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener, Bang.
1: Seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus terus, panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Gitu ya.
1: Kayak aku kan agak bingung dia kan memerangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
2: Bisa,
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Terus, ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Cinta.
1: Pura-pura cinta. Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Bisa nonton juga dong.
2: Sih. RRI, bisa nonton ya?
1: Iya, itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio aku gak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil aja jadinya. Tapi
2: spill Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini Kak Astrid, setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, mm-hmm. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Mm-hmm. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes,
2: tapi
1: yes,
2: kayaknya
1: yes,
2: kok
1: yes,
2: kayak
1: yes.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu
2: dari yang mini album itu
1: dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya, oh, okay.
2: Jadi memang di dulu. Jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu,
1: mm-hmm.
2: sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu
1: mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya.
1: Mm-hmm.
2: Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Mm. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu.
1: Mm.
2: Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya. Mm-hmm. Gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh aku masih di sini. Gitu.
1: Nah,
2: di album itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makasado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan itu. Kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid
2: kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Lela Asri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis
1: suaminya
0: tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau
1: gitu.
0: Gimana tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin Ibulaga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Ibulaga. Iya Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Ah,
2: ya
1: itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau
1: yang
3: ini nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Kebuah dirimu bahagia.
1: Gak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke
0: okay
1: deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ya, ada juga yang gitu.
2: Ya, Astrid penyanyi ya.
0: Iya, oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Ben Ijo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, enggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Silakan Bung, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid? Ya, sehat ya?
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya, album ini?
2: Kalau yang baru rilis, ya? Satu album ya.
4: Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming. Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek. Ah.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh. Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Aduh,
5: selamat.
2: Terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Gak, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah seneng banget.
0: Oh,
1: Masya Allah. Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
6: Halo, Bang Nabi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, ada lagi satu lagi.
1: Iya, benar juga. Iya lagi. Oke.
6: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Mbak Astrid cipta yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya.
0: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya,
0: eh Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Okay.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang, di Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Veteran itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
7: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, kapan baik, ke Samarinda?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
0: Yuk kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi?
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh ini satu lagi ya.
1: Satu lagi kita
0: terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Siang. Ini dengan siapa di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana Mbak Oma?
8: Di Solo Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, Mbak Astrid ya. Paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh kalau dikit kalau banyak nggak ya. Boleh.
1: Boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo?
8: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada gak lagu yang
2: hits gitu
1: ya. Hits gitu.
2: Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming,

0: sama.
1: Eh?
0: Tapi sama anakku.
1: Sama.
0: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
0: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
0: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
0: untuk
1: ya?
0: Betul. Untuk pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
2: Jadi, jangan-jangan tadi adanya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
2: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari.
1: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
0: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu. Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
1: hutan.
0: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
0: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu.
1: Jadi
0: masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
0: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah,
0: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku, tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke.
0: Ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Aduh.
1: Hanafi.
0: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing.
0: Aku yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak gitu.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
0: Capek sih. Gak bener
1: usah
0: deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
0: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku Yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya

0: karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya. Akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
1: Oh
0: iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya, Yang Kuingin Kau Tahu Ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
2: Itu lagu galau ya. Aku soalnya dulu juga
0: ya
2: salah
0: kan?
2: Satunya. Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk
1: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Bea.
2: Ya udah,
1: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu.
0: Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya.
1: Gini nih, Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya
0: nah,
3: biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu okay. Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Okay. Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agni Masohi di Gura Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
4: Langsung saja saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
2: Oh bukan, bukan.
4: Oh sorry ya, berarti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua,
4: lima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Siap.
4: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
4: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Maasrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
5: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya yang Maasrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap. Okay, okay,
4: mungkin okay, itu okay. aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ya Maasrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
5: Siapa di mana?
6: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
5: Podo.
6: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo.
5: Oh.
0: Siap.
5: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
5: Pak Odo dari
0: Jambi.
5: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
5: Monggo, Pak.
6: Ini sama Kak Astrid ya.
5: Betul. Mm-hmm.
2: Yes, betul.
6: Selamat siang.
2: Selamat siang.
5: Bener nggak nih Astrid-nya nih?
2: Coba.
6: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
5: Yang mana Pak?
6: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
5: Di TV 7
0: oh, di TV ya 7 tadi. Dulu. Oh lagunya.
5: Oh iya. Lagunya dari TV 7.
6: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
5: Benar. Iya.
0: Cilapop itu.
5: Iya, ada
0: Tito,
5: kotak
0: Tito,
5: juga.
0: Tito segala macam.
5: Tito Tangguh.
2: Oh iya, Tito.
5: Iya.
2: Kotak enggak tahu.
6: Kalau
5: kayaknya iya.
6: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
5: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
5: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
5: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak.
2: Ini soloist semua sih.
6: Iya kan?
5: Kalau Cilapop
6: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
2: Betul.
5: Tiga.
6: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
6: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
5: Bukan gitu. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
5: Iya. Yeah.
2: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
6: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
5: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
2: Oh iya.
5: Mau tanya apa tuh, Pak?
6: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
5: Aku di Sini tuh
0: ditunggu
5: untuk siapa?
0: Ya.
2: Siap.
5: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo?
6: Bisa di, halo?
5: Ya.
6: Nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
5: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
5: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
6: Oke.
0: Ditunggu. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
5: Bisa. Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
6: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
5: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
5: Yang mana?
0: Odo.
5: Emang Odo ya? Bukan
2: aku,
5: Odo.
2: Aku belum lahir kayaknya.
5: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
5: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
5: Tahu lagi gue
0: asal. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
5: juga lagi gue ya. Allah.
0: Dangdut idol.
5: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
5: Banyakan megang ini nih, ruang rindu nih.
7: Siang di Istan. Salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
5: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
5: nih.
0: Opsi apa sih? Silakan.
7: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
2: Selamat
7: selalu. Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
5: Memang lagunya terpukau Rama. Ya
7: udah lagu-lagunya banyak yang booming, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
7: Okay. Nah, dia ini namanya Uni Zefni, dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
7: Sama Rahma, tolong kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
2: Salam.
0: Yaudah itu aja Kak Rahma.
7: Cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
7: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya
0: dan suaranya. Oke.
5: Thank you Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
8: Selamat siang juga ke Astrid.
2: Halo, selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
8: Di album ini. Ini Kak, yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada gak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
5: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon, karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
8: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh. Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa? Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
9: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan belum lebaran.
5: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
5: Pinter.
9: Sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan, seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
5: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
5: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
5: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
5: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
5: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
2: Dari awal.
5: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
5: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal. Dari apa sih, kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya, sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors gitu, salah satu pub di Surabaya.
5: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
2: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
5: Ketuaan. Oke.
2: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah aku kan wah classic rock gitu ya, mesti gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya. Lama ya. Tua saya.
5: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantiknya, seger tetap.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
5: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
5: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
5: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
2: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
5: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
5: Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Mm. Aja lupa.
5: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
5: Romantis banget. Ya kan? Terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Sekarang
5: sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Okay. Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
5: Betul betul betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin

0: relate sama orang itu misalnya. Gimana sih rasanya? Relate.
1: Itu happy-nya. Kita belum bikin lagu untuk anak pernah atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya

0: Tuh, jadi aku rasa memang kita harus itu aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
1: Label
0: betul.
1: Yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu

0: seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan saya waktu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
0: Ya kan semuanya ada di sosmed.
1: Medianya semua terlalu banyak sekarang.
0: Orang
2: dan pilihannya juga banyak. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: kok, belum terakhir. Iya, 100% belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke, dibuatin apa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apaan?
0: Atau mungkin satu lagu Ku Ingin Kau Ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: Ku
0: Surabaya.
3: Ingin Kau Tahu.
0: Ku Ingin Kau Tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Ah iya.
3: Ku ingin

0: bang.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Cangnan lagi.
1: Diajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iya.
1: Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, sudah dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu?
0: Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di Manokwari,
0: Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum pernah nih.
1: Harus coba. Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood, ada ya.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
0: cantik banget lagi Icut nih.
1: Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Siburian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardania 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Kabupaten Pidi.
1: Pidi
0: apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampung.
1: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Au.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada enggak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Oke.
1: Apa tuh mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan. Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
1: Udah plan
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya, kayaknya.
1: Okay.
2: Ya.
1: Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Mungkin, gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Ca.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya, dan dengan hits-hit single-nya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 tiga ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cantik banget lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Gak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
1: Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya
1: pasti
2: yang kayak
1: ada,
2: gitu ya.
1: Pasti
2: banyak
1: ada banget,
2: pasti
1: banyak bener-bener sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga begitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke. Nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100%
1: Indonesia berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Santarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
1: Iya.
2: Bye.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus

0: selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palembang Sore Ini. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang Sore Ini bersama saya Ega Duyanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sekali lagi kita akan hadirkan program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan

0: Pendengar, waktunya program Kentongan hadir menemani Anda, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kentongan hari ini edisi Selasa 29 September 2026, kita akan membahas penanganan karhutla di wilayah konservasi Sumatera Selatan. Namun sebelumnya, berikut ragam komentar masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Apa yang menjadi harapan masyarakat?
1: Saya Fitri di Palembang. Saya harap petugas pemadam dapat segera menghentikan dan menindak pelaku pembakaran hutan legal di dalam kawasan tempat hewan dilindungi. Terus juga saya harap respon sikap tim evakuasi untuk menolong dan merawat satwa liar yang menjadi korban. Kasihan lihat hewan-hewan itu.
2: Saya Arfa sebagai mahasiswa. Saya mewakili masyarakat berharap pemerintah dan instansi berwenang segera memadamkan api secara tuntas, menyelamatkan satwa liar yang terluka, serta memulihkan ekosistem dan habitat yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. Sekaligus agar tidak terjadi konflik antar satwa dan warga.
3: Menurut saya kebakaran hutan lahan itu ya, di Kalimantan dan Sumatera ini bukan hanya mengancam tutupan hutan, tapi juga keberlangsungan satwa endemik dan langkah yang bergantung pada ekosistem tersebut. Nah, karena itu penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran ini ya harus ditindak tegas dan jangan pandang bulu, apalagi terhadap perusahaan yang melanggar aturan dalam membuka lahan perkebunan baru.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tidak hanya berdampak buruk bagi manusia, tetapi juga terhadap kelestarian satwa yang menjadi korban bencana ekologis keganasan api karhutla.
4: Pendengar, Kentongan hari ini kita membahas tentang karhutla yang berdampak di wilayah konservasi di Sumatera Selatan. Baik itu suaka marga satwa, taman wisata alam, hingga taman nasional yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti di suaka marga satwa Padang Sugihan yang luasnya mencapai 88.000 hektar. Namun dari luasan tersebut, lebih dari 2.000 hektar terdampak kebakaran sejak musim kemarau terjadi tahun ini. Dilaporkan, beberapa satwa ikut menjadi korban keganasan api karhutla di Sumatera Selatan. Di awal September lalu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Sumatera Selatan, melaporkan 3 ekor terenggiling ditemukan mati terpanggang akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di suaka marga satwa Padang Sugihan Ogan Kompring Ilir. Karhutla yang belum padam juga mengancam puluhan gajah yang hidup di kawasan konservasi itu. Ketiga terenggiling tersebut terdiri dari 2 indukan dan 1 anakan. Kondisi tubuh ketiganya ditemukan terbakar sepenuhnya. Petugas menduga satwa dilindungi itu terjebak ketika api meluas. Selain terenggiling, kematian satwa akibat karhutla tidak hanya ditemukan pada terenggiling. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan Dani Wari Widianto mengatakan, satwa lain yang ditemukan antara lain ular, burung, labi-labi, dan musang. Hewan-hewan tersebut diduga tidak sempat menyelamatkan diri ketika api mengepung habitatnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah melakukan peninjauan di suaka marga satwa Padang Sugihan dengan mendatangi Pusat Konservasi Gajah PGK pada 21 September lalu. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur mendatangi lokasi pemadaman di kawasan hutan konservasi, tepatnya wilayah Desa Tirto Harjo. Gubernur memastikan tidak ada gajah yang menjadi korban karhutla. Karena kita ketahui, suaka marga satwa Padang Sugihan merupakan wilayah konservasi gajah di jalur B21. Gubernur juga menegaskan penanganan karhutla di kawasan konservasi tidak hanya bertujuan memadamkan api, tetapi juga melindungi ekosistem dan habitat satwa. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus memastikan keselamatan satwa dan terus mengecek ketersediaan makanan bagi gajah agar tetap terjaga selama musim kemarau. Pada 18 September lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli juga meninjau penanganan karhutla di Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Ia memastikan penanganan karhutla akan berjalan optimal sekaligus memantau kondisi satwa, khususnya gajah Sumatera yang berada di Pusat Konservasi Gajah PKG Jalur 21 Padang Sugihan. Kita akan simak berbagai wawancara bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan dan juga Balai Pengendali Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera. Seperti apa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konservasi? Untuk diketahui, Sumatera Selatan memiliki 8 wilayah konservasi, yakni Suaka Margasatwa Bentayan, Suaka Margasatwa Isau-Isau, Suaka Margasatwa Gumai Pasema, Suaka Margasatwa Dangku, Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Taman Wisata Alam Punti Kayu, dan Taman Wisata Alam Lembah Serelo.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
0: Baik pendengar, seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah konservasi Sumatera Selatan? Berikut wawancara Nova Riana bersama dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan, Daniwari Widianto.

0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Dani Wari Widianto, Pak. Saya mau nanya nih, Pak, soal tentang penanganan karhutla di beberapa kawasan konservasi ya, Pak, ya, di Sumatera Selatan. Karena ada beberapa yang disampaikan melalui media sosial, ini terjadi karhutla bahkan Suaka Marga Satwa, SM Padang Sugihan ya, Pak, ya, yang kalau tidak salah sampai sekarang belum selesai penanganannya. Seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa secara umum menyampaikan penanganan karhutla di wilayah konservasi di yang ada di Sumatera Selatan, Pak.
1: Iya, jadi kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Sumatera Selatan itu ada 11 kawasan konservasi, Mbak.
0: Baik.
1: 8 di Sumatera Selatan ya, kemudian 3 di provinsi Bangka Belitung.
0: Baik.
1: Sampai dengan sekarang memang betul titik api gitu ya yang masih dalam proses pemadaman oleh tim gabungan darat maupun dukungan dari Satgas Udara Provinsi Sumsel itu yang di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan.
0: Jadi itu kan yang Padang Sugihan memang viral ya, Pak, ya, karena memang ada kawasan konservasi gajah ya, Pak, ya.
1: Ya, di situ ada pusat konservasi gajah jalur 21.
0: Secara umum nih, Pak, kalau kita bicara 8 tadi, Pak, apakah semuanya terjadi karhutla, Pak?
1: Iya, ada selain Padang Sugihan itu kemarin di sebelumnya di Isau-Isau, kemudian di mana Bentayan sama Dangku itu juga terjadi, tapi sudah dapat dipadamkan.
0: Oke, Isau-Isau itu di Lahat ya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Isau-Isau Lahat, kalau nggak salah gajah juga ya, Pak, ya, Isau-Isau ya?
1: Kalau yang gajah di Lembah Serelo ya.
0: Oh, Lembah Serelo. Oke, TWA ya, ya, Pak, ya,
1: TWA Lembah Serelo, betul.
0: Oke, oke. Itu kondisi yang disebutkan tadi seperti apa, Pak, kondisi karhutlanya itu? Atau hanya terjadi kebakaran, bahasa umumnya itu sesekali atau seperti itu, atau sama parahnya dengan Padang Sugihan itu?
1: Kalau yang selain Padang Sugihan bisa dipadamkan, Mbak, sudah bisa dipadamkan tim ya. Jadi kami kan untuk 11 kawasan konservasi itu kami ada posko memang ya yang sudah disiapkan, sudah diaktifkan sejak awal Agustus. Jadi posko itu 24 jam teman-teman memang berjaga ya, atau standby di kawasan, di sekitar kawasan dekat situ untuk pencegahan ya, sosialisasi, patroli rutin, kemudian kalau ada api, titik api, kepala api yang muncul, harapannya responnya bisa langsung cepat gitu. Nah itu yang selain Padang Sugihan sudah dapat dipadamkan. Sekarang tinggal titik api yang ya memang masih menyala di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan.
0: Kalau tidak salah laporan dari Balai Pengendalian Hutan itu, Pak, Padang Sugihan itu padam, kemudian timbul lagi api. Apakah itu maksudnya itu kebakarannya itu memang tepat di wilayah yang benar-benar kawasan konservasi atau seperti apa?
1: Dari ini ya, teman-teman di Balai Dalkarhut ya?
0: Dalkarhut.
1: Iya. Iya, memang kalau kita lihat tren apa namanya hotspotnya gitu ya, kadang naik kadang turun nih, hari ini turun dibanding kemarin
0: minggu ya,
1: hari ini
0: ya,
1: hari ini termonitor 32 titik api ya, hotspot ya yang ada di Padang Sugihan. Kemarin itu sempat 176
0: ya, yang kemarin
1: tapi
0: minggu.
1: Tapi itu kita jangan juga ya, tetap harus mewaspadai karena kondisi lapangan itu api satu titik apa api pun bisa ini kemudian menyebar dengan cepat kalau tidak segera ditangani gitu, Mbak. Jadi memang kondisinya yang Padang Sugihan itu yang kemarin sebelumnya sudah padam ya, tapi ternyata masih ada sisa bara mungkin ya di lapisan gambut yang belum tuntas. Kemudian menyala lagi.
0: Oke.
1: Karena angin dan sebagainya ya. Terus loncatan api juga karena angin itu terjadi di lapangan. Jadi
0: baik. Loncatan api itu bahaya juga ya, Pak, ya.
1: Loncat. Iya, karena bahan bakarnya memang
0: Kering ya dia.
1: cukup tebal di situ, kering, alang-alangnya tebal, angin kencang, itu yang jadi tantangan dalam pemadaman ini.
0: Kalau Muara Padang Sugihan itu berapa kawasannya konservasi kita, berapa hektar ya Pak ya di sana ya?
1: Kalau luas Suaka Marga Satwa Padang Sugihan sendiri sekitar 88 ribu hektar. Kemudian di situ sudah ada juga ditetapkan tadi itu yang pusat konservasi gajah jalur 21 itu di dalam Suaka Marga Satwa juga luasnya 7.349 hektar.
0: Ini langsung pertanyaan inti nih Pak. Kan banyak viral nih Pak orang hutan di Kalimantan ya Pak ya akibat karhula
1: Ya.
0: yang pakai oksigen itu ya Pak. Bagaimana dengan
1: Ya.
0: kondisi marga satwa kita yang ada di Sumatera Selatan di 8 wilayah konservasi tersebut ataupun yang tidak tercover oleh wilayah konservasi ini Pak?
1: Iya, ini jadi salah satu yang prioritas juga ya untuk kami, penyelamatan satwa gitu ya, minimalisir dampak kerusakan akibat kejadian karhut ini. Jadi misalnya di Suaka Marga Satwa Padang Sugihan yang jelas gajah binaan di PKG itu kami prioritaskan ya. Artinya kemarin juga sempat titik api mau merambat ke arah PKG, ke area PKG. Jadi kekuatan kami, tim darat, tim udara dikerahkan untuk melokalisir setidaknya ya kepala api atau memadamkan api yang mengarah ke arah PKG. Gajahnya juga kami posisikan ke tempat yang lebih aman. Itu kan luas sekali ya, 7.350 hektar. Jadi ada area-area yang memang kami pandang aman untuk kemudian gajah kita konsentrasikan di situ dulu. Ya, alhamdulillah untuk kejadian ini area PKG berhasil diselamatkan. Jadi habitat gajah yang ada di situ, pakan alaminya masih tersedia. Kemudian gajahnya sendiri juga kami monitor ya. Tiap hari ada mahotnya, ada dokter hewannya ya, tim medis yang memeriksa kesehatan, kecukupan nutrisi, kebutuhan air dan lain sebagainya. Itu, tapi tidak hanya gajah karena apa namanya, Suaka Marga Satwa kan banyak ya ininya ya, ke hatinya ya. Jadi kami berusaha untuk menyelamatkan sumber daya alam hayati termasuk tumbuhan dan satwa yang
0: Sudah ada yang marga satwa sudah ada yang ditemukan belum Pak yang dampak dari karhula ini sejauh ini Pak?
1: Ada, iya. Ya memang ada ya, di lapangan kami harus laporkan juga supaya apa masyarakat juga bisa memahami dampak negatifnya gitu ya dari kebakaran hutan. Ada kemarin itu di Padang Sugihan 3 ekor terenggiling, kemudian 3 ekor ular ya, ular piton, ular kobra
0: ya,
1: itu
0: yang ditemukan personel Manggalakni ya Pak ya.
1: Iya, nah itu tidak selamat dari kejadian kebakaran.
0: 3 terenggiling itu dengan 3 ular piton itu ya Pak ya, tidak selamat ya Pak ya.
1: Iya, tapi ada juga yang berhasil kami selamatkan ya, teman-teman juga berhasil menyelamatkan. Ular piton juga ada yang kami selamatkan, kami pindahkan ke areal yang lebih aman gitu.
0: Nah Pak, untuk hewan-hewan lain ada temuan atau terdeteksi seperti itu Pak? Karena kan kita masih ada seperti gajah, tapir ya Pak ya? Apakah juga ini kawasan, karena kan tapir katanya ada melintas di kawasan Mesuji antara Lampung, Sumsel ya Pak ya? Nah itu seperti apa juga tuh Pak, hewan-hewan langka lainnya ini Pak?
1: Ya jadi kami minta juga tim di lapangan ya, selain pemadaman juga untuk apa namanya, memonitor ya kondisi satwa. Itu kan kami pakai drone, tim lapangan juga yang pemadaman sekaligus juga melihat apa satwa yang ada di situ ya. Ya teman-teman melaporkan juga ya, ini ada jejak-jejak rusa misalnya, teridentifikasi jejak rusa yang masih melintas gitu kan. Kalau ada yang korban juga dilaporkan. Kemudian ada satu lagi kura-kura ini labi-labi ya.
0: Labi-labi ya, Pak ya. Di mana itu, Pak?
1: Ya masih di Padang Sugihan.
0: Padang Sugihan ya, Pak ya. Itu berhasil diselamatkan atau seperti apa kondisinya, Pak?
1: Itu yang ini yang jadi korban ya, tidak diselamatkan.
0: Korban. Ya,
1: ditemukan sudah.
0: Beratnya seperti apa, Pak? Beratnya, bentuknya atau?
1: Kalau kura-kura ya mungkin ini ya, sekitar apa 3 kilo gitu.
0: 3 kilo ya, Pak ya. Itu di daerah mananya, Pak? Padang Sugihan, di wilayah perairannya ya, Pak ya?
1: Iya, di apa namanya, di daerah rawanya gitu kan ya.
0: Dekat itu ya, Pak ya.
1: Cuma memang Mbak iya, artinya kami coba semaksimal mungkin upaya-upaya penanganannya ya, supaya kejadian yang sedang berlangsung ini tidak berdampak lebih buruk ke habitat maupun kelangsungan hidup satwa
0: maupun tumbuhan ya, Pak ya. Karena kan kita ketahui ya, Pak ya, tanda-tanda puncak musim kemarau masih terjadi, dan prediksi dari BMKG juga November kalau nggak salah ya, Pak ya, baru akan terjadi hujan. Artinya masih waktu yang panjang kita menghadapi musim kemarau ekstrim ini, Pak ya.
1: Ya, jadi kalau sesuai prediksi BMKG memang November ya, mudah-mudahan ada hujan ya sebelum itu ya. Tapi kami coba juga perkuat untuk mitigasi ya. Jadi kami sedang mengadakan lagi sarpras, memperkuat sarpras ya untuk pemadaman, karena yang sekarang sedang digunakan teman-teman itu ya karena sudah beberapa lama ya, ada yang rusak, kemudian ada yang masih kurang juga seperti selang itu kan, ketika titik apinya jauh dari sumber air itu kan udah nggak menjangkau lagi. Pompa rusak. Itu yang kami perkuat lagi, mudah-mudahan di bulan ini sudah ada tambahan sarpras untuk pemadaman. Kemudian sebenarnya kami juga di beberapa area di SM Padang Sugihan itu juga melakukan intervensi tata kelola hidrologi gambut ya. Di bagian selatan di Sukapindah itu kami sudah membuat sekat kanal di 10 titik, kemudian flip kit juga di situ kita buat ya untuk menjamin
0: ketersediaan
1: debit air, ketersediaan air di musim kemarau, juga untuk pembasahan area di situ ya. Jadi kalau di situ memang kalau dilihat dari data memang termasuk yang titik apinya sedikit di situ gitu ya. Mudah-mudahan ada pengaruh dari intervensi tata kelola hidrologi itu.
0: Oke, itu kemudian sudah beroperasional itu, Pak ya, hidrologi itu.
1: Sudah, sudah. Memang kami coba siapkan sebelum musim kemarau.
0: Musim kemarau ini.
1: Datang kemarin ya, karena kan apa kita ya sebenarnya informasi terkait El Nino kan sudah
0: ya, di ada tahun ya. Dari tahun kemarin kalau nggak salah juga ya, Pak ya.
1: Ya, makanya kami coba percepat beberapa hal yang bisa kami lakukan. Tata kelola hidrologi itu, kemudian di areal tengah Sungai Cakur Tambatan itu yang ada di tengah-tengah SM Padang Sugihan juga kita normalisasi ya itu. Ya pastinya ketika ada titik api yang menyala di situ, mungkin water source untuk water bombing juga tersedia dekat situ lah, masih ada.
0: Oke, baik. Jadi intinya kita seperti tadi kita sudah menyiapkan metode hidrologi ya, Pak ya, di kawasan Padang Sugihan sebagai salah satu upaya sebelum adanya terjadinya musim kemarau ekstrim ini ya, Pak ya. Tadi ada beberapa juga seperti Terenggiling, ular yang dilaporkan menjadi korban dari karhula ini sendiri. Bapak, terakhir Pak Dani, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak kepada mungkin himbauan terkait dengan wilayah konservasi kita, Pak, ini, Pak?
1: Ya, yang pertama pasti kami menghimbau masyarakat ya, di manapun itu ya, agar jangan membuat api gitu ya, apalagi untuk termasuk untuk membersihkan lahan gitu kan, karena di musim kemarau seperti ini, api kecil saja dengan angin yang seperti itu di lapangan itu bisa dalam waktu singkat cepat sekali bisa menjadi besar. Nah ini akan merugikan kita semua sebenarnya ya. Ya asapnya, ya tumbuhan satwa yang hilang, dan kemungkinan pemukiman terbakar juga besar. Jadi untuk menjadi perhatian bersama itu kami menghimbau untuk tidak melakukan apa pembakaran untuk kepentingan apapun lah ya, karena
0: Oke.
1: di musim ini sangat berbahaya. Yang kedua, kami menghimbau juga ke masyarakat ya, mungkin apabila menemukan atau melihat satwa di area yang lokasi terbakar itu mungkin ya di luar kawasan konservasi dan memang membutuhkan penyelamatan, gitu mohon untuk menghubungi call center BKSDA Sumatera Selatan untuk segera tim Wildlife Rescue Unit kami untuk turun ke lapangan dan melakukan tindakan penyelamatan.
0: Baik,
1: Yang
0: baik.
1: terakhir mungkin ya, kami juga mengucapkan apresiasi ya, terima kasih yang sebelumnya untuk seluruh pihak yang terlibat bahu-membahu dalam upaya pemadaman kebakaran ini, karena kami tidak sendiri, banyak sekali pihak yang membantu berkolaborasi ya, Penggalak Agni, tentara gitu, masyarakat peduli api, bahkan dari teman-teman UPT Kementerian Kehutanan di provinsi lain juga membantu. Jadi mudah-mudahan segera dapat teratasi dan ya mudah-mudahan hujan bisa turun sebelum November ya.
0: Ya, berhasil
1: Ya.
0: OMC-nya berhasil ya Pak ya. Setiap
1: Ya,
0: OMC
1: kemarin
0: berhasil
1: sudah
0: dilakukan ya Pak ya.
1: Iya, sudah beberapa lokasi sempat hujan deras ya. Saya
0: Ya.
1: kemarin baru ke Gunung Raya itu hujan deras juga di situ kawasan konservasinya.
0: Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oh, Palembang juga walaupun tidak merata seperti itu. Bapak,
1: Ya.
0: mungkin terakhir Pak ini Pak, kalau di Padang Sugihan itu karhula itu disebabkan karena apa Pak? Atau api yang meluas atau memang rentan lahan yang terlalu kering atau seperti apa Pak temuan kita Pak?
1: Ya, kalau lahan kering saya kira hampir merata ya di musim ini di
0: Ya,
1: seluruh kawasan, tidak hanya kawasan konservasi ya.
0: ya
1: Di musim ini
0: pemicunya Pak.
1: seperti jadi bahan bakar gitulah ya. Nah, kalau pemicunya, kalau melihat apa ke tren kebakaran kemarin, sebenarnya di Padang Sugihan itu kan data kami itu kan sekitar tanggal 26 Agustus itu mulai terbakar ya, 26
0: Ya.
1: Agustus. Dan sebelumnya di sekelilingnya sudah terbakar duluan.
0: Oke, jadi meluas ya Pak ya, merambat api itu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu Pak.
1: Ya, yang dugaan kami ya memang ada loncatan api yang terbawa angin gitu ya. Ya, tapi nanti kami juga telusuri lebih lanjut ya, karena ini
0: Karena
1: kan luas sekali ya,
0: luas
1: Padang
0: sekali ya.
1: Sugihan itu 88 ribu hektar ya. Tapi
0: Ya.
1: tetap kami telusuri nanti kira-kira penyebabnya apa ya selain loncatan api gitu.
0: Baik Pak Dani Wari, pokoknya semangat untuk tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya Pak ya di ini, karena perjalanan masih panjang Pak. Semoga saja hujan
1: Ya,
0: ini bisa
1: Mbak.
0: membantu kita semua ya Pak ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Mbak Nova. Mohon
0: Ya,
1: doanya ya untuk
0: amin, amin,
1: teman-teman.
0: amin.
1: Mudah-mudahan timnya juga sehat-sehat selalu gitu ya.
0: Nah itu juga penting ya Pak ya, tim juga sehat selalu.
1: Ya, ya kami juga ini kemarin sedikit tambahan informasi mungkin ya dari kementerian, dari pusat juga ada perhatian tidak hanya untuk kawasan terbakar, tapi petugas yang memadamkan juga dari kantor pusat, dari kementerian Manggala Wana Bakti kemarin ngirim juga tim medisnya, tim dokter ke posko PKG jalur 21, di situ pemeriksaan kesehatan dilakukan dan pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan. Jadi
0: Untuk
1: ada
0: posonya ya
1: pemeriksaan
0: Pak ya.
1: rutin.
0: Itu
1: Ya,
0: apa Pak
1: pemeriksaan
0: yang
1: rutin.
0: dilakukan pemeriksaan itu Pak antara lain Pak?
1: Anu, apa check up kesehatan?
0: Paru-paru seperti itu ya, mata ya Pak ya, mungkin lebih ke arah seperti
1: Ya,
0: itu ya Pak ya.
1: pasti ya, kalau di lapangan kan keluhan tuh banyak, mata sakit gitu ya, sesak,
0: Ya,
1: batuk gitu.
0: batuk ispa ya Pak ya, pernapasan. Baik,
1: Ya.
0: baik, baik. Baik, Pak Dani, terima kasih Pak statementnya untuk RRI itu informasi terkait dengan bagaimana upaya menjaga kawasan konservasi di Sumatera Selatan di tengah musim karhula yang banyak terjadi ini, Pak.
1: Iya, sama-sama, Mbak Nova.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kembali hadir bersama kami dalam program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, bagaimana situasi dan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan termasuk kawasan konservasi khususnya Suaka Margasatwa Padang Sugihan. Berikut wawancara Nova Ariana bersama dengan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto.
1: Bagaimana Pak Ferdian kondisi karhutla di lapangan saat ini?
2: Pengaruh yang luar biasa ada di lapangan juga gitu. Kondisi-kondisi kebakaran saat ini istilahnya kalau secara harian kita mampu memadamkan puluhan hektar, tetapi kejadian kebakarannya lebih dari ratusan. Jadi memang posisinya saat ini kita berkejaran dengan waktu juga gitu. Dan memang lokasi titik-titik kebakaran juga semakin banyak juga. Kalau kita lihat dari sumber asap pagi ini, titik-titik baru itu banyak sekali muncul di di Oki gitu. Dan posisinya kalau tadi disampaikan juga bahwa kebakaran di Oki asapnya itu arahnya masuk ke arah Palembang semua gitu. Dan ini menjadi persoalan ketika di Okinya semakin lama tidak hujan, ini semakin payah juga kami mengerjakan itu karena titiknya makin banyak, sumber daya semakin repot juga kami bagi-bagi gitu. Dan posisinya di lokasi-lokasi yang gambut yang tadi disebutkan Pak Dayan makin kering juga gitu, sehingga penanganannya juga akan kesusahan. Sementara ketika banyak asap, jarak pandang di udara juga semakin pendek sehingga helikopter tidak bisa maksimal melaksanakan waterbombing juga, sehingga hanya mengandalkan pelaksanaan di darat. Ini yang akan tambah merepotkan juga ketika posisinya semakin parah gitu.
1: Dan bagaimana dengan kawasan Suaka Margasatwa atau kawasan konservasi yang ada di Sumatera Selatan termasuk Suaka Margasatwa Padang Sukian, Pak Ferdian? Baik.
2: Jadi kami memadamkan dari arah Jambi masuk ke arah Sumatera Selatan, seperti itu. Kondisi saat ini apakah ada gangguan? Iya, satwa-satwa yang ada di sana sangat terganggu sekali. Lokasi Padang Sugihan adalah habitat kejadian juga kebakaran gajahnya. Jadi di PKG di jalur 21 itu terjadi kebakaran dan itu hanya sekitar beberapa radius beberapa kilo, itu ada di sekitaran gajah jinak berkumpul gitu, dan itu yang memang kami konsentrasi ada di sana. Bagaimana penanganannya sangat sulit. Kenapa? Karena memang tidak ada sumber air di situ. Sedangkan kami sangat tergantung dengan pemadaman dengan menggunakan air ya. Karena luasannya yang luar biasa. Kalau nggak bisa kita ceritanya kita pakai apar gitu untuk pemadaman, nggak memungkinkan kan. Kenapa? Karena tanahnya gambut. Perlu sangat basah dan perlu sangat jenuh air supaya memastikan tidak ada asap lagi gitu. Dan kondisi saat ini yang terbakar itu bukan hanya puluhan hektar. Yang terjadi kebakaran saat ini ada sekitar ratusan hektar yang sekarang masih dipadamkan gitu. Dan
1: terakhir Pak Ferdian, bagaimana dengan situasi pemadam melalui jalur udara atau kita sebut waterbombing?
2: Ya, saat ini memang kolaborasi itu banyak dilakukan ya, baik di darat maupun tadi waterbombing. Cuma memang waterbombing ada keterbatasan juga gitu. Pada posisi-posisi lokasi kebakaran yang jauh yang memang susah diakses, waterbombing menjadi pilihan utama itu untuk respon awal sementara menunggu tim darat nyampe ke lokasi. Jadi kondisi kebakaran yang di Oki dan beberapa wilayah lain ini tidak semudah yang dibayangkan, itu di pinggir jalan ya. Itu ada di lokasi-lokasi yang remote area juga gitu, yang memang aksesnya sulit gitu. Kita membutuhkan kendaraan darat, kemudian menyeberang lagi sungai, kemudian macam-macam yang perlu kita sampai ke benar-benar titik lokasinya. Jadi waterbombingnya duluan ini. Tetapi pada saat kondisi saat ini, beberapa wilayah memang asapnya tebal, otomatis jarak pandang heli itu juga terbatas juga, dan itu menjadi faktor utama tidak aman untuk diberangkatkan, sehingga banyak sekali yang tidak bisa ke arah lokasi-lokasi yang berat gitu. Ini yang menjadi faktor pembatas. Jadi kolaborasi antara darat dan waterbombing saat ini menjadi pilihan juga gitu. Sedangkan ada apa namanya faktor-faktor pembatas tadi, baik asap maupun jarak tempuh yang saat ini perlu terus dipertimbangkan dengan fokus utama adalah keamanan dari responder, keamanan dari petugas tentunya menjadi prioritas utama.
1: Terima kasih Pak Ferdian atas waktunya. Selamat sore.
0: Pendengar, sementara itu berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan per 27 September 2026, tercatat 79 kejadian karhutla dari total 279 titik panas atau hotspot. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan oleh tim gabungan di sejumlah daerah yang masih terdapat titik api maupun lahan terbakar. Selanjutnya, Palembang terdapat 14 kejadian, Banyuasin 13 kejadian, Musi Banyuasin 12 kejadian, Ogan Ilir 7 kejadian, Muara Enim 4 kejadian, Oku Timur 3 kejadian, Pali 2 kejadian, serta Oku, Musirawas, Oku Selatan, dan Musirawas Utara masing-masing 1 kejadian. Data BPBD Sumatera Selatan juga mencatat estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 231,30 hektar pada kejadian karhutla yang ditangani pada 27 September 2026. Sementara itu, luas lahan yang ditangani Satgas Darat mencapai 183,75 hektar, sedangkan lahan yang dipadamkan menggunakan helikopter waterbombing mencapai 31 hektar. Total lahan yang berhasil dipadamkan tercatat sekitar 214,75 hektar, sementara 16,55 hektar lainnya masih belum dapat dipadamkan dan masih dalam proses pemadaman. Sementara itu, pendengar, dari 279 titik panas atau hotspot di Sumatera Selatan, hotspot terbanyak terdeteksi di Oki sebanyak 120 titik, disusul Musi Banyuasin 89 titik, Banyuasin 31 titik, Muara Enim dan Musi Rawas masing-masing 8 titik. Musi Rawas Utara dan Oku Timur masing-masing 6 titik, Oku Selatan 4 titik, Oku 4 titik dan Ogan Ilir 3 titik. Secara kumulatif jumlah hotspot Sumatera Selatan hingga 27 September 2026 mencapai 60.800 titik. Pada September menjadi bulan dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni sekitar 38.800 titik, disusul Agustus 17.088 titik dan Juli 2.096 titik. Dan pendengar, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara Tanggap Bencana Kentongan. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Pro 1 Palembang 92.4 FM. Kanal informasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Salah satu tradisi yang ada di Sumba dari tahun khususnya di Sumba dan Nasal itu harus tetap kita pertahankan.
3: Vaksinasi ini ya rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Kita kemarin juga melaksanakan bulan bakti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, Sengkure, tradisi lebaran masyarakat Maje dan Nasal raih status warisan budaya tak benda WBTB nasional. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan vaksinasi rabies di pintu pelabuhan Bengkulu dalam rangka Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bintuhan.

0: Pendengar Songkure, tradisi lebaran masyarakat Maje dan Nasal raih status warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman RRI SP Pintuan.
1: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kor memastikan tradisi kesenian Sengkure telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikatnya akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kor Hertawan Soh Esos mengatakan, tradisi Sengkure adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maje dan Nasal. Sengkure ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kurasi yang ketat dari para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur.

0: setelah disahkannya sungkur sebagai WBTP, berarti salah satu tradisi yang ada di suku adat Kaur, khususnya di suku adat Nasal, itu harus tetap kita pertahankan sampai-sampai nantinya.
1: Lebih lanjut, Hertawan Sah menjelaskan secara visual kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk pohon aren dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng seram untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Syawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini. Hertawan menambahkan, melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkure ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global, sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan tari Cakter sebagai warisan benda Indonesia tahun 2026. Berkaitan dengan itu, berikut kami hadirkan wawancara Irwan Aulia Rahman.
1: Pendengar, tari Cakter yang berasal dari Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada 2026 oleh Kementerian Kebudayaan. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dina selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Bu Dina, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi tari Cakter diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia?
2: Yang melatar belakangnya sebenarnya gini mas, kan kita untuk pengajuan WBTB ini masih minim ya. Jadi yang itu pertama. Yang kedua memang kita harus melestarikan. Jadi kita tuh melegalkan itu pelestarian tari Cakter. Pertama kali yang kemarin kan sudah pernah kita revitalisasi di 2023. Kemudian ini kami memang mau mengajukan di WBTB itu biar tercatat sebagai warisan WBTB punya Kabupaten Bangka. Kalau untuk tari Cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian di sini siap kajiannya, kemudian dokumentasi. Nah itu yang udah siap, jadi kita memang bikin yang memang udah siap semuanya, materinya ya, kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang melatar belakangnya. Terus kemudian kalau untuk tari Kedidi itu udah pernah di WBTB kan dulu ya, tahun berapa? Tahun 2000 berapa gitu, saya lupa. Sudah, itu masih kita gabung kalau nggak salah itu sama Bangka Barat waktu itu. Ya yang pertama memang karena udah jarang ditarikan itu. Nah berawal dari situ, kita kemarin tahun 2023 kita revitalisasi lagi, kita bikin lagi acara di pentaskan di Hood Bubble. Ya, Hood Bubble di tahun 2023. Nah, terus untuk ini kan sebenarnya tari Cakternya sederhana, Mas. Enggak banyak gerakan ya. Enggak banyak gerakannya. Jadi mudah dipahami dan mudah di tarikan gitu. Jadi kemarin kami sempat di 2023 itu mengajak guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Sungai Liat di Bangka. Jadi untuk kita merevitalisasi tari itu. Pada saat revitalisasi itu kita berkolaborasi dengan Komite Tari Dewan Kesenian. Jadi situlah dirumuskan, dicari yang memang aslinya gitu. Sebelum dikreasikan. Jadi dari awal asal usulnya siapa, kemudian yang maestronya siapa, ininya siapa. Nah di situ, jadi itu kita serahkan ke komite tari kemarin materinya seperti apa ini. Nah jadi kita berkolaborasi lah di situ sama kesenian. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih ininya. Jadi jalannya tuh karena ada dukungan ya dari semua pihak. Jadi ya alhamdulillah lancar.
3: Tidak ada yang berubah gerakan apa yang.
2: Jadi memang karena ini gerakannya juga sangat simpel sih mas kalau dilihat ininya ya. Jadi nggak terlalu yang rumit gitu loh pola lantainya, kemudian gerakan tangan dan sebagainya itu. Jadi memang nggak ada yang mengkreasikan gitu.
1: Mendengar demikian wawancara saya dengan Ibu Dina, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai ragam warisan budaya tak benda dan upaya melestarikan untuk generasi muda, dihimpun reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau menurut saya, melestarikan budaya sekarang gak harus dengan cara yang kaku. Anak muda bisa mengenalkan budaya lewat media sosial, seperti membuat konten tentang tarian, makanan tradisional, bahasa daerah, atau kesenian lokal. Justru dengan media sosial, budaya, kita bisa dikenal lebih luas. Yang penting jangan cuma ikut tren, tapi juga memahami makna dan sejarah dari budaya yang kita kenalkan.
2: Warisan budaya itu menurut saya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jangan sampai generasi berikutnya harus mengenal budaya Indonesia dari buku atau cerita dari orang tua. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menggunakan bahasa daerah, belajar kesenian tradisional, dan ikut kegiatan dalam budaya di lingkungan. Dengan begitu, budaya kita tetap hidup dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita.
3: Kalau menurut saya, warisan budaya tak benda itu penting banget ya untuk dikenalkan kepada anak sejak dini. Misalnya bahasa dan lagu daerah, tarian dan permainan tradisional, atau mungkin cerita rakyat. Jangan sampai anak muda tuh cuma tahu budaya dari internet doang, tapi nggak kenal budaya daerahnya sendiri gitu. Jadi keluarga dan sekolah itu bisa banget ikut berperan untuk mengenalkan budaya dengan cara-cara yang menarik, supaya generasi muda merasa bangga dan mau ikut melestarikannya.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan vaksinasi rabies di pintu pelabuhan Bengkulu dalam rangka Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina. Berikut laporan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Ya, baik pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKIT Bengkulu telah melaksanakan vaksinasi rabies gratis di halaman kantor ASDP Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu pada Selasa 20 September 2026 tadi pagi. Yakni sebanyak 300 dosis vaksin rabies yang kemudian untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan hewan penular rabies lainnya. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Rabies Sedunia, kemudian Hari Karantina 2026, serta Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Disampaikan Ketua Panitia Vaksinasi Rabies BKIT Bengkulu, Hafli Hasibuan mengatakan seluruh vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat dan informasi mengenai kegiatan juga telah disebarkan melalui grup-grup WhatsApp dan sosial media. Hafli berharap 300 dosis vaksin yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan masyarakat karena ini akan kegiatan berlangsung selama 2 hari, yakni di hari ini dan 30 September besok, yang mana menurutnya pencegahan rabies sangat membutuhkan peran dari pemilik hewan, terutama untuk memastikan bahwa hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi sebelum dibawa melintas antar wilayah dan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan vaksinasi ini ya rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah, itu satu. Yang kedua, juga bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan yang lainnya, kita kemarin juga melaksanakan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Nah, kemudian juga kita rangkaikan karena supaya semua lebih mudah dikelola, kita rangkaikan juga dengan hari lahirnya karantina.
1: Hafli mengatakan pemilihan pelabuhan Pulau Bai juga berkaitan dengan aktivitas lalu lintas masyarakat dan hewan menuju dari Kota Bengkulu maupun dari Pulau Enggano ke Kota Bengkulu. Pulau Enggano juga memiliki historis berstatus bebas rabies sehingga perlu dijaga dari resiko masuknya penyakit. Dan sementara wilayah daratan Sumatera juga masih memiliki resiko rabies sehingga bagi hewan yang akan dilalu lintaskan ke Pulau Enggano wajib bebas rabies. BKIT Bengkulu menilai pengawasan di pelabuhan sangat penting karena anjing, kemudian kucing dan hewan lainnya dapat menjadi media pembawa penyakit jika tidak mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Vaksin diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak hanya yang ingin berlalu lintas menuju ke Pulau Enggano, tetapi masyarakat yang ada di sekitar Kota Bengkulu yang kemudian berpotensi membawa hewan peliharaannya menuju ke Pulau Enggano. Sementara tadi juga terlihat banyaknya antusias masyarakat yang kemudian disampaikan oleh Mardian, salah satu warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, yang mengapresiasi vaksinasi gratis tersebut dan dia berharap agar layanan vaksinasi rabies juga dapat diperluas agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap vaksinasi hewan tersebut. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Polda Lampung mengungkap 379 kasus narkotika selama pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari mulai 14 hingga 27 September 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 379 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah 530 tersangka yang diamankan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dan barang terkait lainnya, diantaranya sabu-sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram, serta 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, uang tunai 67.781.000, kendaraan roda 2 27 unit dan kendaraan roda 4 9 unit. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyatakan, Polda Lampung memperkirakan hasil pengungkapan tersebut dapat menyelamatkan sekitar 432.356 jiwa dari dampak penyalahgunaan narkotika.
2: Pengungkapan target operasi orang sejumlah 81 atau 100% sudah kita ungkap. Kemudian 449 non-TO atau di luar target operasi orang. Kemudian untuk pengungkapan target operasi tempat atau lokasi, baik rumah, gudang, dan sebagainya, itu 81 TO 4, 100% sudah kita ungkap. Dan 298 non-TO tempat. Jumlah barang bukti yang kita berhasil sita yaitu sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram plus 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir plus 2,37 gram, obat berbahaya 309 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, etomidat 1309 pieces, dan uang Rp67.781.000. Selanjutnya, kendaraan roda 4 9 unit, serta kendaraan roda 2 27 unit. Dari total jumlah barang bukti yang berhasil disita, memiliki nilai ekonomis sebesar Rp158.838.252.000. Dengan jumlah barang bukti narkoba tersebut, maka Polda Lampung mampu menyelamatkan jiwa sebanyak 432.356 orang.
1: Para tersangka dijerat dengan jumlah ketentuan hukum sesuai peran dan barang bukti yang ditemukan. Di antaranya pasal 609 ayat 2, huruf A dan huruf B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 612, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandara Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi mempercepat penetapan warisan budaya tak benda melalui pembentukan tim ahli cagar budaya. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata pemerintah dalam menjaga identitas dan melestarikan budaya lokal secara ilmiah. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang disebut dengan tim ahli cagar budaya.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mendorong upaya pelestarian budaya daerah, salah satunya melalui penetapan warisan budaya tak benda. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison kepada RRI mengatakan langkah awal sudah dilakukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Desember lalu di ruang rapat Pemda. Ia menegaskan kegiatan tersebut menjadi pijakan awal program kebudayaan daerah. Menurutnya, agenda tersebut bertujuan mewujudkan penetapan objek budaya daerah, baik objek cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Ia menjelaskan Waikanan telah memiliki tim khusus kebudayaan. Tim tersebut bernama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Waikanan. Tim tersebut akan bekerja sesuai kewenangan dan kajian ilmiah.
1: Untuk warisan budaya tak benda, kemarin kita sudah adakan acara di ruang rapat Pemda pada bulan 12 kemarin, yaitu itu langkah awal kita untuk mewujudkan impian kita menetapkan suatu objek yang diduga cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Artinya perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Jadi mereka yang nanti akan bekerja dengan dasar apa yang ada di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan yang sudah terbit, untuk mereka merekomendasi agar itu menjadi warisan budaya tak benda yang punya Waikanan.
2: Lebih lanjut, dasar kerja tim mengacu pada pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan. Dokumen tersebut telah diterbitkan sebagai pedoman resmi. Rekomendasi itu khusus untuk budaya yang dimiliki Waikanan. Ia berharap proses penetapan dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga identitas budaya lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikutnya kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Basnas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun ini ditargetkan 300 peserta mendapatkan fasilitas pelatihan dan biaya keberangkatan. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi untuk ke luar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Turki. Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan perhotelan.
2: Mereka ini, anak-anak kita ini, yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini, nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja tapi juga skill bahasa sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
1: Ayu menambahkan biaya pelatihan selama 4 bulan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudiar Pramana mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama Warta Belajar Sumba bersama dengan Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini, tentunya sejumlah informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 dalam rangkaian Palembang sore ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari yang dikutip langsung dari rri.co.id. Kain songket khas Kabupaten Banyuasin mendapat perhatian dalam ajang pameran Kria Nusa 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau GICC pada Sabtu 26 September 2026. Keindahan motif, kekayaan warna, serta nilai budaya yang terkandung dalam kain songket Banyuasin menjadi daya tarik bagi pengunjung pameran yang menghadirkan berbagai produk kerajinan dan daerah di Indonesia. Dan mendengar, salah satu yang melihat langsung produk kerajinan Banyuasin adalah Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Selvi Ananda Putri yang merupakan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dalam kunjungannya ke stan Banyuasin, Selvi melihat berbagai produk kerajinan dan kain tradisional yang ditampilkan. Kunjungan tersebut dipandu Ketua Dekranasda Banyuasin, Nabila Askolani Putri. Dan mendengar, kain songket Banyuasin menjadi salah satu produk yang diperkenalkan dalam pameran tersebut. Jadi selain memamerkan produk, Kabupaten Banyuasin juga menghadirkan perajin secara langsung sehingga pengunjung dapat melihat proses pembuatan songket khas bumi sedulang setudung. Ketua Dekrana Selvi Ananda Putri mengatakan bahwa kehadiran produk kerajinan Banyuasin dalam Kria Nusa 2026 ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah ke tingkat nasional. Jadi ya, katanya kain songket ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga merepresentasikan identitas, tradisi, dan tentunya keterampilan para perajin yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan mendengar, untuk info selengkapnya, Anda juga bisa baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan terus dengarkan kami juga melalui siaran kami melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda sore hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tautan dan mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah. Bantuan tersebut disebut ditujukan bagi mahasiswa dan juga pelajar yang belum memiliki perangkat untuk mendukung kegiatan belajar. Dan mendengar, dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel secara khusus kepada mahasiswa ataupun pelajar. Informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan program bantuan pendidikan yang tersedia. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa pembiayaan, pendidikan, dan biaya hidup. Jadi bukan pemberian perangkat laptop ataupun ponsel secara otomatis. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya terhadap informasi bantuan pendidikan yang beredar melalui media sosial. Informasi mengenai program pemerintah sebaiknya diperiksa melalui situs dan juga kanal resmi kementerian atau lembaga terkait. Jadi mendengar, tautan bantuan ponsel dan laptop gratis untuk pelajar yang beredar di sosial media adalah informasi keliru atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali dengan kisah-kisah teladan islami dalam Lentera Hati. Pendengar, ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika kita merasa kecil, seperti berdiri di tengah padang luas, tidak tahu harus bergerak kemana. Dan di saat seperti itu, seringkali kita mencari cerita, bukan untuk hiburan, tapi untuk pegangan. Cerita para nabi, ataupun sahabat, bukan sekedar sejarah. Mereka adalah pelita yang terus menyala. Nabi Zakaria, sosok tua yang rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi hatinya tidak pernah kehilangan harapan. Ia memohon seorang keturunan bukan karena ambisi, tapi karena ingin meneruskan kebaikan. Dari Nabi Zakaria kita belajar bahwa usia tidak pernah membatasi harapan. Selama hati masih berdoa, masa depan selalu bisa lahir kembali. Atau lihatlah kisah Nabi Daud, seorang raja, seorang nabi, seorang pejuang. Tapi yang justru paling menonjol dari dirinya adalah suaranya yang lembut, tilawahnya yang menenangkan, ibadahnya yang tidak pernah kendor. Dari Daud ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma ada di tangan, tapi juga ada di hati yang tunduk. Ada juga Nabi Idris, manusia yang tenang, tekun, rajin. Tidak banyak cerita dramatis tentang dirinya, namun namanya diangkat tinggi. Mengapa? Karena sebagian besar kebesarannya ada pada disiplin yang tidak terlihat. Dari Nabi Idris inilah kita belajar bahwa kadang yang membuat kita naik derajat bukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi konsistensi kecil yang kita lakukan setiap hari. Di antara para sahabat, ada kisah musafir muda bernama Mus'ab bin Umair. Dahulu ia hidup mewah, harum, dimanja dunia. Tapi ketika ia mengenal kebenaran, semuanya ia lepaskan tanpa ragu. Bajunya menjadi lusuh, tapi hatinya menjadi mulia. Dari Mus'ab ini kita belajar bahwa kemewahan bukan selalu berkah. Kadang justru melepaskan itu yang membuat kita benar-benar merdeka. Ada pula kisah Asma bin Abu Bakar, perempuan muda yang penuh keberanian. Ia membawa makanan diam-diam, menyembunyikan rencana hijrah, memegang kuat tali kebenaran meski ancaman mengepung. Dari Asma kita belajar bahwa perempuan bukan sekedar penonton sejarah. Mereka adalah penjaga keputusan-keputusan besar. Dan juga jangan lupakan Salman Al-Farisi. Perjalanan mencari kebenaran yang ia tempuh bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Meninggalkan kampung halaman, mencari cahaya yang paling benar, dan dari Salman ini kita belajar bahwa pencarian itu suci, bahwa orang yang tulus mencari akhirnya akan menemukan. Andai kita rangkai semua kisah ini, ada satu pesan yang berdiri paling tinggi, bahwa jalan menuju kebaikan itu panjang, kadang sunyi, tapi tidak pernah sia-sia. Para nabi dan sahabat bukan malaikat, mereka manusia yang punya sedih, punya rasa takut, bisa juga rindu dan juga gelisah. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka memilih untuk percaya pada yang tak terlihat. Memegang teguh yang mereka yakini benar, meski dunia di sekitarnya goyah. Dan di hari-hari kita yang sering terasa kacau, ingatlah, jalan yang sedang kita tapaki ini pernah juga dilalui oleh orang-orang pilihan. Kalau mereka bisa melewatinya, dengan hati yang penuh luka tapi tetap berpegang pada kebaikan, kita pun juga bisa.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 116-120 dan akan dibacakan oleh Koryah Lelawati Eskep. Dan tepat pada pukul 17.58 menit kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu Sang Pemuja dari Dul Jailani ya, featuring Fadli Arifuddin, yang sekaligus menutup rangkaian nada religi kita di sore hari ini pendengar. Setelah ini kami masih akan hadirkan lagu-lagu pop pilihan beserta dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, masih di Palembang sore ini. Dan pendengar, hari ini di tanggal 29 September ya, gak terasa nih bulan September sebentar lagi berakhir. Semoga bulan September ini berjalan menyenangkan ya, memberi kita banyak pelajaran hidup juga dan juga memberikan momen-momen berharga selama bulan September. Dan tentunya semoga bulan Oktober nanti jauh lebih baik lagi, jadi kita harus semangat nih menyambut bulan Oktober. Lusa nanti kita sudah masuk 1 Oktober. Dan pendengar, saat ini pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Namun sebelum itu kami hadirkan informasi lainnya ya. Jadi Ruang Literasi Indonesia ini memasuki babak baru. Kumpulan cerpen berjudul Perempuan di Tengah Labirin Mall, terbitan Pustaka Labrak dan Kaki Bukit Literasi, resmi hadir di Sumatera Selatan. Dan uniknya, seluruh narasi dalam buku setebal 212 halaman lebih ini tidak ditulis oleh jemari manusia, melainkan ditulis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dan mendengar, kehadiran buku berisi 21 judul cerpen ini memantik pembuktian baru di tengah kekhawatiran global mengenai ancaman otomatis AI terhadap kreativitas manusia. Jadi buku ini menempatkan AI sebagai perangkai cerita utama, sementara manusia mengambil peran sebagai penyunting dan kurator. Penyunting buku Mas Pril Aris menegaskan bahwa proyek ini merupakan eksperimen sekaligus dokumentasi atas batas-batas estetika mesin. Mas Pril menjelaskan tiap narasi bermula dari prompt sederhana yang kemudian diangkat dari isu harian, esai, foto media sosial hingga berita aktual. Kemudian mesin AI mengolah jutaan data teks sastra untuk membangun plot dan juga karakter. Namun pendengar, sentuhan manusia tetap menjadi benteng utama agar cerita ini tidak terasa datar atau generik. Wartawan senior sekaligus pendiri toko buku Nathan Yogyakarta, Nasir Tamaram, menilai langkah Mas Pril ini sebagai terobosan langka ya dalam lanskap sastra nasional. Jadi katanya buku suntingan Mas Pril Aris ini sangat menarik karena untuk pertama kalinya orang Indonesia mengedit cerita pendek yang dibuat dari AI. Kebanyakan orang kita masih awam tentang potensi AI, dan Mas Pril ini telah mempeloporinya di Indonesia dan tentunya patut mendapatkan apresiasi dari MURI. Senada dengan itu juga, dosen Sistem Informasi Universitas MDP Muhammad Rahmadi dalam catatan pembukanya menganalogikan AI seperti kamera di tangan fotografer. Jadi ya, pertanyaannya, apakah AI ini bisa menulis cerpen melainkan bagaimana manusia memilih untuk memanfaatkannya? Jadi sama seperti kamera yang menyediakan kemampuan, tetapi kualitas foto tetap dipengaruhi oleh visi fotografer. Demikian pula dengan AI saat menulis cerita. Dan mendengar ya, secara tematis buku ini merangkum isu-isu aktual dan lokal. Salah satu cerpennya, Bayang-bayang di Tepian Sungai Musi, memotret realitas premanisme dan juga pungli di kawasan Benteng Kuta Besak Palembang. Lalu juga ada cerita lainnya, Obituari Yang Tidak Pernah Ditulis, mengangkat perdebatan idealisme media yang diadaptasi dari era klasik Gunawan Muhammad. Dan buku Perempuan di Tengah Labirin Mall ini tidak bermaksud menggantikan peran penulis manusia. Lebih dari itu, buku ini hadir sebagai cermin transparansi etis, menegaskan batas antara ciptaan algoritma dan juga sentuhan rasa manusiawi di era digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika
3: yang telah ditangani dan telah ditahan

0: Kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
1: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
4: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
5: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
3: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Radang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bergabung bersama dengan Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan saatnya kita melanjutkan kebersamaan kita dalam mimbar agama Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen Diana Sofiana SPDK. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Agama Kristen.
1: Shalom, selamat malam sahabat pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun aktivitas Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Saya Diana Sofiana, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Mimbar Agama Kristen. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga kita hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai perenungan kita hari ini, biarlah kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami boleh kembali hadir melalui siaran Mimbar Agama Kristen. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat, menguatkan hati, memberikan penghiburan, dan menumbuhkan iman bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini. Apapun keadaan dan pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Bapak Ibu Saudara merasakan kasih, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pendengar. Sehingga setiap hati yang mendengarkan dapat menerima pesan yang Tuhan kehendaki. Biarlah seluruh siaran ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah kita berada di satu titik di mana beban hidup terasa begitu berat? Rasanya masalah itu datang bertubi-tubi, tidak pernah habis, datang silih berganti. Kemudian disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan rasanya kok janji Tuhan itu juga tidak pernah kunjung digenapi. Jika Bapak Ibu Saudara sedang berada di musim kehidupan seperti itu, kisah dari seorang wanita dalam Alkitab bernama Hana punya pesan indah untuk kita hari ini. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 menuliskan kisah Hana. Secara manusia, hidup Hana sedang berada di titik terendah, di mana kandungannya ditutup oleh Tuhan. Sementara Penina madunya terus-menerus mengejek dan menyakiti hatinya dari tahun ke tahun. Bahkan ketika Hana pergi ke Silo untuk beribadah dan mencurahkan isi hatinya yang hancur di hadapan Tuhan pun, Imam Eli justru mengira Hana ini sedang mabuk. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan bagaimana perasaan Hana, bagaimana yang dirasakannya. Dia disakiti, disalahpahami, dan doa yang seolah-olah tidak kunjung dijawab. Namun, lihat apa yang dilakukan Hana. Alkitab tidak mencatat kalau Hana membalas kejahatan Penina dengan kata-kata kasar. Ia tidak melarikan diri ke dalam kepahitan atau menjauh dari rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari sikap Hana ini. Yang pertama, Hana berdoa dengan kejujuran yang total. Hana datang kepada Tuhan apa adanya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimatnya. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Hana tidak datang kepada Tuhan dengan berpura-pura kuat. Ia tidak berkata, tidak apa-apa Tuhan, padahal hatinya hancur. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Hana tidak menyembunyikan air matanya. Ia datang apa adanya di hadapan Tuhan. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Hana menjadikan Tuhan sebagai tempat pertama untuk dia mencurahkan isi hatinya. Satu pertanyaan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apakah orang yang pedih hati itu akan berdoa dengan kata-kata puitis? Atau dia berdoa dengan kalimat yang rapi, seperti seorang pujangga yang sudah disusun dengan rapi kalimat-kalimat yang indah. Saya percaya jawabannya tidak. Ini menunjukkan bahwa artinya Hana pada saat itu tidak datang dengan kata-kata yang dibuat-buat. Ia datang dengan hati yang hancur. Hana datang apa adanya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli mengira Hana ini mabuk. Tetapi Hana menjelaskan bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika hati kita pedih, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Bila kita boleh datang kepada Tuhan. Kadang-kadang manusia nggak mengerti apa yang kita rasakan. Bahkan terkadang orang-orang terdekat kita pun nggak memahami pergumulan kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu tahu. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Tuhan mengetahui doa yang hanya bisa kita ucapkan di dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang sedang mendengarkan siaran hari ini, merasakan ada beban yang sedang dipikul, yang Bapak, Ibu, Saudara tidak bisa sampaikan ke orang lain, yang mungkin Bapak, Ibu rasakan itu sendiri. Jangan sampai beban itu Bapak, Ibu, Saudara pikul sendiri. Jangan Bapak, Ibu, Saudara menyimpannya. Bawalah itu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Yesus. Kalau kita tidak tahu harus berkata apa-apa, datang kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Datang saja kepada Dia. Kalau kita ingin menangis, nangislah. Menangislah di hadapan Tuhan. Kalau saat ini hati kita sedang pedih, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Dia. datang kepada dia apa adanya. Karena di hadapannya kejujuran adalah kunci kelegaan. Tuhan tidak mencari doa yang disusun dengan kata-kata yang rapi. Tuhan tidak mencari doa yang kata-katanya paling indah. Tetapi Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh datang di hadapannya. Hati yang hancur tidak Tuhan pernah pandang hina. Ia mencari hati yang jujur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sembunyikan kebedihan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kepedihanmu. Karena Tuhan mengetahui apa yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Hanya Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan yang mengetahui setiap tetes air mata kita, setiap kepedihan hati kita, setiap pergumulan kita. Kita belajar seperti Hana, Bapak Ibu Saudara. Berdoa kepada Tuhan dengan kejujuran total. Berdoa kepada Tuhan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Hana tidak berhenti membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia terus membawa kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sangat penting. Hana tidak menghadapi pergumulan itu hanya dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 7 mengatakan, demikianlah terjadi tahun demi tahun. Itu artinya Hana mengalami pergumulan ini tahun berganti tahun. Hari berhari dia lewati. Minggu demi minggu dia lewati. Pergumulan belum juga selesai. Hana belum juga mempunyai anak. Bahkan Penina pun masih menyakiti hatinya. Tetapi Hana tetap datang ke rumah Tuhan. Karena firman Tuhan ini katakan ini terjadi tahun demi tahun. Sampai satu ketika, waktu Hana berada di Silo, Hana kembali berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 10 dikatakan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan di ayat ke-15 dikatakan bahwa dia katakan kepada Imam Eli, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Hana terus membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dia tidak berhenti mencari Tuhan hanya karena jawabannya belum terlihat. Dia terus bergumul, dia terus berdoa dan berdoa. Dari tahun ke tahun dia terus berdoa dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini ketika mengalami pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan, semangat gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kita berdoa hari pertama, kita berdoa di hari kedua, kita berdoa di minggu pertama, kita berdoa lalu minggu berikutnya, minggu kedua, minggu ketiga. Setelah 1 bulan, pertanyaannya apakah kita tetap berdoa? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara kita sudah mulai kendor berdoa. Karena kita merasa keadaan gak berubah. Bahkan mungkin di dalam hati kita sampai berkata, percuma saya berdoa. Sepertinya Tuhan itu gak mendengar doa saya. Percuma saya berdoa, saya sudah menunggu terlalu lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita hari ini, kita diajarkan bagaimana Hana terus berdoa membawa pergumulannya di hadapan Tuhan tahun demi tahun. Itu artinya Hana berdoa tidak henti-hentinya, dia terus bawa pergumulannya itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti berdoa Bapak Ibu Saudara karena kita belum melihat jawaban dari Tuhan. mungkin hari ini ada seorang ibu yang sudah lama mendoakan anaknya. Dia bergumul bagaimana supaya anaknya diselamatkan. Dia berdoa bagaimana anaknya dipulihkan. Dia berdoa bagaimana anaknya bisa kembali ke jalan Tuhan. Dan mungkin juga ada seorang ayah atau kepala keluarga yang rindu berdoa bagaimana istri dan keluarganya dipulihkan. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini sedang berdoa, merindukan mendapatkan pekerjaan tetapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada juga bapak ibu yang mendoakan rumah tangganya tetapi belum ada perubahan. Yang bergumul tentang masa depan, pasangan hidup. Bahkan didoakan tahun demi tahun tetapi sama keadaannya. Dan mungkin hari ini muncul pertanyaan di dalam hidup kita. Sampai kapan? Gitu ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Belajarlah seperti Hana. Tetap datang, tetap berdoa, tetap mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan menjawab. Tetapi kita tahu kepada siapa kita berdoa. Dan Tuhan tidak pernah bosan mendengar anak-anaknya datang kepadanya. Datang Bapak Ibu Saudara. Seperti Hana datang dan terus datang kepada Tuhan. Bukan sehari dua hari yang dialami. Tetapi Hana bergumul tahun demi tahun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa doanya belum dijawab, jangan berhenti Bapak Ibu Saudara. Besok kita berdoa lagi. Lusa kita doakan lagi.

curahkan pergumulannya kepada Tuhan. Disampaikan kepada Tuhan. Karena dia tahu memiliki pribadi Allah yang luar biasa, pribadi Allah yang setia. Ia sudah menyerahkan apa yang selama ini membebaninya kepada Tuhan. Sahabat RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, doa itu tidak selalu langsung mengubah keadaan. Tetapi ketika kita menyerahkan pergumulan kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah hati kita dalam menghadapi keadaan itu. Memang kadang-kadang Tuhan mengubah keadaan, tapi ada waktunya bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan dan damai kepada kita sebelum mengubah keadaan itu. Itu yang terjadi dengan Hana. Hana belum melihat jawabannya, tetapi ia sudah bisa makan dan wajahnya tidak muram lagi. Jawaban dalam doanya itu belum datang, tetapi damai itu sudah datang di dalam dirinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, keadaan kita belum berubah. Masalah kita masih ada, pergumulan kita masih ada. Orang yang menyakiti kita mungkin masih ada. Situasi yang kita doakan mungkin belum berubah. Tetapi jangan biarkan keadaan membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Kita boleh berkata, Tuhan, aku belum melihat jawabannya. Tetapi aku percaya Engkau mendengarkan doaku. Tuhan, aku belum melihat jalan keluar. Tetapi aku percaya Engkau sanggup membuka jalan. Tuhan, aku tidak tahu kapan jawaban ini aku terima. Tetapi aku percaya waktumu adalah yang terbaik. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Hana ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tiga hal. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran, apa adanya. Jangan takut mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia menerima kita apa adanya, dia melihat hati yang hancur di hadapannya. Itu tidak pernah Tuhan pandang hina. Dan yang kedua, jangan berhenti membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jawaban yang belum terlihat bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu dapat memberikan damai bahkan sebelum jawaban itu datang. Tuhan mampu mengubah hati kita terlebih dahulu sebelum mengubah keadaan itu. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam masa penantian seperti Hana. Sudah lama berdoa, sudah lama menangis, sudah lama berharap. Tetapi sampai hari ini jawaban itu belum terlihat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab, tetapi kita tahu Tuhan itu mendengar. Kita tidak selalu mengerti bagaimana Tuhan bekerja, tetapi kita dapat percaya Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti Hana. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan pergumulanku kepada-Mu. Aku percaya kepada-Mu. Aku akan tetap berdoa sekalipun jawabannya belum terlihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena Tuhan tidak pernah berhenti mendengar.
Kiranya perenungan hari ini memberkati kita semua.

Kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih karena melalui kisah Hana ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak pernah berhenti berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau mengetahui air mata yang tidak dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Bahwa itu di dalam Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, doa yang tidak mampu kami ucapkan dengan kata-kata. Bapa, mungkin ada di antara kami yang sudah lama menunggu jawaban. Ada yang sedang berdoa untuk keluarga. Ada yang sedang berdoa untuk anak-anak. Ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan. Ada yang sedang berada dalam pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami seperti Hana. Ajarkan kami untuk tetap datang kepada-Mu. Ajarkan kami, Tuhan, untuk tetap berdoa. Ketika jawaban belum datang, jangan biarkan kami menyerah. Ketika keadaan belum berubah, jangan biarkan iman kami menjadi lemah. Dan seperti Hana yang keluar dari hadapan-Mu. Dengan wajah yang tidak muram lagi. Berikan juga kepada kami damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pergumulan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan karena kami punya pribadi yang tidak pernah berubah. Dan kami percaya waktu-Mu selalu tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, jangan pernah berhenti berdoa karena Tuhan tidak pernah berhenti mendengar. Saya Diana Sofiana, undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara semua, biarlah kita tetap kuat menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Baik pendengar, demikian mimbar agama Kristen yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Kristen, berakhir juga kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Setelah ini pendengar, masih akan ada rekan kami Nadia yang akan menemani waktu istirahat dan bersantai Anda dalam Palembang malam ini. Akhirnya, saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda

0: Ini adalah abdirakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdirakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
3: Palembang malam ini.
2: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
4: Palembang malam ini.
2: Palembang malam ini.

0: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Malilin. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
1: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah.

0: Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
1: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
0: Terima kasih ya.
1: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
0: Iya, ada pekerjaan.
1: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Kok kamu tahu?
1: Tadi, nggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi, saya cuma mengingatkan saja. Karena di sini, masih banyak masyarakatnya yang acuh.
0: Dari mana kamu tahu?
1: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan. Dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
0: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
1: Tapi, akan susah Ki itu?
0: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
1: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
0: Kamu kenal?
1: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
0: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
1: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari Ki, saya antar Ki ke sana.
0: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
2: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
3: Wei, kenapa, Ki? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
2: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
3: Wei, ku kasih tahu Kina, dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat nah, jangan kibuat keributan di sini. Lebih baik urus me dulu diri ta sendiri.
4: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah Miki?
0: Ya tidaklah. Yuk.
2: Aduh. Aduh, sakit.
1: Astagfirullah. Mari ke sini-sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
2: Aduh. Aduh.
1: Jangan dipaksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak. Sedangkan kaki tak yang satu.
0: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
1: Maaf Di, tapi bukan begitu maksudku kodong.
0: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
1: Hati-hati, Ki. Jalannya licin. Apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Slamet. Jalannya sedikit curam.
0: Iya,

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endok.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Mau kak buang ke di sungai.
1: Jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mide. Nah, semua orang juga buang tonji di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Sakitnya kepala aku pikir, Ki. Sudah dulu, nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal, begitu maksudmu?
3: Ada Ki, Pak.
4: Kau toh, saya kira sudah ku kasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan di sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
4: Anak kecil, jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kau sok gurui, Kak.
1: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
4: Banyak duri bicara nu.
2: Tapi bermaksud baik jini temanku, Kodong.
4: Apa tosek kau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
3: Bagaimana dengan sampahku ini,
4: Pak? Buang kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
3: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
5: Bagaimana, Nduk? Memilih bertahan atau berhenti?
6: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
5: Wah, Bapak bangga padamu, Nduk. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
2: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
6: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi?
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Bagus kita wei ini.
0: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
0: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh? Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Slamet, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak. Ayo. Cantiknya mamu ini tempat sampah. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang ki.
2: Kayaknya lagi nih tempat sampah tak ya?
0: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya pak.
0: Sepertinya ini akan segera turun hujan Indo. Ayo kita segera kembali ke rumah Indo. Ayo.
4: Cepat tak pulang buang sampah bu. Terbang kita.
3: Kan dekat mi tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
4: Maksud tak apa ini bu?
3: Itu pak ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
4: Iya kah?
3: Iya, jadi gampang mi buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengki makanan tak, sekalian untuk anak tak juga di pak.
4: Mana ki anakmu?
3: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi ki lagi itu di sungai nah, mau mi lagi hujan, pergi ke dulu pak nah.
4: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir bu.
3: Iya, ayo pak, ayo. Iya.
7: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
4: Terima kasih karena sudah keselamatkan anakku ini Kodong.
8: Iya, seandainya tidak ada kalian berbahaya ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
1: Yang penting mereka semua selamat.
4: Kenapa ki nak?
1: Maaf pak, bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
4: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana nak.
1: Iya pak, karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada Didit-Didit lain yang menjadi korban.
7: Didit? Siapa Didit?
1: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
8: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
1: Dari mana kamu tahu?
8: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak tapi sampai sekarang tidak ketemu.
1: Andi Rifai Didit. Astagfirullah. Betulkah itu? Terima kasih ya Allah.
5: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, terima kasih Nak Mita.
9: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
3: Seharusnya kami ini dek yang mengucapkan terima kasih karena sudah maki buatkan ke tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
9: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
4: Maksud tak?
5: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
4: Iyo Di, betul kita Uwa. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubintingi tolinna.
3: Maksudnya kijewer ke telinganya toh Pak?
4: Arti kami sendiri deh.
10: Sedia payung sebelum hujan, inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Selamat malam pendengar, Palembang malam ini kembali menyapa Anda. Saya Nadiar akan menjadi teman setia Anda hingga tutup siaran nanti. Di luar tadi sempat melihat bahwa kabut asap masih tetap ada. Mungkin semakin malam ini kabut asapnya semakin pekat. Jadi untuk Anda yang akan pulang ke rumah dari beraktivitas, dari piket kenal dinas malam, jadi gunakan masker, jangan lupa untuk selalu digunakan agar kita terhindar dari hal yang tidak kita inginkan seperti ISPA, kemudian sesak napas dan sebagainya, karena itu akan berpengaruh dengan pernapasan kita. Kita doakan saja mudah-mudahan kabut asapnya akan segera berakhir, dan kita berdoa turun hujan di wilayah Palembang, bahkan Sumatera Selatan, juga seluruh Indonesia. Karena ini kita harapkan hujan secara menyeluruh sebagai antisipasi atau juga jalan satu-satunya agar kabut asap akan pergi selamanya dari kehidupan kita, ya. Karena Sumatera Selatan kalau bicara soal kabut asap tidak akan pernah habis untuk kita bahas, bahkan sudah memakan waktu hampir 1 bulan lebih kita terpapar kabut asap. Marilah kita bangun kesadaran, jangan membuang putu rokok sembarangan, jangan membakar lahan dengan cara membakar, karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama untuk anak-anak dan kaum lansia, juga semua lapisan masyarakat. Berarti tinggal menghitung hari, tanggal 1 Oktober kita semua bangsa Indonesia akan kembali setiap tahun memperingati namanya Hari Kesaktian Pancasila. Hal ini diperingati untuk mengenang keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara dari ancaman. Dan sejarah singkat berkaitan dengan hari peringatan Kesaktian Pancasila, kita kilas balik ke peristiwa G30 PKI. Hari itu juga lahir dari tragedi gerakan 30 September 1965. Di mana 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dibunuh dalam upaya penggantian ideologi. Gerakan tersebut berhasil diredam berkat kesiapan TNI dan dukungan rakyat. Dan pemerintah sekaligus menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Di balik peringatan ini ada makna yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah menegaskan Pancasila tetap kokoh dan tidak tergantikan oleh paham apapun. Kemudian mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang pasti kita selaku warga masyarakat yang hidup saat ini selalu memperkuat semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Nah, dengan demikian kita mudah-mudahan kilas balik, kembali kita mengingat mengenai sejarah yang sudah terjadi di bangsa Indonesia melalui peringatan Hari Kesaktian 1 Oktober 2026 yang akan kita peringati tepatnya pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Baik, peringatan kita akan lanjut dulu hiburan di kesempatan malam hari ini menjelang Ruang Hidup pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, kita lanjut kembali informasi berikutnya menjelang Ruang Rindu pukul 21. Untuk Anda pecinta moda transportasi kereta api, ada informasi terbaru yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sangat mengenakan bagi penikmat perjalanan kereta api. Karena pendengar, PT Kereta Api Indonesia akan memodernisasi puluhan unit kereta, khususnya unit kereta makan untuk mengoptimalkan operasional sarana perjalanan. Perusahaan tersebut meremajakan fasilitas konsumsi perjalanan secara bertahap melalui program pengadaan sarana kereta baru. Layanan makan dan minum di dalam kereta api berawal sejak era 1930-an masa pemerintah Hindia Belanda. Petugas pelayan restoran saat itu mengawali penyediaan konsumsi sebelum profesi prama dan prami hadir melayani para pelanggan. Nah, pendengar, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan perkembangan panjang pelayanan konsumsi kereta api Indonesia atau Nasi Indonesia ini resmi mencatat sejarah pembentukan restoran kereta api pada masa awal perjalanan tersebut. Dan perubahan kelembagaan dari Perusahaan Nasional Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api sudah keputusan Direksi PJKA nomor 4805 tahun 72 menetapkan Restorka sebagai unit khusus di Kota Bandung. Nah, pendengar, modernisasi ini tidak selalu berarti mengganti sarana lama dengan yang baru. KAI juga meningkatkan sarana yang masih layak pakai melalui program modifikasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui generasi sarana baru sekaligus optimalisasi kereta Exciting. Nah, pendengar, dikatakan juga bahwa nilai historis para petugas operasional konsumsi di mana kuliner kereta saat ini menyajikan beragam khas masakan Indonesia yang sangat legendaris dari nasi goreng sampai hal-hal lainnya. Ini berdengar informasi berskala nasional, mudah-mudahan juga akan beralih juga ke Palembang ya, seperti itu. Sementara ada di Jakarta dan informasi ini kami kutip dari kbrnrri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

karena memiliki lahan dan sumber daya manusia. Produksi pesantren diarahkan memenuhi kebutuhan internal sekaligus pemasok SPPG dan pembeli lainnya sesuai potensi komoditas. Dukungan pembiayaan, sarana, pelatihan, dan pendampingan diharapkan memperkuat pasokan pangan serta membuka peluang ekonomi. Sekda Sumsel Edward Chandra menekankan pentingnya tata kelola pendampingan, kemitraan, dan data sasaran dalam GSMP. Ia menilai hilirisasi serta kepastian pasar penting agar produksi masyarakat terserap dan memberikan nilai tambah.

Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Selatan menyetujui pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan dengan sejumlah catatan dan saran. Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Selatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto dan Ilyas Panji Alam. Fraksi PAN meminta peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang kreatif, transparan, serta memperkuat kemandirian fiskal. Fraksi juga menilai belanja sekitar 9,53 triliun rupiah harus berdampak pada pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan daya saing daerah. Sementara fraksi PKB, PKS, dan Demokrat menekankan pembangunan harus bermanfaat bagi masyarakat, transparan, akuntabel, dan bebas kepentingan tertentu. Seluruh fraksi meminta pengawasan diperkuat agar anggaran tepat sasaran sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu? Ruang rindu tempatnya.
2: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an. Bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
5: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.

0: Ya, Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Aduh, lagu ini tahun berapa ya? 84, ya pasti saya sudah lahir. Ruang Rindu, kita berjumpa kembali malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru gabung, silakan buka line telepon di 369977 atau bisa chat saja di WA Pro 1 0821-7927-9090. Sebelum kita buka, kita akan kilas balik dulu nih Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You yang sudah kita dengarkan. Nama asli dari Stevie Wonder adalah Stefflan Hathaway Morris. Ia lahir pada 13 Mei tahun 50. Kemudian ia terlahir karena ada kehilangan penglihatan setelah lahir, dan sejak kecil Wonder atau Stevie Wonder sudah menunjukkan kemampuan musik yang sangat luar biasa. Stevie Wonder juga sudah menguasai harmonika, piano dan juga alat musik lain pada usia sekitar 9 tahun. Pada usia sekitar 11 tahun ia dikontrak oleh Morrison dan menggunakan nama panggung Little Stevie Wonder. Pada usia 13 tahun, ia berhasil meraih kesuksesan besar melalui Fingertips yang menjadi hit besar di tangga lagu Amerika Serikat saat itu. Jadi karir Stevie Wonder mencapai salah satu puncaknya pada tahun 70-an. Album seperti Talking Back, kemudian Inner Vision, dan In the Key of Life menjadi bagian penting dari sejarah musik populer Amerika. Salah satunya lagu yang juga memperoleh penghargaan dari Academy Award adalah yang baru kita dengarkan, I Just Call To Say I Love You. Baik, kita buka dulu telepon, nanti akan saya sapa pendengar kita yang sangat spesial malam hari ini, masih rahasia ya. Sambil nungguin suami tercinta, aduh, coba dong main kesini biar rame kita studio ya. Selamat malam ya untuk Mbak Yusnita sama Arjuna yang ganteng. Mudah-mudahan selalu sabar nunggu ayahnya yang sedang tugas malam hari ini. Tetap semangat ya, dinantikan chatnya lagu apa akan kita putarkan. Kita buka dulu yang telepon malam hari ini yang sudah berdering-dering. Kita coba terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dari Belitung ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Wenti? Sudah lama gak gabung.
1: Ini kemarin kan ada masalah di sini Mbak.
0: Kira ini Budi. Masalah apa Wenti?
1: Relay kita kan lagi ada masalah, apa itu katanya tuh meterannya itu loh mau di.
0: Oh iya, tapi sekarang udah bagus ya?
1: Alhamdulillah, cuman ini penyakitnya ini hilang timbul.
0: Tapi gak apa-apa lah, sekarang yang pasti timbul ya.
1: Iya, lagunya dari Deloitte Mbak.
0: Deloitte yang mana?
1: Yang apa itu namanya?
0: Yang mana? Deloitte. Deloitte itu jangan yang sedih-sedih ya. Yang riang-riang mau gak saya pilihkan?
1: Injit-injit semut itu dari siapa Mbak?
0: Injit-injit semut itu The Mercies kalau gak salah.
1: Oh iya, itu Bella D'Apapo lah.
0: Injit-injit semut gitu ya. Siapa sakit? Ya benar, The Mercies. Injit-injit semut tahun 70. Tapi itu lagunya agak Melayu loh.
1: Tidak boleh Mbak ya.
0: Kita pop Indonesia, kalau Melayu kayaknya belum ada kita ya. Yang lain aja Mercies apa?
1: Dari Raisa itu masuk dah Mbak.
0: Aduh, Raisa mah terlalu baru ya, bukan kenangan dia.
1: Coba dari Dewi Yul lah.
0: Dewi Yul, yang mana? Baru kau rasa? Nah,
1: itu masuk, Melayu yang, dah itu Mbak.
0: Yang mana?
1: Lagunya yang Sayang itu.
0: Sayang Dewi Yul? Masuk rasanya. Nanti kita putar ya.
1: Iya tuh Mbak Nadia, makasih. Ini alhamdulillah kacak masuk perdana ini Mbak.
0: Iya, biasanya agak susah ya. Rezekinya berarti hari ini, hari ya, Selasa.
1: Ini.
0: Kenapa?
1: Iya, ini benar-benar berusaha loh Mbak. Kemarin itu di terakhir kemarin masuk. Sama Mbak Esi itu.
0: Terakhir, hampir nutup ya.
1: Hampir nutup itu ke rumah dia, baru bisa masuk, susah bener.
0: Gak apa-apa, perjuangan. Oke, dikirim-kirim untuk siapa lagunya?
1: untuk semuanya aja lah, untuk Mbak Yuni juga selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Makasih.
1: Sehat-sehat Mbak ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BK 10 ada Mbak Wenti. Lagu yang di request dari Dewi Yul dengan Sayang. Boleh, itu masuk sekitar tahun Sayang ternyata. Gimana ini Mbak Wenti, kok suka lagu Melayu-Melayu semua ini. Kita ganti aja ya Dewi Yul ya, yang judulnya Kasihku. Asik lagunya, nanti kita putarkan. Mohon maaf ya Mbak Wenti, ternyata Sayang itu juga pop Melayu. Kita ke line telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, mana dia?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan, semalam kebagian gak nih Ruang Rindu?
2: Semalam masuk.
0: Masuk ya, berarti tiap malam gak pernah absen ya dari Bukit ya?
2: Kalau Mbak Nadia siaran, nggak pernah absen.
0: Yang lain juga lah, pasti.
2: Nah, kalau yang lain kadang saya
0: monitor,
2: kadang-kadang...
0: Kadang-kadang ikut.
2: SMS, kadang-kadang ikut. Kalau Mbak Nadia hari ini wajib.
0: Waduh, sholat dong yang wajib.
2: Nah, itu kan... Kenangannya tuh beda mana.
0: Oh iyalah, mana versi dia, masing-masing ya.
2: Maaf, penyiar senior.
0: Oh iyalah. Udah berpuluh tahun di sini ya Pak ya.
2: Makanya jadi karena mana dia kita sama Bang Haris. Bang En kan.
0: Iya. Oke.
2: Nostalgianya hidup mana dia maksudnya dulu kan.
0: Iya, karena orang lama.
2: Amin.
0: Kalau anak-anak yang baru kan memang banyak yang belum tahu dengan lagu-lagu nostalgia biasanya.
2: Makanya kalau mana dia, wah bakarnya.
0: Oh, enggak juga. Oke, lagunya apa Pak Darmawan? Nanti saya terbang loh. Tapi saya enggak punya sayap.
2: Tadi Mbak Wendy tadi ya.
0: Iya.
2: Dia kepengen dengar lagu Dalowit ya.
0: Mm-mm.
2: Kita ambil titik noda Mbak Nadia.
0: Boleh, titik noda ya.
2: Jadi kalau titik noda, jadi kita lagunya. Jadi Mbak Wenti tadi pertanyaannya tetap
0: Dewi Yul.
2: Bukan, yang dipinta titik noda tetap kita perpenuhi, tapi melalui permintaan saya.
0: Iya, gitu. Boleh. Tadi dia sempat bingung juga mau pilih Deloitte ya.
2: Banyak Deloitte itu kan. Sampai jumpa lagi.
0: Iya.
2: Banyak itu kan.
0: Silakan Pak, dikirim untuk siapa Pak Darmawan lagunya?
2: Ya untuk Mbak Wenti tadi, juga untuk Mbak Yuni juga, Bu Masito, selamat berjuang juga, Pak Gandhi juga, Bu Asmawati, Mbak Jepi, Bang Idham, Nadia suka bangun, Mbak Pipit juga, Bang Jack juga, Bang Robi, Eli juga, Sisi juga, Rian di Sudirman, Boy juga Senalais, Mbak Ita juga, Bang Rapi Bioganilir, Bu Ali udah lama gak masuk mana dia.
0: Iya, kemana ya Ibu Ali? Sama-sama Ibu Ali, mudah mau monitor ya, bisa gabung monitor, ya malam hari ini.
2: Selamat sehat.
0: Iya, amin.
2: Ayu di Maluku, Pak Freddy juga udah lama gak masuk itu. Mbak Dinda di Bogor, Cik Guria di Jakarta, juga yang di Lampung, Bang Leman udah lama juga gak masuk itu. Pak Tribun juga yang lama lagi, Abagaul
0: ya?
2: Iya, sudah monitor Abagaulnya. Pak ini Bang Kebik sama Mbak Betty-nya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semuanya.
0: Semuanya ya, tanpa kecuali ya.
2: Ya ini ada lagi ini nih, Bang Simon pribadi, Bang Ujuk juga. Okay. Semuanya mana liar?
0: Iya, baik.
2: Dengan siapa?
0: Sama Mas Agus.
2: Oh, udah lama gak temu Mas Agus.
0: Udah berapa tahun, Pak?
2: Wah, udah hampir, lama sudah.
0: Iya.
2: Lupa saya sudah itu.
0: Oke. Baik, makasih ya Pak Darmawan ya.
2: Ya sudah diimpo, mana dia.
0: Iya, kenapa?
2: Tambah pekat ini mana.
0: Tambah pekat, benar, iya.
2: Ya jadi kalau bisa lampu kendaraannya pakai lampu emergency kan. Supaya kelihatan itu kan dari teman-teman yang lainnya kan. Oh, selamat sampai di rumah mana dia.
0: Iya, terima kasih ya Pak Darmawan ya.
2: Ya, salam sehat semua. Makasih, lagu ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ini gak pernah absen dia ya. Saya salut sama para pendengar yang gak pernah absen di Ruang Rindu, sambil baring-baring dengerin RRI, lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Seperti satu ini siapa ya, mau gabung kita buka dulu. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam, baru bangun ya?
3: Enggak Mbak.
0: Oh, Pipit.
3: Iya, hadir.
0: Hadir, kemana di kau gak muncul-muncul?
3: Masih di Palembang.
0: Iyalah, masa di Singapura. Lagunya dulu Pit.
3: Oh iya, lagunya dari
0: dari tadi.
3: Ini aja, When You Believe.
0: When You Believe, suka banget lagu itu ya.
3: Ya.
0: Ada kenangan kayaknya. Suka aja. Kirim-kirim ya, untuk duet. Siapa?
3: Nadir. Lagunya yang duet.
0: Iya dong, yang duet. Mariah Carey kan, sama Whitney Houston kan. Iya.
3: Sendirian dia separoh.
0: Gak enak ya dengernya ya.
3: Iya juga.
0: Bahasa mana itu, Thailand? Cugak. Dikirim untuk semua.
3: Iya, salam tadi untuk yang udah masuk ada Pak Darmawan ya. Ada Mas Aldo. Dan semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja ya.
3: Iya, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin, amin.
3: Hadir sama Mas Agus ya.
0: Iya, tetanggamu kayaknya.
3: Iya.
0: Ulang tahun dia itu.
3: Ulang tahun? Ini April kan?
0: Iya, tapi namanya Agus tapi lainnya September. Ya. Saya buka kartu.
3: Bono toh.
0: Iya, ya. Jangan lupa nanti ngucapin happy birthday ya buat Mas Agus.
3: Semoga sehat.
0: Sehat selalu. Oke, makasih Pit.
3: Ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pipit yang ada di Talang Betutu sudah bergabung. Dari Bukit juga ada Pak Darmawan, ada Mbak Wenti yang ada di BK 10. Mudah-mudahan selalu monitor sebelum lagunya diputar ya. Walaupun sudah, tetap monitor Pro 1. Saya cek dulu ada WA yang sudah masuk. Oh, lumayan banyak ini. Selamat malam, ada yang ngeping. Mohon maaf ya, WA-nya gak bisa diangkat. Jadi cuma chat aja di 0821-7927-9090. Selamat malam untuk Mbak Asmawati yang ada di Pelaju, Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, dikirim untuk semua pendengar. Tolong dong putarkan lagu mancanegara, The Classic, I'm Gonna Lose You. Nanti kita putarkan. Terima kasih ya untuk Mbak Asmawati. Mas, apa ya, Mas Asnu, Mas Asnu lagi. Mas Balanya belum selesai ya Mbak Yus. Sabar ya, Arjuna pesen lagu nih, nanti kita coba cari. Masuk gak di kenangan ya, kalau gak masuk kenangan nanti bisa chat lagi ya. Di WA Pro 1, kita akan putarin lagunya sambil menunggu ayanda tercinta, juga pasangan tercinta Mbak Yusnita yang sedang lagi tugas malam hari ini. Baik pendengar, kita ke Dewi Yul dulu. Tahun 87 dengan satu koleksi lagu terbaiknya dengan Kasihku.

0: Terima kasih Bregar. Sudah tanpa terasa ini sudah berapa lama ya? 47 menit dari pukul 21 malam. Lagu-lagu sudah kita hadirkan. Tadi terkhusus lagunya asik juga tuh, jadi melek mata ya. Terima kasih untuk Abang Juna. Junanya senyum-senyum loh denger lagunya September. Duh, makasih loh. Jadi tahu nih enak lagunya dari Earth, Wind and Fire. Nanti kapan-kapan kita putar lagi ya. Baik. Terima kasih sama-sama untuk adik kita Jina yang ganteng. Baik, kita buka line telepon dulu ya di 369927. Nanti kita baca lagi via WA Pro 1. Selamat malam Ruang Rindu. Bentar, ini kemana ini? Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, waalaikumsalam. Janjian ya sama Pipit, kayaknya Nadia masuk, Pipit juga masuk nih.
1: Alhamdulillah ada rezekinya malam ini.
0: Ada rezekinya, gimana kabarnya? Suka bangun?
1: Suka bangun, masih di
0: kabut asap.
1: Kabut asap ya.
0: Iya, jangan kemana-mana ya, tetap di rumah. Pipit, Pipit, Nadia, lagunya apa?
1: Lagunya dari Lia Solonga.
0: Lia Solonga, We Could Be In Love. Oh, dikirim-kirim.
1: Dikirim tadi ada Pak Darmawan, Mbak Ita di Lais, ada Bang Napi juga, terus ada Bang Ken Arok, Bang Taufik di Rusun, Bang Kiwai, Bang Herdian, Bang Jack, ada Bang Boy di Lais, Bang Halis yang ada di Lubuk Linggau, Mbak Yuni, Anggita. Terus kemudian ada Pak Adi yang di Sukarame. Buat semua-semua aja deh Mbak Nadia deh.
0: Semua aja, biar gak bingung ya.
1: Iya.
0: Oke, dinantikan ya Lia Solonganya.
1: Iya, buat Mbak Nadiarnya selamat bertugas. Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin, makasih doanya.
1: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya We Could Be In Love. Nanti kita putarkan lagunya. Lagunya romantis. Selanjutnya ke 369927. Masih bersama Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga.
0: Siapa ini?
2: SP nih.
0: SP. SP berapa?
2: SP Padang.
0: SP Padang. Lagunya apa SP Padang?
2: Lagunya dari Julis Tangang, Pak.
0: Yang mana, Maria?
2: Tabala Mama.
0: Tabala Mama. Dikirim ya. Untuk siapa?
2: Dikirim buat Aldo ya. Terus Aris di Lubuk Linggau ya. Terus Pak Zakaria. Terus Pak ini, Pak Darmawan ya. Terus siapa lagi tuh? Ali ya di Sky ya. Boy Singa Rais ya. Terus untuk siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi?
0: Untuk semua aja.
2: Aja ya. Saya lupa ini. Itu aja ya Mbak ya.
0: Apalagi saya tambah lupa.
2: Semuanya aja Mbak.
0: Iya.
2: Udah grogi saya nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau SP sudah masuk, jadi rame. SP itu Simon pribadi ya, pendengar, bukan SP Padang. Jadi dia mau nyingkat namanya biar enggak lama. Nanti lagunya kita putar ya, dari Julius Sitanggang, Tabala Mama. Itu lagu udah lama juga tidak kita dengarkan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
3: Lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: PS.
0: Dengan siapa?
3: PS.
0: PS?
3: Tadi SP, ini PS.
0: Oh, PS tadi SP Padang. Ini PS. Siapa namanya?
3: Bang Agung, Mbak.
0: Agung?
3: Iya.
0: Agung di?
3: Pemulutan Ilir.
0: Pemulutan Ilir. Kayaknya sudah pinter ya, mau ini mencet-mencet udah masuk gitu cepet.
3: Iya.
0: Pasti belajar sama SP ya, bukan?
3: Belajar sama Bang Al.
0: Lagunya dulu, Mas Agung.
3: Lagunya Terminal Bus Antar Kota.
0: Ya, nanti kita putar ya. Dikirim ya, untuk siapa?
3: Kirim-kirim untuk Mbak Nadia tadi, untuk Bang Kopi sama Mbak Teti, Mbak Titit juga, Bang Nadi Jagaraga, Rian Sudirman, Mbak Wati. Apa kabar Mbak Wati?
0: Kabar baik.
3: Untuk semua-semuanya Mbak.
0: Oke, nanti kita putarin ya dari Robin Panjaitan, Terminal Bis Antar Kota.
3: Iya.
0: Terima kasih Agung.
3: Untuk Mbak Nadia.
0: Apa?
3: Sehat selalu.
0: Bingung dia mau ngomong apa.
3: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Agung di Pemulutan Ilir. Kita lanjut dulu, baca WA dulu yang masuk ya. Nanti pendengarnya nunggu, kok gak dibaca-baca. Dari Pelaju kita menuju kemana malam hari ini? Ada siapa ini ya? Selamat malam, Asep Abdullah Wahab, Kus Plus dengan judul Penyanyi Muda. Nanti kita putarin ya. Ini lagu untuk Ruang Rindu, tapi dia ngirimnya 8:30. Cepet bener ini, Mas siapa ini namanya ini? Oh tadi dari Mas Asep Abdul Wahab. Makasih ya Kang Asep. Sabar lagunya nanti kita putar. Selanjutnya, oh kayak selanjutnya. Ini ada siapa ya dari seputaran stasiun TVRI Sumsel? Wow, tetanggaan dong kita. Mau request lagu Padi, judulnya Akhir Dunia. Aduh jangan dulu, kok dunia sudah mau akhir sih. Jadi kalau gak ada judulnya sesuatu yang tertunda, mungkin sesuatu yang indah gak ini judulnya. Makasih ya, semoga banyak rezekinya Mbak Nadia. Amin, ya Allah panjang saya aminnya kalau bicara soal rezeki ya. Makasih untuk siapa tadi? Indra, sekitaran TVRI Sumsel. Waduh banyak banget nih WA-nya. Capek juga bacanya ya satu-satu. Ada LB Edward yang selalu ikut nih Ruang Rindu. Alamatnya di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Negara Indonesia. Waduh panjang banget ini. Main kopi-kopi aja nih di WA-nya. Wali judulnya Orang Bilang. Nanti kita coba cari. Kayaknya Orang Bilang tuh lagunya baru ya. Armada Band aja nih, Armada tuh lagunya baru juga. Nanti kita coba cari lah, Wali agak sedikit lama. Baik pendengar, kita break dulu, nanti kita baca lagi WA-nya yang sudah antri, mau saya baca satu-satu, mudah-mudahan tidak yang terlewat. Kita ke lagu dulu, ada suaranya Lea Salonga, We Could Be In Love. Lagu ini populer di tahun 93, duetnya bersama Brad Kane. Ini dia, We Could Be In Love melalui Ruang Rindu.

0: Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat?
1: Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu.
2: Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia.
3: Mereka lah yang menemani kita saat kita bahagia ataupun sedih.
0: Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan, perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik.
4: Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai.
0: Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat.

0: Bis antar kota, aduh lagu itu tahun 88 ya. 88 saya waktu itu SD kayaknya ya. Udah lama sekali Robin Panjaitan dengan lagunya. Tadi juga ada lagu-lagu Ruang Rindu yang sudah kita hadirkan. Yang via WA belum saya putar, mohon bersabar. Yang belum saya baca juga mohon bersabar ya. Baik, kita ke line telepon lagi di 369977. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini langganan lama ini, mau Indonesia banget, mau Ruang Rindu masuk ya.
1: Iya mbak, rezeki.
0: Waduh, kayak rezeki nomplok. Gimana kabar Makasih?
1: Asem mbak.
0: Sama aja, emang di sana aja.
1: Se-Palembang ini asap, sesumsel.
0: Iya, Robi ya bener ya?
1: Bener mbak, Robi.
0: Lagunya apa Robi?
1: Lagunya dari mancanegara mbak.
0: Boleh, apa judulnya?
1: Thomas Arya mbak ya.
0: Kok mancanegara Thomas Arya sih?
1: Ya Malaysia kan mancanegara mbak.
0: Enggak, bukan lah. Mancanegara itu lagunya nuansa barat-barat gitu. Kalau Malaysia itu kan satu rumpun dengan kita.
1: Oh ya berarti Malaysia aja mbak.
0: Indonesia aja lah, kenapa harus Malaysia lagunya?
1: Yang itu mengerti mbak, kalau mancanegara nggak ngerti mbak.
0: Yang Indonesia aja saya bilang, bukan mancanegara, bukannya Malaysia, bukan mancanegara. Coba mencintai mbak, lagu Indonesia pengen dulu. Ini, lagu Indonesia apa yang mau dipilih coba? Dari nggak Padi, ada pilihan. Dari Kus Plus, dari...
1: Nggak ada pilihan mbak.
0: Kenapa?
1: Nggak ada pilihan Indonesianya.
0: Ya harus, inilah Indonesia dulu, kalau Malaysia mah bukan lagu kenangan Indonesia.
1: Kalau lagu barat itu bukan kenangan mbak.
0: Iya, tapi kan Ruang Rindunya Malaysia nggak masuk sebenarnya. Indonesia dan Malaysia kurang kayaknya, harus lebih ke nostalgia Indonesia dan mancanegara. Kalau boleh tahu Malaysianya apa sih yang sering diputar pasti mintanya ya?
1: Iya tahu, ini nggak pak, yang ini yang lama nggak terdengar mbak.
0: Apa? Coba.
1: Kenangan dan Luka mbak.
0: Kenangan dan Luka, siapa yang nyanyi?
1: Thomas Arya mbak.
0: Thomas Arya, udah sering juga lagu itu.
1: Enggak mbak, enggak pernah aku pinta itu mbak. Cuman baru teringat lagu itu.
0: Oh baru teringat. Nanti lain kali kalau mau ikut Ruang Rindu, dicari dulu di ini ya, di referensinya. Lagu Indonesia kenangan apa aja. Jadi sekaligus belajar kita, lagu kenangan Indonesia harus lebih hafal daripada Malaysia. Apa tadi Malaysia judulnya?
1: Mending Malaysia mbak daripada Barat, enggak ngerti mbak.
0: Iya, tadi judulnya apa? Kenangan apa?
1: Kenangan dan Luka mbak.
0: Nah lagunya sedih lagi, aduh jadi sedih deh. Kenangan dan Luka ya?
1: Iya mbak.
0: Gak ada yang lain selain Thomas Arya?
1: Gak ada mbak, lagu itu aja yang lagi pengen didengar mbak.
0: Iya, kalau kenangan nostalgia Indonesia tuh saya paling males sebenarnya kalau muter lagu Malaysia. Tapi gak apa-apa lah malam hari ini ya. Untuk lain kali nanti ya, lagi kan Indonesia
1: acara,
0: ya.
1: Acara ini, acara request lagu ini kan ini mbak, maunya pendengar kan mbak.
0: Iya, tapi kan kita boleh nyaranin juga, jangan lagu Malaysia aja, sekali-sekali ya, Indonesia.
1: Kalau maunya penyiar, nggak ada cara request lagu lah, mbak.
0: Iya, kan tahu kita pengennya penyiar, pengennya pendengar, ya. Tapi kan kita menyarankan, daripada lagu Malaysia, anak Indonesia dong.
1: Malaysia, mbak.
0: Thomas Arya, apa tadi judulnya?
1: Kenangan dan Luka, mbak.
0: Kenangan dan Luka, kalau nggak ada apa gantinya?
1: Kalau nggak ada...
0: Apa?
1: Apa ya? Ini aja, Thomas Arya juga mbak ya.
0: Tuh, masih ke Thomas Arya, apa judulnya?
1: Apa judulnya?
0: Tuh, bingung.
1: Serang Mbak Nadia, apa judulnya?
0: Nah, tadi bilangnya terserah pendengar, Thomas Arya, nah, ayo.
1: Ini aja, ini, hidup mati denganmu.
0: Hidup mati denganmu?
1: Dengan RRI.
0: Enggak ada juga lagu itu. Saya sebutkan yang ada aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Jadi kalau Robi biasanya Malaysia terus, memang saya hafal kalau Robi minta lagu. Thomas Arya, Bunda, ada Bukan Tak Setia. Itu udah sering ya.
1: Sudah sering.
0: Jangan tanggung-tanggung. Apa ini lagunya?
1: Gebok ini apa?
0: Iya, ada Bunga Edelweiss.
1: Sering itu, Pak.
0: Tuh, apalagi jadi dengar. Ayo dong, udah berapa menit ini? Lambayan kepastian apa kenistaan?
1: Nah,
0: Iya.
1: Oh, Bunda aja, Mak. Bunda.
0: Bunda aja ya.
1: Iya, itu belum pernah terdengar, Mak.
0: Belum pernah terdengar. Oke, dikirim untuk siapa?
1: Kirim, Mak, ya. Ada Aldo, ya. Aldo di Pali, Mak, ya. Terus ada Rikayu, ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Iwan Sekayu, ada Kanarok di Bali, ada Pipit, ada Mambar di Rantau Bayur. Ada siapa lagi, Mbak, ya? Ada Bang apa, Bang Herdian, Bang yang di Lombok Linggau tuh siapa, Mbak, yang baru tuh, Mbak?
0: Nah, nggak tahu.
1: Haris.
0: Ayo untuk Haris semuanya aja nih. Waktunya ada berapa menit nih, sayang? Yang lain belum masuk.
1: Boleh semuanya aja.
0: Ya, dinantikan lagunya ya.
1: Iya, selamat mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ditunggu oleh Mbak Nadia.
0: Iya, makasih ya Robi.
1: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih Ruang Rindu itu bukan kehendaknya penyiar, tapi enggak apa-apa dong kita menyarankan pendengar lebih mencintai lagu kita dong daripada lagu orang di luar, tapi enggak apa-apa. Saya perhatikan Robi ini sering banget minta lagu Malaysia. Tapi durasinya agak dikurangi ya Robi, nanti besok malam minta Indonesia diganti-ganti. Karena kalau lagu Indonesia itu banyak koleksinya, bisa dipilih bukan hanya 1, 2, 3. Jadi sekaligus kita berwawasan tentang lagu kenangan Indonesia. Dan juga terutama kalau gak mancanegara, ya pasti Indonesia. Oke, kita kalian telepon lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo? Aduh, bunyi apa nih? Halo? Halo?
2: Halo?
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Iri.
0: Aduh, kenapa suaranya kayak gitu ya?
2: Halo?
0: Kenapa dipencet-pencet tuh teleponnya? Aduh, mohon maaf ya, suaranya gak jelas tuh. Ada yang mencet sana, mencet sini suaranya. Oke, kita kalian telepon lagi yang jelas-jelas aja malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Nadir.
0: Hai, halo Rian.
3: Sehat, Kak Nadir?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana di sana, di Sudirman?
3: Iya, masih kabut, Kak.
0: Masih kabut, sama aja di sini makin tebel.
3: Iya.
0: Gimana Rian, sehat aja?
3: Ini, Kak, Song For You ya.
0: Kenapa?
3: Song For You.
0: Song For You dari air?
3: Ya.
0: Boleh, dikirim untuk siapa? Nah,
3: itu siapa-siapa buat Bang Uju buat anak-anak Bandara Sriwijaya aja lah ya.
0: Oke.
3: Pesan persahabatan lah ya. Buat keadaan dia. Tugas boleh selalu ya, Kak ya.
0: Terima kasih.
3: Sayang, kangen selalu lah, Kak.
0: Cie.
3: Itu aja ya, Kak ya.
0: Terima kasih, Rian.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sudirman sudah bergabung Song For You dari kelompok air, nanti kita akan putarkan. Lanjut kita ke 369927. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Iya, siapa ini ya?
4: Mas Kiwai Pramono.
0: Wih, kok jadi muda sih suaranya?
4: Oh. Kadang muda, kadang tua Mbak Nadia.
0: Angka ya kalau tua itu ya.
4: Walaupun sudah tua, tapi lagunya tua-tua, tapi kelihatan muda.
0: Wah, saya setuju banget nih dari Batu Raja. Gimana, di sana masih kabut asap nggak?
4: Kalau kami bersih, kami sering hujan, Mbak, di Batu Raja.
0: Iya, di Batu Raja sering ya intensitas hujannya ya.
4: Iya, berkat doa orang Batu Raja, makbul.
0: Oh, jangan gitu.
4: Iyalah, sama aja.
0: Sama aja, doa kita semua mudah-mudahan diijabah Allah ya.
4: Iya, belum aja gilirannya.
0: Iya, lagu dulu apa?
4: Lagu kita, kalau aku minta lagu dari Hetty Koes Endang bisa, Mbak?
0: Boleh, asal ada.
4: Iya, lagu lama ini, lagu lama sekali.
0: Iya, mudah-mudahan ada di playlist ya malam hari ini. Apa judulnya?
4: Ingat Masa Depan judulnya.
0: Judulnya apa?
4: Ingat Masa Depan.
0: Ingat Masa Depan, iya. sebentar ya.
4: Ya, aku kirim salam ya.
0: Boleh, sambil Mbak dikirim. Ya.
4: Buat Ibu Masito belum terdengar, Mbak Sisi belum terdengar kemana ya. Tapi Mbak Pipit, Mbak Nadia tadi ada maksudnya.
0: Udah.
4: Ya, ada Pak Darmawan tadi ya. Pak Idekam belum terdengar juga.
0: Nah,
4: ya.
0: Ini mohon maaf ini, Mang Kiwai. Lagunya keroncong itu.
4: Enggak bisa.
0: Iya, kita kan pop nuansanya.
4: Keroncong enggak bisa.
0: Coba dong, Hetty Koes Endang yang lain.
4: Ah, kalau gitu angin menderu aja dari Hetty Koes Endang.
0: Angin?
4: Menderu.
0: Menderu, ah bahaya itu angin menderu.
4: Ada judulnya angin menderu juga, Pak
0: Gesi. Hetikus Endang ya?
4: Iya.
0: Boleh, ada nih lagunya pop.
4: Adalah lagu lama itu.
0: Oke, lanjut.
4: Siapa lagi tadi ya?
0: Bingung dia.
4: Oh, Mbak Yuni. Nah, Mbak Yuni ya. Siapa lagi ya?
0: Terus tuh siapa?
4: Ini siapa yang Papua itu nggak masuk lagi ya? Bang Freddy ya?
0: Iya, dari Merauke bukan Papua kayaknya.
4: Iya, itu masuk Papua, Mbak. Kalau dulu Papua di Papua
0: iya.
4: Barat.
0: Oke okay deh.
4: Papua lagi ya, itu cerita.
0: Iya, terus lanjut siapa lagi?
4: Siapa lagi? Untuk semuanya mengajak waktu.
0: Semuanya aja ya, takut yang di belakang mau ini mau ikut gabung.
4: Semua aja di Sumatera Selatan didengar di mana saja pokoknya ya.
0: Oke. Okay.
4: Itu aja Pak Dedia.
0: Terima kasih Mang Kiwai.
4: Assalamualaikum Pak Dedia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lama ya ternyata 3 penelpon sudah bergabung. Tadi ada Ruby Makasih, Rian Sudirman, Mang Kiwai Batu Raja. Saya beralih ke WA dulu. Untuk siapa tadi yang belum saya putar lagunya ya? Oh ya, Indra sekitaran TVRI Sumsel dari Padi, nanti kita putarkan lagunya. Kemudian Mbak Ernawati yang ada di Pelaju, lagunya request lagu Angel Humperdinck, Dream of Me, mantap. Nanti ya, ditunggu lagunya untuk Mbak Ernawati yang ada di Pelaju. Lanjut lagi dari Pelaju kita menuju ke mana ini? Waduh banyak banget ini WA-nya belum saya baca. Randy di Kalidoni, selamat malam. Lagunya Leto. Siap-siap, nanti kita putar ya. Selamat malam Bang Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya untuk semua pendengar. Lagunya apa judulnya? Bentar. Oh, lagunya Adele, Someone Like You. Nanti kita putar. Makasih banyak. Mas Gun, sama siaran juga ya, sama-sama piket kita ya. Enak di sana muter lagu sambil denger sendiri ya. Dari siapa lagunya? Aku Bukan Pintu dari Leola. Nanti kita coba cari. Lanjut lagi kemana? Eep Jakabaring, terima kasih Eep. Nanti kita putarkan lagunya ya. Mudah-mudahan nanti sempat, walaupun gak sempat saat ini pukul 23 nanti kita putarkan. Selanjutnya kita menuju ke Tiga Ilir, ada Dian request lagu dari Rooster One. Wow, Sailing, nanti kita putarkan ya. Oh, Ibu Masito kemana? Menghilang. Belum berjuang dia. Oke, sudah semua ya saya baca. Nanti kalau ada yang terlewat tolong diingatkan aja di WA-nya Pro Sato. Kita ke mana ini? Tadi Rowin Panjaitan udah. Sekarang kita menuju ke negeri jiran yang udah ditunggu sama Robi Diram Makasi dengan Bunda. Mudah-mudahan menginginkan kita dengan sosok Bunda yang selalu kita cintai. Thomas Arya.

0: Baik, Brigger, sampailah kita pada sesi atau ruang rindu untuk putaran terakhir. Kita terima 3 penelpon, nanti WA-nya saya baca kembali yang belum sempat saya baca. Selamat malam, ruang rindu. Halo. Selamat malam. Iya, putus. Dicoba kembali di 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, panjang umur dari Sungai Rotan ya.
1: Iya, walaupun dari awal keriting jari, Mbak.
0: Oh, tapi nggak sampai keriting beneran ya. Apa kabar, Mas Idham?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Hujan sehat, mulai ya. Turun, gitu. Alhamdulillah.
1: Iya, sekarang hujannya mulai turun. Tapi harga sembakonya nggak turun-turun.
0: Iya, harusnya turun juga ya.
1: Iya, harusnya juga turun gitu ya.
0: Oke, okay. Mas Idham, lagunya dulu apa?
1: Lagu milenial, Mbak, kalau masuk ya.
0: Apa itu?
1: Lagi Raja, Mbak.
0: Raja, judulnya apa? Jujur?
1: Tak ada waktu.
0: Tak ada waktu?
1: Iya, judulnya.
0: Itu tahun berapa ya?
1: Coba cari itu tahun berapa, cuma aku.
0: Iya, nanti takutnya itu baru. Sekitar tahun berapa itu? Kalau jujur masih bisa. Tak ada waktu ya?
1: Iya, tak ada waktu.
0: Ntar, tahun berapa itu rajanya?
1: Salam ya.
0: Enggak ada nih di playlist rajanya, tak ada waktu, coba. Raja ya?
1: Iya.
0: Tak ada waktu atau?
1: Tak ada waktu
0: gitu. Sambil dikirim sih, sambil dikirim ya, saya cari dulu.
1: Kirim gitu ya, dari awal tadi ya, Pak Darmawan gitu ya.
0: Oh, itu judulnya enggak ada waktu.
1: Enggak ada waktu ya.
0: Iya.
1: Masuk itu lah ya.
0: Enggak ada waktu masih bisa 2010.
1: Iya,
0: nanti itu lagunya ya.
1: Ya, berhubung menghemat waktu, Mbak. Iya, ini udah menit terakhir. Salam untuk semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Lupa buat Mbak Nadiar ya. Salam sehat bareng keluarganya ya, Mbak.
0: Amin, makasih ya.
1: Selalu bertambah, selalu mendapat
0: lindungan. Amin.
1: Yang Maha Kuasa. Gitu.
0: Makasih, Mas Idham.
1: Nanti hati-hati ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Kabut asapnya masih.
0: Ya,
1: terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Pak Asnu di Kenten, untuk Pak De Rapu yang ada di Tunggal Ilir, Setunggal ya. Kemudian Pak Asnu di Kenten, apa kabar Ibu Ali di Pamekasan, Pak Freddy yang ada di Merauke sama Mbak Utri. Apa kabar juga untuk Pak Anwar di Bukit Baru. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Lanjut dulu ke 369977 Ruang Rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam. Siapakah gerangan?
2: Perdana ini, Mbak.
0: Siapa?
2: Perdana untuk Mbak Nadia.
0: Oh, perdana. Siapa?
2: Raja Gomeng, oke dan oke.
0: Aduh, nama yang bener. Ah, namanya siapa?
2: Raja Gomeng.
0: Sesuai KTP?
2: Oh,
0: iya, diberikan Allah tuh nama yang bagus, yang indah.
2: Iya.
0: Siapa namanya?
2: Namanya Sugi.
0: Siapa?
2: Sugi.
0: Sugi.
2: Iya, Sugi.
0: Jadi orang Sugi dong.
2: Sugi.
0: Sugi ya?
2: Iya, Kak.
0: Sugi. Oh, Sugi.
2: Iya.
0: Di mana, Mas?
2: Batu Raja, tepatnya Batu Marta.
0: Oh, Batu Marta.
2: Iya.
0: Iya deh. Salam kenal ya, sama bergabung bersama Ruang Rindu.
2: Sama-sama.
0: Lagunya dulu karena ini udah mau habis nih waktunya.
2: Ya, lagunya bisa enggak ini Mbak Nadia ya?
0: Apa?
2: Birunya Rinduku.
0: Bisa.
2: Oke.
0: Dikirim-kirim untuk semua pendengar aja ya.
2: Ya, kirim-kirimnya untuk Indoi dan kawan-kawan semuanya. Salam kenal dari Sugi atau Raja Gomeng. Oke, tepatnya Batu Marta. Untuk Mbak Nadianya, selamat tugas sampai tuntas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih ya.
2: Saya kira itu dulu Mbak Nadia.
0: Iya, salam untuk keluarga yang ada di Batu Marta ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Marta menutup online kita di 369977. Saya akan baca dulu yang ada di WA Pak Durrahman kilometer 9. Terima kasih Bapak. Sabar ya, mohon lagunya. Indra Rizky Dahlan TVRI udah. Oh, sesuatu yang tertunda. Iwan Fals salah sendiri tadi mintanya padi. Duh, gak sempet ya. Nanti lain waktu ya untuk Indra Rizky Dahlan TVRI. Jadi kalau padi sesuatu yang indah, kalau sesuatu yang tertunda sama Iwan Fals, kenapa gak dari tadi? Nanti besok di WA lagi ya Mas Indra. Nanti tak putar lagi lagunya. Ibu Masito akhirnya nyerah juga itu lewat WA aja. Lagunya apa yang dipinta nanti bisa ke WA saja. Tadi minta lagu apa ya? Bentar. Oh, Kriting mencet. Smoke dari siapa ini? Scorpion. Scorpion ya? Waktu itu Scorpion juga ya? Ibu Masito double kayak Scorpion. Kemarin tuh apa? Always Somewhere. Malam ini When the Smoke is Going Down. Oke, lanjut lagi kemana kita? Udah semua ya, gak ada yang terlewat, tinggal lagunya aja yang diputar. Terima kasih pendengar, selamat istirahat, tetap bersama kami di Ruang Rindu melalui Pro 1 RRI Palembang.

Sang Bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Upaya pencegahan karhutlah di Ogan Kombring Ilir dan Ogan Ilir dilakukan dengan memaksimalkan yang namanya eskavator bantuan Presiden Republik Indonesia. Alat tersebut digunakan untuk membangun kanal dan tanggul di lahan rawan karhutlah. Pembangunan dilakukan yang ada di Desa Tanjung Seteko, Ogan Ilir, dan Desa Pangkalan Lampam, Oki. Kanal sepanjang 220 meter dan tanggul 4.300 meter dibangun menggunakan satu eskavator, yaitu Sani PC75. Pembangunan kanal diharapkan menjaga kelembaban gambut, ketersediaan air, serta menahan rambatan api. Pemadaman karhutlah juga terus dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan drone serta cairan expired. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di 17 kabupaten kota dan target selesai pertengahan Desember 2026. Kuota bantuan Kementerian PKP meningkat dari 6.500 menjadi 13.000 unit setelah usulan dari Gubernur Herman Deru. Pelaksanaan sempat terhambat verifikasi penerimaan, tetapi Permen PKP nomor 6 2026 menyederhanakan proses administrasi. Hingga saat ini lebih dari 2.000 unit realisasi dan seluruh kabupaten kota telah memasuki tahap pengerjaan. Pemprov Sumsel juga mengoptimalkan APBD, Basnas, dan CSR perusahaan untuk mengurangi yang namanya kemiskinan ekstrim. Dari target 109 rumah melalui CSR Provinsi, sebanyak 67 unit telah selesai dan diserah terimakan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sanadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, seperti biasa sebelum kami akhiri Palembang malam ini, sejenak kita akan bersama di renungan malam. Pendengar, seseorang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya dengan tulus, maka ia akan mendapatkan bahwa Allah akan memperkaya hatinya, bukan hanya dengan harta duniawi, tetapi juga dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan yang abadi di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa, 29 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan kembali Palembang pagi ini untuk Anda, Rabu 30 September 2026 bersama saya Tata Edin. Sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian Al-Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ

تَعْلَمُونَ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

0: يعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
4: Pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Jadi Anda nanti silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita di ujung telepon, adalah Ustadz Kiai Haji Turhamun SHG, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mbak Tata.
4: Alhamdulillah, sehat juga, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, ini perbincangan kita mengenai cara menggunakan harta, begitu ya, Ustaz, ya?
5: Iya.
4: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya-jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ma yahdihillahu wa ma yudhlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqtu wa kum minash sholihin. Jadi tangisan manusia ketika dikubur sudah digambarkan. Ayat ini turun terkait dengan guru besar orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay, seorang yang memprovokasi tentara Islam dalam pertempuran Uhud sehingga banyak yang membelot dan tidak mau berperang sehingga kita mengalami kekalahan. Wa angfiku mimma rozakna mengkobli ayat yahadakumul mautu. Dan infakkanlah harta-hartamu, Mbak Tata, mengkobli sebelum datang ayat dia kepadamu, mengkobli ayat dia sebelum datang ahad takum kepadamu semua apa al maut, kematian. Dan ketika mati sudah datang, fayakula mereka berkata, Rabbi, ya Allah, laula akhbar tani, jika engkau tangguhkan kepada kami la ajalin qarib, yaitu kematian, fa sadaqo, tentu kami akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah kebiasaan manusia. Jadi demikian untuk pembuka bahwa manusia itu selalu menebar janji-janji. Bahkan di alam barzah pun dia masih menebar janji. Demikian Mbak Tata untuk pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Ustaz. Pendengar silakan saja bergabung bersama kami di line telepon 0711-369-977, WhatsApp di 0821-792-7900. Kami akan terima telepon Anda ya untuk bergabung bersama kami. Bersama narasumber kita adalah Ustaz Kiai Haji Turhamun SHG. Halo, assalamualaikum.
6: Bersama kami, bersama
4: narasumber
6: kita adalah
5: Ustaz Kiai
6: Haji Turhamun
5: SHG.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat Bapak siapa, di mana Pak?
6: Nama kata Pak Azhari.
4: Pak Azhari di Sukayu, silakan ya.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam Pak Azhari. Masya Allah, sehat selalu Pak Azhari. Salam silaturahmi.
6: Ya, ini Pak, saya mau tanya kan, kata orang Pak Ustaz, harta itu bisa membawa ke surga, Pak Ustaz.
4: Gimana Pak?
6: Kata orang kan kita kan punya harta kan, kita membawa surga. Apakah
4: okay.
6: Betul tidak?
4: Baik.
6: Ya saja.
4: Terima kasih Pak Zari, silakan dijawab Ustaz.
5: Iya. Jadi dalam aplikasinya Mbak Tata ada tiga hal untuk yang ilal jannah, ya dulu ilal dakhul jannah yang mengajak ke surga. Tentang harta kita, yang pertama yaitu linafsi, ya. Wayang faku linafsi, nafkahkanlah kepada diri sendiri. Harta untuk belanja, untuk makan, ya kan? Makanan yang halal, karena kita makan itu adalah untuk lita'abud ilallah. Dan makanlah untuk menegakkan tulang kamu. Kita makan itu untuk apa? Waikomis sholah, untuk mendirikan sholat. Kita makan, ya kan? Kita minum, makanlah yang enak, minumlah yang nikmat, dan ucapkanlah, berpakaianlah yang bagus, dan ucapkanlah alhamdulillah. Untuk membangun fasilitas rumah, bangun ibadah di nafsi kan, begitu bisa, itu ya dulu ila jannah. Yang kedua, lil akhri. Jadi menafkahkan harta itu ditaun untuk menolong saudara kita, orang-orang yang miskin, yang kekurangan, itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an itu. Membantu, ya kan? Diinfakkan membantu kepada orang-orang kita, memperkerjakan. Saya Mbak Tata punya proyek, mengerjakan, niatkan itu untuk yang bekerja itu untuk mencukupi keluarganya. Jadi itu menafkahkan, diinfakkan, disedekahkan untuk memberi hadiah kepada orang yang disenangi. Kalau hadiah itu disenangi, dari harta itu ada wakaf, berhenti, ada infak dinafkahkan, ada sedekah, itu benar. Sidik dari sedekahkan kepada orang dan hadiah kepada orang yang cintai. Orang-orang cintai, mungkin punya saudara di sana, dikirim hadiah. Boleh itu. Dan ketiga, harta-harta yang mengajak menuju surga, yaitu untuk fasilitas umum, untuk tempat ibadah, bangun masjid, bangun musola, bangun lembaga pendidikan, playgroup, teman anak-anak misalnya, atau fasilitas umum, jalan, untuk jembatan dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk umum. Itu insya Allah itulah harta-harta yang bermanfaat. Dan dalam hadis lain dijelaskan ing kota'a amaluhu ila apa itu soga sodakotin jariah. Sodakot jariah itu masih mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah tidak ada atau sudah di alam barzah. Nah, kaidahnya mana dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tata.
4: Lanjut lagi, silakan mendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Halo, waalaikumsalam Mbak Tata.
4: Sama siapa, di mana?
7: Roni ini.
4: Oh, Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Lama enggak kedengeran nih suaranya.
7: Baik.
4: Alhamdulillah.
7: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam. Salam kangen Pak Roni. Musim apa di itu kemarau juga.
7: Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarau juga sama baik.
5: Cuman masih dekat
7: Ustaz, tak ketemu dengan Ustaz ini 3 tahunan mungkin ya.
5: Iya.
7: Ini Pak Ustaz pertanyaannya ya. Kita nih Pak Ustaz kalau sholat maghrib ayatnya panjang Pak Ustaz. Nah,
5: iya.
7: subuh ini pakai ayat pendek, Pak Ustaz. Sedangkan kita ini subuh ini kan uji itu tuh di dalam hadis atau apa itu, Pak Ustaz. Ya. Ini berkumpul malaikat dan laporkan, Pak Ustaz. Nah, itu secara pikirnya macam mana itu, Pak Ustaz? Terima kasih, itu saja Mbak Tata, Pak Ustaz.
5: Ya, ya. Yo, terima kasih Pak Roni, sehat selalu. Iya, ada kaidah al-adatu muhakamah. Jadi kadang di wilayah itu ulamanya atau apa itu tradisinya mak mano. Nah itu yang kadang yang berjalan sampai sekarang kan itu. Jadi waya kro'u ma tayassaru minal Qur'an. Al-Qur'annya begitu, Mbak Tara. Jadi ayat itu sebenarnya kan sunnah yang mudah. Yang mudah. Orang jadi imam itu seyogianya baca surat yang mudah, yang umum. Hikmahnya apa? Ketika imam keliru, itu makmum bisa menghafalkan, Mbak Tata. Jadi misalnya imam mengangkat ayat-ayat yang tidak dikenal, ya yang namanya kalau zaman Rasulullah ya semua hafidin, sama para penghafal Quran. Kalau di majelis apa hibdil Quran ya tidak apa-apa, kalau tempat umum. Nah pertanyaannya, kalau maghrib panjang, kalau subuh pendek. Ya sebenarnya kalau subuh itu apa itu? Kayaknya kalau di Mekah ya, di Mekah itu yang subuh itu panjang bacanya panjang malah. Ya, bacanya panjang. Kalau pas maghrib ya biasalah. Kalau apa itu Jumat pendek karena kondisi cuaca. Kalau bacanya dipanjangkan, ya mutung itu jadah yang tidak kebagian ke Masjidil Haram. jadi mah itu ya. Jadi tidak apa-apa karena dalam sholat itu yang wajib adalah Fatihah. La sholata man lam yakra bi ummil kitab. Yang disebut sholat itu membaca Fatihah. Jadi yang lain itu sunnah. Dan sebaiknya ketika panjang-panjang itu kadang makmumnya ngerutu. Jadi ya, kalau hadisnya ya. Waya kro'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang paling sederhana, paling mudah dari Al-Qur'an. Surat-suratnya kadang pendek. Kami dulu pernah apa makmuman kepada pondok tahfidz di Jawa itu, Mbak Tata. Jadi maghrib al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, 10 wallahu ahad. Pagi, subuh masih dilanjutkan itu juga. Kafirun. Jadi nah si ulama ini api apa idah ya, ternyata gitu. Jadi bukan kok mentang-mentang anu terus dipanjangkan sehingga makmum itu apa itu gelisah. Demikian. Terima kasih Mbak Roni, sehat selalu.
4: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711 369977. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Mbak Tata.
4: Iya, Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan.
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Rahman.
5: Masya Allah, sehat. Salam takdim Pak Ustaz Zakaria, ini lebih pantas ini.
4: Pak Abu Bakar Ustaz.
5: Iya, Pak Abu Bakar, ya.
4: Silakan.
8: Maaf baru kayak Ustaz. Halo Ustaz.
4: Ya suaranya agak kecil ya. Pak Abu Bakar, bisa agak sedikit dikeraskan ya?
8: Ya. Halo.
4: Ya silakan.
8: Ya. begini Ustaz. Apa hukumnya Ustaz harta yang didapat dari hasil korupsi, hasil menipu, dan hasil mencuri dibangunkan untuk kegiatan keagamaan, dibantukan ke pesantren, kemudian bangun masjid? Apa macam itu?
5: Ya
8: itu aja Ustaz. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak. Ya, Abu Bakar.
4: Ya, silakan Ustaz.
5: Jadi itu dinisbatkan, dikiaskan ya. Jadi kita membangun, membina baitan, darahnya itu halal, membina baitan fil jannati, kan gitu. Jadi Mbak Tata kok menginfakkan harta, harta itu dari yang jalan yang baik kan, itu seperti membangun rumah di surganya Allah. Nah ini kalau harta yang dari korupsi, mencuri, menipu, dan lain-lain. Man bana baiti finnari. Jadi gitu. Jadi saya dulu dengan apa guru kami diajari. Mama Nonian, Ustaz ini kalau gini. Jadi ibaratnya orang membangun. Nah untuk musola, untuk masjid dan lain sebagainya kan dari harta-harta yang haram itu yang membangun rumah megah yang indah tapi di dalam neraka ya, jadi habis itulah itu. Jadi begitu untuk kaifiahnya, karena ya begitu, karena hartanya dari harta yang tidak halal. Demikian kata-kata bagi si pengamal tadi itu. Kalau yang melaksanakan ya tidak tahu, yang memakainya tidak tahu. Itu artinya bagi yang menginfakkan tadi. Demikian.
4: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon 0711-369977, 0821-792-7990. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya Ustadz ya. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Ustadz, kita ini kan sudah mulai sedekah sedikit-sedikit, insya Allah rutin, kemudian mencoba bersedekah dengan skala besar. Berasa hati ini masih ada timbul rasa sayang dengan yang kita sedekahkan ya. Nah kira-kira apa yang harus kita perbaiki dalam hati begitu Ustadz, silakan.
5: Iya. Ya, manusia memang seperti itu. Hubul mal. Zizina linasi hubus hubu sahawat minal mal. Jadi, kalau melihat harta itu seperti melihat ya sahawat, seperti melihat seorang gadis yang cantik kan gitu. Jadi manusiawi itu. Nah, lama-lama nanti kan hilang sendiri. Hilang sendiri. Lama-lama kan lupa sendiri. Maka dalam pertama itu, dalam pertama toharoh, kita membasuh wajah kita. Itu ada niat. Dalam hati, ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan syariat. Jadi memang sedekah itu harus dipaksa. Harus dipaksa karhan. Harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa, nanti menjadi malakan. Menjadi kaifiahnya para malaikat yang tunduk, yang taat, yang tidak ada pemberontakan. Sehingga ketaatan itu yang ada. Dan puncaknya orang sedekah itu kenikmatan Mbak Tata. Mbak Tata kalau mengasih keponakan atau siapa ngasih uang itu kan ada kebahagiaan. Ada khalwah. Mahwa khalwah ya Rasulullah khalwah tuhahuna. Ada kebahagiaan di hati. Kita mengasih saudara kita apa aja lah. Karena itu akan menjadi terapi untuk menetralisir penyakit-penyakit hati. Sehingga lizia datul khub, kita memberi kepada saudara kita. Maka ketika lebaran itu, orang-orang tua kita dulu mengajarkan untuk memberi, ya, untuk berbagi. Dulu kan njo angpo sangu lebaran itu kan pada anak-anak itu menetralisir, itu untuk menetralisir atau membuang perasaan-perasaan yang apa tadi ya, yang pelit ya, yang pelit. Demikian, Pak Rotan.
4: Baik, lanjut lagi. Ini ada siapa nih? Dari Pak Muhtadun di Ogan Ilir. Assalamualaikum Ustaz. Ada yang berpendapat bahwa politik itu kotor, tapi masih ada juga atau banyak para tokoh agama yang mengikuti hal tersebut. Bahkan tidak jarang terdengar berita ikut terlibat korupsi. Nah, kenapa hal tersebut masih terjadi Ustaz? Dan bagaimana dengan iman serta amal kesehariannya?
5: Ya, orang yang tahu, orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, ya tafaqqahu fiddin, paham tentang agama, tetapi dia melanggar kaidahnya Allah, dia akan mendapat adzabun ba'idun syadid, dia akan mendapat apa penderitaan yang sangat sangat dahsyat. Karena pasti ada, kita meyakini dan Al-Qur'an ada, fa may ya'mal mitsqala dzarratin wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Meskipun sebesar zarah keburukan itu, kita pasti akan memetik. Di dunia mungkin perasaan orang-orang yang melakukan seperti itu, dia pasti tidak tenang. Tidak tenang. Kalau toh mungkin stylenya seorang ulama, ya, mungkin membawa umat, di situ punya pondok pesantren besar tapi masih melakukan hal-hal seperti itu, batin beliau pasti tidak tenang, pasti. Dan itu akan merambah kan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Maka akan tidak keberkahan. Jadi kita yang menjadi panutan kita itu adalah amalannya, bukan ketokohannya. Jadi amalannya. Jadi ketika sesuai dengan Al-Qur'an, maka puncak tertinggi dari pengamalan ibadah itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini puncaknya, Mbak Tata. Seorang yang taat dengan aturan-aturannya Allah dan menjauhi larangan. Ketika sudah tahu itu larangan, dicampur dengan talbisul haqqu bil batil, dicampur, dioplos. Ya, ibaratnya kita masak ya satu ember, satu kuali itu daging sapi, terus dicampur satu iris daging babi misalnya, atau anjing al kalbun kan itu kan, kincir al kalbun kan, di situ kan semua rusak, jadi kuahnya jadi haram. Wala talbisul haqqu bil batil, jangan kau campur oplos, jangan kau oplos, ketika kau oplos maka rusaklah. Maka dari itu, di dunia yang seperti ini sangat berat, ya, lebih-lebih. Bahkan seorang ulama itu mendekat kepada umara itu adalah min akbari kabair, dari dosa yang besar, kesalahan yang fatal. Itu seorang ulama mendatangi pemimpin. Nah itu, Dulu ada Imam Malik, guru besar dari Imam Syafi'i. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid kan, beliau turun menghadap, tidak mau. Akhirnya Harun al-Rasyid datang ke rumah majelisnya Imam Malik dengan membawa singgasana kerajaan, karena dia seorang raja kan, dengan pengawal-pengawalnya yang paling banyak. Lalu kita kan lihat seperti itu. Sehingga apa? Kalau saudara ingin mengaji atau tolabul ilmi, duduklah sama dengan yang lain. Jangan engkau tinggikan, ini ilmunya Allah. Karena itu memuliakan ilmunya Allah. Kita sekarang lihat betapa banyak datang. Oh, dulu pemimpin dulu itu jarang sendirian. Kita melihat Sayyidina Umar, bagaimana beliau berkeliling di malam hari. Ketika seorang janda dengan anaknya menangis, merebus batu untuk meninabuburkan anaknya. Di situ ada khodamnya atau pembantunya Umar yang ingin membawakan gandum dari Baitul Mal ke rumahnya janda tadi. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ini adalah dosaku. Mungkinkah dosaku yang akan engkau panggul nanti di akhirat kelak? Wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Jadi begitu aspek para pendahulu. Jadi kita tidak usah meniru, karena semua itu adalah ujian. Bahkan mungkin saya menggambarkan ulama-ulama su itu adalah menjumlah dajjal. Jadi dajjal itu hanya kiasan saja yang membawa ayat-ayat Al-Quran, tapi untuk menyesatkan umat. Sejak dia tidak syariatnya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, apa al-haqqu bayan wal batilul bayan? Satu yang benar itu sangat jelas, Mbak Tata. Keburukan itu juga sangat jelas. Tidak usah kita perdebatkan. Kalau lombok itu pedas, tidak usah kita perdebatkan. Itu kan sudah objektif. Kalau awan itu biru, lebih-lebih kalau awan kemarau ini kan, awan merah karena asap kabut, tidak perlu didebatkan kan itu. Tapi kadang orang berfalsafah yang salah untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Maka puncak kebenaran itu bukan pribadi kita. Kebenaran kita harus di-sharing dengan sesama. Itu pun masih belum. Seperti kita lihat dalam aturan-aturan untuk menipu bersama. Puncak kebenaran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Insya Allah kita diberi kemudahan untuk dalam wudu itu di tajdi dunia, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengikuti syariat. Demikian.
4: Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
9: Dengan Pak Adi di Sukarami.
4: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak.
9: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam Pak Adi. Ya.
9: Ini Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Kita ini menerima sedekah kan Ustaz, tapi dari hasil yang haram Pak Ustaz, yang contohnya mungkin dari mencuri atau dari korupsi tadi kata Pak Abu Bakar ya. Nah, bagaimana kita yang menerima Ustaz? Apakah kita termasuk makan harta haram itu? Ya? Makan haram itu Pak Ustaz ya? Nah, itu saja Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Mbak Tata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
5: Ada bahasa sekarang sedekah politik. Jadi, suatu yang haram dibuat remang-remang itu memang the real. Jadi dikemas dengan bahasa agama, sedekah politik, politik sedekah, padahal apa? Ya itu menyogok.
10: Jadi ketika diberi, terima aja. Terima aja. Nah, kalau tidak diterima, Mbak Tata akan menimbulkan fitnah. Oh, wacanian itu. Jadi ketika diberi, kita beri. Masalah tasarufnya ya, kita kan bukan kok menjadi penadah. Nah, kecuali dengan pemberian itu kita dibeli. Nah, ini kita tidak merdeka lagi. Saya dalam kancah politik, partai A dengan partai B yang ngenjuk duit kan, kita diterima. Terus harga diri kita ya, marwah kita itu sudah tidak ada harganya lagi. Kalau dikasih, terima aja. Kenapa? Jadi begitu Mbak Tata. Nah, masalah halal haram itu kan bukan urusan kita kan. Kalau memang ada keraguan, asyaku finnafsi, apa finnafsi dalam diri kita, ada keraguan, wah ini uang, ya enggak usah. Diterima, kita terima, kita sedekahkan di masjid, di musala. Kalau memang enggak mau nian, gitu. Tapi tetap kita terima. Puncak dalam muamalah kan seperti itu. Kita terima, kita kasihkan tempat umum ke mampah dan harta tadi. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ada keraguan mungkin ya untuk diri sendiri saja, kan tidak untuk keluarga karena takut fitnahnya. Tapi sebenarnya enggak ada itu, karena seseorang itu akan dihukum karena perbuatannya. Itu yang berbuat salah itu siapa? Enggak mungkin saya menanggung dosa atau Mbak Tata menanggung dosa saya, kan enggak mungkin Mbak Tata kan. Iya kan? Menanggung kan saya sendiri.
4: Iya,
10: demikian.
4: Baik. Udah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0713-1977-0821-7927-9090. Kita masih ada beberapa menit ke depan. Halo, Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Semangat selalu, Mbak Tata.
4: Iya, sama Pak Zakaria ya.
11: Iya,
4: betul. Silakan, Pak.
11: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
10: Waalaikumsalam, Pak Zakaria.
11: Iya, nama saya sudah disebutin dari awal tadi Ustaz ya.
10: Biasanya Pak Abu Bakar, Mas Zakaria, Masya Allah ini apa, Masya Allah, karena apa ya, penyelamat. Gini Pak Zakaria, jadi dunia maluna, dunia ini dilaknat oleh Allah. Bila kecuali di dalamnya ada alim wa muta'alim, ada orang yang membahas agama. Ini RRI ini kalau masih seperti ini, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Amin. Nah, kalau mutiara pagi ini lah hilang, saya nggak tahu siapa pematerinya. Itu lihafidu, lihafidu dunia, lihafidu mu'amalah.
4: Iya.
10: Itu buat apa?
11: Pertanyaan Ustaz ya.
10: Ya.
11: Oke. Tadi Ustaz di awal ceramah tadi membacakan ayat Quran. Dan itu saya pikir aja itu memang untuk peringatan bagi kita semua Ustaz. Kalau sebelum meninggal, ya mau mengimpat dulu dari rezekinya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, itu di ayat surat apa Ustaz ya? Ayatnya itu.
10: Surat ini namanya juga sudah apa ya? Di surat Al-Munafikun. Namanya ini apa itu? Abdullah bin Ubay di situ. Ibaratnya apa ya? Apa mereknya Abdullah bin Ubay, apa guru besar seorang munafik. Surat Munafikun ya.
11: Ya, ayat 15 Ustaz ya. Bukan.
10: Ya?
11: Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum.
10: Surat Al-Munafikun, setelah surat Al-Jum'ah baru surat Al-Munafikun. Biasanya ini kalau ulama salaf dulu dibaca dalam surat surat Jumat, karena itu dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi dalam surat Jumat itu surat yang dibaca pertama yaitu surat Jumat, ya ihaladina amanu idanu, jadi surat menjauhnya Jumat, baru akad kedua, ya ihaladina amanu lahatul hikum ambalukum wala ulatul mantik. Itu pasangnya, itu.
4: Oke, baiklah. Udah dijawab ya. Lanjut lagi, silakan. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
4: Sama Bapak siapa, di mana Pak?
12: Mukiman Ahmad, Sungai Ceper, Nusul di Oki.
4: Oke, lagi di Oki ya, silakan Pak.
12: Iya, lagi di Oki. Pak Turhamun.
10: Siap.
12: Pak, bagaimana caranya untuk meredahkan hati ini, jangan sampai terus-terusan mencibir dan menyombongkan hati, karena kita ini dianggap bersekutu dengan setan. Itu ada Pak Ustaz, mohon pencerahannya.
4: Oke,
10: baiklah. Assalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
10: Itu Az-Zakirin. Az-Zakirin jawabannya. Iklan kasiro ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi hati ini ibarat gelas atau wadah, ya. Ketika wadah itu sudah penuh, maka dia tidak bisa terisi lagi. Misalnya gelas kita ini sudah penuh dengan apa ya? Dengan air, diisi air kan tumpah. Misalnya gelas itu sudah penuh dengan beras, ditambah beras lagi sudah tumpah. Jadi hati itu penuhi dengan kalimah thayyibah. Al-Qur'an mengajarkan ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Dan ingatlah dengan mengingat Tuhanmu, dengan menyebut asma nama-nama Tuhanmu, hatimu akan menjadi tenang. Dikron kasiro, pikir itu tidak ada batasnya. Kuli lail maupun nahar walail, setiap siang dan maka setiap gerak kita, bahkan orang-orang yang sudah terbiasa itu mendengarkan apapun bunyi kendaraan itu adalah kalimah thayyibah. Misalnya ada bunyi motor kan, tung-tung-tung-tung, itu kalimah yang tertancap di hatinya, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka ada orang yang pelaku seperti itu, pelaku apa, torikin, itu apapun, karena apa? Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi, sungguh memuji, mensucikan Tuhanmu apa yang ada di muka bumi, di langit dan apa di muka bumi. Bahkan gerakan-gerakan dari tahun-tahunan, apa, binatang, ikan. Maka ikan itu adalah satu makhluk Allah yang tidak pernah berhenti untuk berpikir. Waktu apapun dia masih gerakan. Kalau binatang-binatang lain mesti walau sedikit, ya. Maka dari itu, penuhi hati kita dengan apapun, misalnya kita berjalan jatuh, biasakan mengucapkan astagfirullah. Itu ya. Ketemu sesuatu apa yang tidak enak, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ketemu saudara, afsussalam, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi bila dipenuhi itu, insya Allah tidak ada hal-hal lain yang masuk dalam hati kita. Demikian.
4: Baiklah kalau begitu. Ustadz, semua pertanyaan WA dan juga telepon sudah kita jawab. Sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
10: Iya. Terima kasih kebersamaannya, karena ini adalah tambihuri nafsi, untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri di penghujung kebersamaan ini, masih dengan surat Al-Munafiqun. Disampaikan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tidak akan menangguhkan kepada seseorang idza jaa ajaluha, apabila sudah datang kematian. Wallah, sungguh Allah itu Maha teliti, sungguh Allah Maha teliti mengenai apa yang kita lakukan, baik fisir wal alan, baik dalam sepi dalam maupun dalam keramaian. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi peringatan bagi saya sendiri khususnya dan umumnya kepada pendengar dimanapun berada. Kepada Allah mohon maghfirah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah, lebih-lebih tentang harta kita. Ma min ala fil ardi min dabatin fil ardi ila Allah rizquha. Rezeki-rezeki yang diberikan kepada kita bisa mengantarkan kita kepada jalannya Allah, sehingga di kemudian nanti kita akan dipanggil Allah dengan keadaan bihoti mati syahadah, akhir yang sangat menyenangkan. Di saat orang-orang menangisi kematian kita, tapi kita disambut di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Allahul muafiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Tahun ini kering, kena muda kering, dia ini dapat 18 karung. Kena kemarau ini, tak tahu tu belum terkeruan padi yang ada, padi dulu beri sebat ke ini.
3: Ada program pemerintah dari Pak Presiden itu adalah memberikan PBG dan PBHTB gratis khusus masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, untuk subsidi pemilikan perumahan di Sumatera Selatan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi di Desa Lebung Banyuasin dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen. Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan stimulus perumahan dari pemerintah dengan potongan pajak dan bea hingga 16%.

0: mengatakan kondisi kering telah berlangsung sekitar 3 bulan sejak akhir Juni hingga September. Kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen.
1: Kering.
2: Iya. Dah kata hujan kemarau itu, purau panjang.
3: Kemarau panjang, 3 bulan.
2: Mau tahun ini kering, kena muda kering, dia ini dapat 18 karung. Kena kemarau ini, dah tahu tu belum terkeluan padi yang ada, padi dulu disebat ke ini. Melosot buahnya.
0: Rosida berharap hujan segera turun sehingga tanaman padi kembali mendapat pasokan air yang cukup. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil panen yang akan diperoleh petani. Sementara itu, anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Sumatera Selatan, Widya Astin, mengatakan ketersediaan air menjadi persoalan utama petani selama musim kemarau. Di sejumlah lahan, petani harus mencari sumber air alternatif agar tanaman tetap tumbuh. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat karena petani perlu mengeluarkan biaya untuk pompa, bahan bakar, listrik, serta pengadaan dan pengangkutan air. Widya mengatakan, jika kemarau berlangsung lebih panjang, risiko gagal panen dan penurunan pendapatan petani semakin besar. Karena itu, pemerintah diminta memberikan dukungan sebelum dampak kekeringan semakin luas. Bantuan yang dibutuhkan antara lain penyediaan irigasi, sumur, pompa, dan dukungan biaya operasional pengairan.
4: Kalau kemarau berlangsung lebih panjang, yang paling dikhawatirkan tentu tanaman gagal panen, pendapatan petani turun, dan pada akhirnya harga pangan ikut terdampak. Karena itu, pemerintah perlu hadir lebih cepat, bukan menunggu sampai gagal panen. Petani membutuhkan bantuan yang konkret, terutama ketersediaan air melalui irigasi, sumur atau pompa, bantuan biaya operasional pengairan, serta dukungan sarana produksi. Yang paling penting, petani harus mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak menghadapi kemarau itu sendirian.
0: SPI juga mendorong adanya perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam atau iklim ekstrim, sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan negara. Bagi petani Desa Lebung, hujan menjadi harapan utama untuk menjadi tanaman tetap tumbuh dan mempertahankan hasil panen. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, penyuluh pertanian Sumsel, Julian, menuturkan jika saat ini tanaman padi cenderung menggunakan bahan kimia sebagai pupuk dan ini menjadi alasan ancaman bagi petani menghadapi panjangnya musim kemarau saat ini. Julian menilai penggunaan pupuk dengan zat kimia ini dikarenakan percepatan panen karena berbagai target sehingga sangat rentan terhadap ancaman cuaca kering. Berbeda dengan bibit pada yang ditanam dahulu atau padi zaman dahulu yang disesuaikan dengan kondisi cuaca atau iklim. Dirinya menambahkan jika saat ini juga petani belum siap dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim.
6: Pertama memang fenomena kemarau yang panjang atau kemarau yang basah itu kan fenomena perubahan iklim.
7: Iya. Yeah.
6: Nah, harusnya memang kita sudah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kondisi seperti ini.
7: Yeah.
6: Jadi, ada istilahnya tuh climate smart agriculture.
7: Yeah, benar. Ya,
6: bagaimana pertanian itu cerdas terhadap perubahan iklim, kan?
7: Yeah.
6: Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, sebenarnya petani juga belum mampu untuk menghadapi perubahan iklim sekarang ini.
7: Ya.
6: Kenapa? Karena adanya introdusir pertanian yang menggunakan kimia, pestisida kimia, bibit hibrida, itu juga yang membuat mereka rentan sebenarnya terhadap perubahan iklim.
7: Ya.
6: Beda dengan pertanian-pertanian yang dahulu yang masih selaras dengan alam, kan mereka punya bibit-bibit yang memang cukup tahan genangan misalnya, karena pohonnya padinya tinggi-tinggi misalnya, kan.
7: Yeah.
6: Juga ada yang juga padi ladang yang juga bisa ditanam di tempat-tempat yang kering misalnya, kan. Nah sekarang kan jenis padi kita ini kan hampir seragam.
7: Yeah.
6: Karena tuntutan peningkatan produktivitas ini, kan.
7: Yeah.
6: Dia membutuhkan lebih manja istilahnya, kan. Nah, karena itu menghadapi kemarau yang cukup panjang ini cukup apa namanya rentan gitu, kan. Bisa-bisa adanya pengurangan produksi kita kalau apa namanya tidak diatasi. Memang biasanya kalau sawah itu kita di beberapa lokasi terutama di Lebak ya yang tidak punya irigasi teknis, biasanya ada irigasi pompa. Tapi irigasi pompa ini kan kendalanya juga perlu bahan bakar, ya.
7: Yeah.
6: Perlu bahan bakar, kadang-kadang petani juga tidak punya kemampuan untuk membeli bahan bakarnya. Dan juga kalau sumber-sumber airnya jauh dari

0: sawah juga bermasalah karena apa namanya, perlu selang atau pipa yang cukup panjang kan.
1: Berarti Bang, secara tidak langsung ini juga nanti akan berpengaruh terhadap harga hasil pertanian ini sendiri nih
0: Ya,
1: Bang ya.
0: biasanya begitu. Ketika produksi atau supply itu menurun, sementara
2: Dari ancaman ini diharapkan pemerintah khususnya dapat mendorong kemandirian petani untuk bisa menghadapi perubahan iklim dengan strategi yang telah dikembangkan. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa ragam komentar masyarakat.
3: Saya Azia dari Lorong Rawajaya. Saat ini kekeringan di tengah kemarau benar-benar menjadi tantangan bagi kita, terutama bagi petani yang mengandalkan sumber kehidupannya di lumbung pangan. Keterbatasan air juga mengganggu pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Oleh karena itu, diperlukannya dukungan dari pemerintah atau masyarakat sekitar seperti pengelolaan air, kemudian irigasi, serta pendampingan juga bagi petani agar bisa memproduksi pangan dengan terjaga dan juga mampu bertahan menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu ini.
4: Saya Tama, saya dari Pelaju. Kekeringan mengintai di lumbung pangan, mampukah petani bertahan di tengah kemarau? Berbicara masalah musim kemarau, pasti ini menjadi tantangan bagi setiap petani pekebun yang memiliki tanaman yang menjadi tempat penghasilan mereka. Musim kemarau ini bisa menyebabkan banyak sekali kekeringan-kekeringan tanaman. Karena kenapa? Karena kekurangan dari air, seperti air hujan. Nah, jadi kalau misal hujan ini masih lama turunnya, petani ini akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena kenapa? Karena seharusnya mereka sudah melakukan masa panen, tetapi karena musim kemarau, masa panen mereka akan tertunda. Karena kenapa? Seperti contoh tanaman cabai atau tanaman bawang merah, bawang putih, itu kalau misal musim kemarau kan yang harus membutuhkan banyak air ya. Jadi kalau misal musim kemarau ini itu akan meningkatkan kekeringan. Jadi sulit untuk tanaman tersebut untuk bertumbuh dengan subur seperti biasanya. Nah, jadi petani harus bekerja ekstra untuk dapat menyiram tanaman. Kalau misal air mereka banyak, it's okay. Kalau misal air mereka sedikit, pasti mereka akan mengandalkan air hujan. Jadi ini akan menjadi tantangan terbesar bagi setiap petani yang memiliki tanaman yang menjadi pasokan pekerjaan atau penghasilan mereka tentunya.
5: Halo, perkenalkan nama saya Adit. Saya sebagai masyarakat mempunyai pandangan keringan yang terjadi tengah musim kemarau cukup mengkhawatirkan karena petani sangat bergantung pada kesediaan air untuk mengelola lahan pertanian. Kondisi sawah yang kekurangan air tentu dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan banyak menyebabkan gagal panen jika berlangsung lama. Petani juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan air atau menjaga tanaman tetap hidup. Saya berharap pemerintah dan masyarakat dapat membantu petani melalui penyediaan sumber air, bantuan sarana pertanian, serta langkah antisipasi lainnya agar kebutuhan pangan tetap terjaga dan petani bisa bertahan menghadapi musim kemarau.
6: Halo, saya Anggi dan saya dari Tanjung Raja. Menurut saya menghadapi kemarau ini tidak cukup ya kalau hanya mengandalkan bantuan ketika kekeringan sudah terjadi. Harus ada persiapan dari jauh-jauh hari, terutama untuk memastikan sumber air serta irigasi bagi lahan pertanian. Petani juga perlu mendapatkan akses terhadap teknologi maupun informasi mengenai kekeringan dan solusinya. Jadi kalau pemerintah, petani, dan pihak terkait lainnya bisa bekerja sama, ketahanan pangan tetap bisa dijaga meskipun kondisi cuaca yang semakin tidak menentu dan kekeringan seperti saat ini.
2: Pendengar selanjutnya kita akan dengarkan wawancara reporter RRI Ki Agus Muhammad Irfan bersama Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Rina Sofiana, yang akan membahas bagaimana kondisi lahan pertanian dan ketersediaan air bagi petani saat menghadapi musim kemarau.
7: Mbak, bagaimana sih Mbak kondisi lahan pertanian dan ketersediaan air Mbak bagi petani saat menghadapi musim kemarau saat ini seperti apa Mbak? Khususnya di wilayah yang menjadi sentra produksi pangan seperti apa Mbak?
8: Terkait dengan saat ini mulai memasuki musim kemarau sudah beberapa waktu ya?
7: Iya.
8: Di Indonesia termasuk juga di Provinsi Sumatera Selatan, memang kita akui kesulitan bagi Bapak Ibu petani kita di lapangan Kakak. Karena apa? Karena mungkin sebagian besar wilayah persawahan khususnya itu akan kekurangan atau kesulitan air. Tetapi kalau di Sumatera Selatan sendiri kami bisa sampaikan adalah sebagai berikut. Wilayah Sumatera Selatan dengan LBS-nya 519,484 hektar itu sebagian besar itu adalah wilayah perairan. Sehingga kalau di saat musim kemarau ini menjadi salah satu berkah untuk Sumatera Selatan, Kakak bisa kita bilang. Ya. Karena apa? Karena daerah perairan itu khususnya di daerah-daerah rawa lebak yang selama ini tidak bisa ditanami karena tingginya muka air. Hmm. Contohnya adalah rawa tengahan, rawa dalam itu, maka pada musim kemarau ini airnya itu mulai turun sehingga bisa mulai ditanami oleh Bapak Ibu petani kita di lapangan. Sehingga di musim kemarau ini sebagian besar wilayah-wilayah perairan itu masih tetap bisa melaksanakan pertanaman Kakak.
7: Baik.
8: Tetapi untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa lagi untuk kita tanami karena muka airnya sudah sangat-sangat rendah, maka support dari pemerintah itu berupa pompa. Jadi ada kegiatan pompanisasi untuk wilayah-wilayah yang memang masih ada sumber airnya. Dan ada juga kegiatan-kegiatan dari PU lainnya seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, kemudian ada kegiatan jaringan irigasi air tanah atau GIAT seperti itu Kakak.
7: Baik, Mbak Rina, saat ini daerah mana saja sih Mbak yang paling terdampak Mbak akibat kekeringan ini Mbak?
8: Kalau boleh kita sampaikan, daerah yang paling berdampak akibat kekeringan itu adalah daerah-daerah yang di luar daerah perairan. Artinya mungkin daerah-daerah yang mengandalkan tada hujan.
7: Iya.
8: Ya, jadi daerah-daerah tada hujan yang mungkin juga jauh atau tidak memiliki irigasi seperti itu yang sangat-sangat berdampak terhadap kekeringan. Contohnya adalah mungkin di sebagian wilayah, yeah, apa namanya, daerah-daerah seperti kita lihat itu ada Muara Enim yang bukan perairan, yeah, kemudian ada juga daerah-daerah Oki yang bukan daerah perairannya. Pun demikian ada juga daerah-daerah di Oku Timur yang bukan dekat dengan irigasi atau perairan seperti itu. Termasuk juga di beberapa wilayah yang ada di Ogan Ilir. Seperti itu Kakak.
7: Baik. Berapa persen sih Mbak penurunan dari produksi padi ini Mbak saat musim keringan ini Mbak di daerah tersebut?
8: Kalau kami sampaikan untuk penurunannya sendiri kita belum memastikan ya.
7: Yeah.
8: Karena memang saat ini di beberapa wilayah itu memang masih ada tanam. Hmm. Karena seperti kami sampaikan dari data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi itu untuk sampai dengan dari Januari sampai Agustus itu kita masih ada peningkatan luas, peningkatan produksi, kemudian juga ada peningkatan luas tanam tadi dari daerah-daerah pendukung lainnya tadi. Hmm. Jadi memang ada wilayah yang kekeringan, tetapi disupport juga oleh wilayah-wilayah lain yang masih bisa dibantu tadi, baik itu kegiatan pompanisasi dan lain sebagainya, maupun dari kegiatan-kegiatan yang dialokasikan untuk wilayah yang ada masih memiliki rawa-rawa tengahan atau dalam, seperti itu Kakak.
7: Baik, Mbak Rina, saat ini apa sih Mbak langkah konkret yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Mbak selain dari pompanisasi Mbak?
8: Langkah konkret yang kami lakukan, kita semua lakukan, baik itu dari pusat Kementerian Pertanian, baik itu dari provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, baik itu dari Kabupaten Kota, itu adalah mendorong percepatan tanam, gerakan tanam untuk wilayah-wilayah yang masih bisa kita lakukan pertanaman, Kakak.
9: Yeah.
8: Jadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan benih, kemudian dengan bantuan apa namanya peningkatan pupuk subsidi, kemudian tadi juga dengan adanya dukungan pompanisasi, kegiatan-kegiatan lain seperti itu, sehingga keinginan dari Bapak Ibu petani itu tetap ada untuk melaksanakan pertanaman, karena adanya dukungan dari pemerintah hadir di tengah-tengah mereka dalam menghadapi situasi kemarau ini. Seperti itu, Kakak.
7: Baik, Mbak, saat ini bagaimana sih, Mbak, strategi Dinas Pertanian, Mbak, untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus memastikan petani tetap mampu bertahan secara ekonomi, Mbak?
8: Oke, baik. Kalau kita bilang, kita sampaikan apa harapan dari pemerintah itu agar petani itu masih bisa tetap melaksanakan pertanaman itu tadi dengan supporting sarana produksi, baik itu benih, baik itu penyediaan pupuk, alsintan, kemudian tadi saluran irigasi, sarana irigasi tadi, support-support seperti itu diinformasikan, disampaikan kepada Bapak Ibu petani apabila masih ingin melaksanakan atau masih sedang melaksanakan pertanaman itu nanti akan dibantu support-support seperti itu.
9: Baik.
8: Jadi jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu petani untuk lokasi-lokasi yang memang masih bisa dilakukan untuk pertanaman, gerakan tanam, Bapak Ibu petani disilakan untuk dapat mengusulkan fasilitasi-fasilitasi yang disediakan atau disiapkan pemerintah, seperti itu, Kakak.
7: Baik, Mbak Rina, terakhir, Mbak, pesan ataupun harapan Mbak kepada masyarakat khususnya para petani, Mbak, agar tetap bertahan, Mbak, di musim kemarau ini seperti apa, Mbak?
8: Harapannya adalah Bapak Ibu petani yang memang masih terlihat terindikasi atau memang masih ada harapan untuk melaksanakan pertanaman tadi dengan bantuan benih, dengan bantuan kegiatan pompanisasi dan kegiatan lainnya itu bisa mengusulkan ke Bapak Ibu Kakak Adik penyuluh di lapangan untuk dukungan-dukungan tersebut, sehingga harapannya adalah Bapak Ibu petani tersebut masih tetap melaksanakan pertanaman. Karena apa? Karena pemerintah pun hadir terhadap stabilitas harga gabahnya, sehingga nanti kalau memang Bapak Ibu petani kita bisa panen, itu masih bisa memperoleh harga yang layak untuk kekuatan harganya, sehingga harapannya Bapak Ibu petani itu tidak akan merasa rugi, seperti itu, Kakak.
7: Mbak Rina, terima kasih Mbak Rina atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Pendengar, Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan stimulus perumahan dari pemerintah dengan potongan pajak dan bea hingga Rp16 juta.
10: Skema kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Provinsi Sumatera Selatan mendapat stimulus besar dari pemerintah. Tidak hanya kemudahan kredit, masyarakat kini dibebaskan dari kewajiban pembayaran persetujuan bangunan gedung atau PBG, bea perolehan hak atas tanah bangunan atau BPHTB, hingga pajak pertambahan nilai atau PPN. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, mengungkapkan skema pembebasan pajak dan retribusi ini menjadi bagian penting dari program 3 juta rumah, gagasan Presiden. Namun manfaat besar ini dinilai masih belum tersosialisasi secara masif ke masyarakat bawah. Novian menjelaskan penyerapan anggaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif secara makro. Hingga September 2026, realisasi pembiayaan FLPP di kawasan ini telah menyentuh angka hampir Rp1 triliun untuk perumahan subsidi MBR.
11: Ada program pemerintah dari Pak Presiden itu adalah memberikan PBG dan PBHTB gratis khusus masyarakat MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah untuk subsidi pemilikan perumahan di Sumatera Selatan. Selain itu juga ada subsidi PPN-nya. Besar sekali nilainya itu, bahwa subsidi program perumahan untuk rakyat ini sebenarnya ini memang momen yang paling tepat karena sangat besar subsidi. Dari harga rumah MBR 160 sampai 166 juta per unit khusus rumah MBR itu, subsidi pemerintah itu berkitar hampir 10 sampai 15 jutaan loh.
10: Meski realisasi pembiayaan tinggi, Dinas Perkim Sumsel terus mendorong bupati dan wali kota di seluruh daerah agar menginstruksikan jajarannya memasarkan insentif bebas biaya ini hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sesuai aturan zonasi untuk wilayah Sumatera Selatan, kriteria penerima subsidi rumah MBR ini menyasar kelompok pekerja mandiri maupun karyawan. Bagi individu yang masih berstatus lajang, batas maksimal penghasilan yang ditetapkan adalah 8,5 juta rupiah per bulan. Sementara bagi yang sudah berkeluarga, batas maksimal pendapatan gabungan dinaikkan hingga 10 juta rupiah per bulan. Riana Pridani melaporkan.
2: Pendengar, hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SMB2 Palembang menunjukkan menunjukkan dinamika atmosfer saat ini mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.
9: Pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumatera Selatan saat ini dipengaruhi sejumlah dinamika atmosfer. Kondisi tersebut mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Ketua Tim Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Veronica Sinta Andayani mengatakan, gelombang atmosfer ekuatorial Rossby turut mempengaruhi pertumbuhan awan hujan dan pola angin juga mendukung pertumbuhan hujan di Sumatera Selatan.
12: Ya, kalau saya mau jelaskan secara umum, memang indikator atmosfer yang berpengaruh terhadap cuaca di Sumatera Selatan memang dalam beberapa waktu ini memang cukup membantu untuk meningkatkan pertumbuhan awan hujan di Sumatera Selatan. Jadi saat ini untuk dinamika atmosfer yang berpengaruh terhadap pertumbuhan awan hujan itu adalah aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan juga pola angin yang sedikit mendukung pertumbuhan hujan di Sumatera Selatan secara umum.
9: Selain itu, kondisi atmosfer tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan pertumbuhan awan hujan. Masyarakat di Sumatera Selatan juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Pendengar, pemerintah Kota Palembang menyiapkan penataan ulang trotoar Jalan Angkatan 45 untuk meningkatkan keselamatan dan akses pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas.
14: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menilai kondisi trotoar di Jalan Angkatan 45 belum memenuhi standar bagi pejalan kaki. Perbedaan ketinggian trotoar dengan permukaan jalan yang mencapai hampir setengah meter dinilai menyulitkan pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menata kembali trotoar tersebut. Ratu Dewa mengatakan pemerintah perlu menurunkan bagian trotoar yang terlalu tinggi agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan lebih aman dan mudah.
15: Aku juga konsep awal pengerjaan trotoar ini tidak sesuai dengan standar. Jamano, mana hampir setengah meter jarak itu, jadi nak turun itu. Nah, sebenarnya kita ada pengguna jalan kita yang sehat sama disabilitas. Jamano, mohon maaf, nah dia berjalan, pasti nyampa. Jadi konsep dari awal sudah salah.
14: Selain menata trotoar, pemerintah Kota Palembang memangkas sejumlah pohon tua di kawasan Jalan Angkatan 45. Pemerintah melakukan pemangkasan untuk mengurangi resiko pohon tumbang yang dapat membahayakan pejalan kaki dan pengguna jalan.
2: Pendengar, Balai Karantina dan Hewan Sumatera Selatan menggelar aksi sosial penyuntikan vaksin rabies untuk 200 hewan peliharaan dalam menyambut Hari Rabies Sedunia.
16: Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 September tahun 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan menggelar aksi nyata sebanyak 200 hewan peliharaan. Warga mendapatkan suntikan vaksin gratis guna mencegah penyebaran virus mematikan ini di Bumi Sriwijaya. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan, Dr. Hewan Sri Enda Ekandari mengatakan, program vaksinasi massal ini difokuskan khusus bagi hewan-hewan penularan rabies.
17: Hari ini kita melakukan kegiatan vaksinasi gratis, ya, vaksinasi gratis untuk hewan anjing, kucing, ya, kemudian juga ada musang, kemudian ada monyet, ya, dan hewan penular rabies lainnya, ya. Ini kita berikan kuota 200 dosis. Nah, ini alhamdulillah ini pada hari ini sudah terdaftar 160 gitu ya, 160 hewan kesayangan yang sudah mendaftar untuk divaksinasi rabies.
16: Sementara itu, dokter hewan penanggung jawab kegiatan ini, dokter hewan Saprizal, memastikan bahwa seluruh hewan yang datang telah melalui pemeriksaan kesehatan awal. Hal ini penting untuk memastikan kondisi fisik hewan benar-benar prima sebelum menerima dosis vaksin rabies.
18: Seluruh kabupaten kota melalui puskesmas-puskeswan-puskeswannya melakukan vaksin rabies. Tidak hanya di provinsi. Ini merupakan bentuk bakti sosial yang kita kolaborasikan, yang diinisiasi oleh karantina pada hari ini. Lebih kurang 200 vaksin disiapkan oleh mereka. Tetapi kita juga dari dinas juga menyiapkan untuk kabupaten kota.
16: Melalui langkah antisipasi dan sinergi yang kuat tersebut, pihak karantina sangat berharap kesadaran warga sebagai pemilik hewan di Sumatera Selatan kian meningkat dari waktu ke waktu. Mari bersama-sama kita lindungi hewan kesayangan kita sekaligus menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar dari ancaman bahaya rabies. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sari berita, kekurangan air mulai berdampak pada pertumbuhan tanaman padi di Desa Lebung, Banyuasin, dan dikhawatirkan menurunkan hasil panen. Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan stimulus perumahan dari pemerintah dengan potongan pajak dan bea hingga Rp16 juta. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
13: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Waktunya kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang. Ada Mbak Novita. Selamat pagi Mbak Novita.
1: Selamat pagi.
0: Mbak Novita, pagi hari ini kayaknya terasa sesak ya.
1: Iya.
0: Kualitas udara kita berapa pagi hari ini Mbak?
1: 651,7.
0: 651,7 ya?
1: Iya.
0: Itu kategorinya sangat berbahaya, berbahaya atau tidak sehat atau gimana?
1: Berbahaya.
0: Berbahaya Mbak ya.
1: Iya.
0: Nah, ada informasi tidak untuk kualitas udara seperti itu pagi hari ini, penerbangan seperti apa Mbak? Apakah masih berjalan?
1: Penerbangan sendiri tetap berjalan, tapi memang visibility-nya rendah untuk dari subuh tadi tuh sekitaran 600, 700, sampai sekarang pun masih 800.
0: Tapi tidak menghalangi untuk penerbangan ya, tetap flight ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Oke. Seperti apa Mbak pantauan cuaca di sekitar SMB 2 Palembang pada pagi hari ini?
1: Untuk sekitar SMB 2 berasap. Dan untuk wilayah pelabuhan berasap dan cerah berawan.
0: Cerah berawan.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kira-kira akan ada hujan lagi nggak sih Mbak?
1: Potensi diperkirakan tanggal 1 hingga tanggal 2.
0: Tanggal 1 hingga tanggal 2?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Silakan disampaikan Mbak seperti apa perkiraan cuaca kita ya di sepanjang hari ini.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 30 September 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperakirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Musi Rawas, dan Oku. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Prabu Mulih, dan Oku Selatan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 97%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Kemudian untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 30 September 2026, pukul 6.40 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Novita. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sakti naik Andon. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus